0: Pendengar Pro 1 pukul 7, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
5: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
4: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mendata untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
7: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah LAPAS kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
7: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
8: Laporan khusus.
9: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
9: Terima kasih.
11: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
9: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
9: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
11: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
12: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. arah kebijakan politik anggaran APBN 2027. Yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
11: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
11: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
13: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
14: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
15: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Ferry bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Perakiraan cuaca maritim perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Kebumen dan Purworejo yang berlaku mulai pagi hari ini hingga petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, kemudian siang hari berawan, memasuki sore hingga petang ada potensi hujan intensitas ringan dengan durasi singkat terutama di sekitar wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Saudara, di wilayah Banyumas pada hari ini umumnya diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, cuaca umumnya pada hari ini pagi hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal hingga menuju siang hari nanti. Sore hari diperkirakan berawan, kemudian petang diperkirakan berawan hingga berawan tebal kembali. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini, perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Kebumen dan Purworejo, cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin umumnya diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam dengan kecepatan maksimumnya dapat mencapai 50 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Pendengar setia RRI, untuk saat ini belum ada informasi peringatan dini yang signifikan. Untuk masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id, dapat melalui media sosial BMKG termasuk media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, dapat pula melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Masyarakat diimbau tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan yang masih diperkirakan berpotensi di musim kemarau saat ini. Demikian update perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Kembali ke Mbak Citra, terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.

0: Pernahkah kita berpikir suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: Purwokerto Pagi.

Pria Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Tadi sudah kita hadirkan ya beberapa buah lagu spesial sekali. Tentunya untuk Anda yang pada pagi hari ini sudah harus sibuk.

0: 26 ya. Citra, kita tuh sekarang lagi ini banget rawan gempa ya. Kalau kita dengar informasi-informasi dari daerah lain tuh kan banyak sekali gempa ya. Nah, jadi gimana sih caranya Cit biar kita enggak perlu panik tapi kita perlu waspada? Kamu udah nyiapin tas ini belum?
1: Tas siaga bencana.
0: Siaga bencana.
1: Ada, tapi mungkin memang belum terlalu lengkap ya. Dan mungkin ini emang ada baiknya besok harus dilengkapi. Bukan berharap ada bencana.
0: Iya, amit-amit
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu untuk menjaga
0: kewaspadaan.
1: Aja.
0: Betul sekali. Nah Citra, kalau gempa tiba-tiba datang, nah apa yang harus kita lakukan? Yang pastinya gak usah panik. Tapi
1: kayak itu kayak udah itu, auto gitu.
0: Iya, auto panik ya. Tapi karena kita perlu beberapa langkah sederhana yang penting untuk kita ingat saat gempa terjadi dan kita berada di dalam bangunan ya, segera kita bisa melindungi kepala dan tubuh kita. Misalnya dengan berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi kaca, lemari atau benda yang mudah jatuh, dan setelah guncangan berhenti, keluar dari bangunan dengan tertib dan menuju tempat yang lebih aman.
1: Jangan gitu. Habis kamu ngumpet di bawah kolong meja, selesai malah kamu tidur di bawah kolong.
0: Ya ampun, ada ya orang bencana kayak gitu, gempa bisa enggak, tidur.
1: Ternyata gini, berasa kayak lagi di eong-eong gitu loh.
0: Apa tuh eong-eong?
1: Ya pasti gak kalah penting juga ya, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas. Tetap tenang, ikuti informasi resmi dan juga selalu kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Jadi intinya ini bukan soal takut menghadapi gempa, tapi soal siap menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi ya. Karena kita harus tahu nih apa yang harus dilakukan dan bisa membuat kita nih lebih sigap untuk
0: saat keadaan darurat.
1: Saat keadaan darurat, betul.
0: Salah satunya tadi kita menyiapkan tas siaga bencana ya. Kalau sampai ada hal buruk terjadi, artinya kita udah spend 3 hari bagaimana kita tetap bisa struggle ya. Misalnya makanan ada di situ, makanan-makanan kering.
1: Betul. Dan yang paling penting sih kalau menurut aku juga itu salah satu dokumen-dokumen penting.
0: Betul.
1: Ya. Itu penting banget karena
0: baju cash jadi uang cash.
1: Kalau enggak ada duitnya gimana?
0: Bingung. Udahlah susah.
1: Langsung kalau anak-anak Gen Alpha kan bisa pakai Kris gitu ya.
0: Ya orang lagi siaga bencana Kris.
1: Ya udahlah ya. Pokoknya itu lah, pokoknya intinya kita harus mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi.

0: Yang terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
2: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Di pagi hari ini Purwokerto pagi, jangan lewatkan nanti ada Purwokerto Menyapa ya, yang akan hadir juga menemani Anda pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, dan tentunya nanti kami akan membahas topik yang cukup menarik sekali ya. Nanti kita akan membahas seputar perekaman KTP pemilih pemula, menjaga akurasi data pemilih. Dan yang pasti nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ya, melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
0: Nah, untuk Anda Bapak Ibu ya, yang ternyata meja makan ini bukan cuma tempat untuk mengisi perut aja, tapi juga bisa jadi tempat anak belajar banyak hal ya. Ini ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan saat makan bersama, seperti mengajarkan anak mengucapkan tolong dan terima kasih, menunggu giliran, menggunakan peralatan makan dengan baik, sampai ikut membereskan meja setelah selesai makan. Karena Cit, ada beberapa keluarga yang memang menerapkan ada jam waktu makan bersama keluarga ya. Meskipun apapun kesibukan dari sang ayah, sang ibu, anak-anak yang mulai banyak PR, tapi ada spend waktu untuk mereka benar-benar bisa bareng-bareng ngobrol, yaitu saat makan. Entah itu dimakan sore, makan malam biasanya. Kau menerapkan yang kayak gitu juga gak?
1: Iya, kalau aku gitu, aku biasanya makan menerapkan biasanya dimakan malam untuk bareng-bareng. Cuman memang tidak ada di jam-jam tertentu gitu gak sih? Jadi ketika kita ngerasa kita lapar, yaudah gitu. Jadi gak ada waktu khusus, tapi selalu mencoba untuk membiasakan
0: komunikasi ya sama keluarga.
1: Betul. Nah, karena kebiasaan kecil seperti ini Putri, kalau dilakukan terus-menerus, ini bisa membantu anak ini belajar sopan santun juga. Dia bisa menghargai orang lain sekaligus juga bertanggung jawab. Jadi ada baiknya nih ya. Ya mungkin semua orang beda-beda ya pendapatnya, tapi tidak ada salahnya juga kalau mulai sekarang nih kita jangan meremehkan momen makan bersama. Bisa jadi dari meja makan yang sederhana justru bisa menumbuhkan kebiasaan baik yang akan anak bawa sampai nanti dewasa.
0: Iya, yes, betul sekali. Kapan lagi ya waktunya bisa berkumpul bersama dengan keluarga kalau enggak kita nyiapin momen-momen bersama, kegiatan bersama seperti makan malam gitu ya.
1: Karena kalau enggak, kalau kita lihat umur-umur anak-anak kita gitu ya, kayak enggak kerasa loh. Mungkin kita cuman kita bakal nemenin mereka nih hanya tinggal beberapa waktu aja gitu.
0: Iya sedih. Oke deh pendengar Pro 1, untuk Anda pastikan terus masih bersama dengan kami di Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
2: Informasi Pro 1.
3: Pendengar, layanan Trans Banyumas kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas kini memperkuat pengawasan, keselamatan, serta kualitas pelayanan agar operasional Trans Banyumas dapat berjalan secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Fahrian Syah. Silakan Fahri.
4: Ya, baik pendengar, kembalinya layanan Trans Banyumas mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas seiring kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang terus meningkat. Di Sub Banyumas mencatat, kebutuhan terhadap layanan Trans Banyumas meningkat sekitar 10 hingga 15% setiap tahunnya. Untuk menjaga kualitas layanan, di Sub Banyumas juga menerapkan standar pelayanan minimal, menempatkan pengawasan di lapangan, serta melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi operasional. Saluran pengaduan juga disediakan sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan maupun keluhan terkait layanan Trans Banyumas. Kabid Angkutan dan Keselamatan di Sub Kabupaten Banyumas, Mufti Hakim mengatakan, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan layanan yang kembali beroperasi tersebut tetap aman dan nyaman bagi masyarakat.
5: Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal katakanlah. Kemudian kami juga paling tidak kan harus turun ke lapangan kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang aduan lah boleh dikatakan. Sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau.
4: Pendengar, Mufti menyebut salah satu tantangan keberlanjutan Trans Banyumas adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan transportasi publik. Selain itu, Disub juga perlu berkoordinasi dengan angkutan lain, serta menghadapi keterbatasan anggaran dan kebutuhan lahan untuk pembangunan halte terutama di kawasan perkotaan dan padat penduduk. Kedepannya, Disub Banyumas akan mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik, sekaligus meningkatkan fasilitas halte, mengevaluasi jalur, serta mencari sumber pendapatan lain di luar tarif penumpang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlanjutan layanan Trans Banyumas agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Fahri laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, perekaman KTP bagi pemilih pemula menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan hak menggunakan suara dapat terpenuhi. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
6: Menurut saya perekaman KTP itu penting karena menjadi salah satu syarat untuk kita menjadi pemilih yang tercatat dengan benar. apalagi sebagai pemilik mula, untuk sadar bahwa untuk segera melakukan perekaman supaya tidak mengalami kendala untuk hak pilih. Apalagi menurut saya juga sosialisasi juga perlu untuk sering dilakukan, karena untuk mengingatkan juga kepada anak-anak muda agar betapa pentingnya mereka untuk melakukan perekaman KTP.
2: Menurut saya sendiri, perekaman KTP bagi pemilik untuk pemula itu penting supaya data diri kita itu terdaftar dengan sangat jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam data pemilik. Apalagi kalau misalnya sudah memenuhi usia untuk memilih, sebaiknya jangan menunda perekamannya. Mungkin perlu ada informasi yang lebih mudah dipahami dari sekolah atau pemerintah supaya teman-teman pemilik pemula lebih sadar untuk segera melakukan perekaman.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Purwokerto Pagi Ini.
11: Purwokerto Pagi Ini.
12: Purwokerto Menyapa.
11: Purwokerto Menyapa.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri pendengar di Purwokerto pagi ini, edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa Pagi yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai perekaman KTP pemilih pemula, menjaga akurasi data dan juga pemilih. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau tentunya bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
13: Ya, pendengar Pro 1, perekaman KTP elektronik ini menjadi langkah penting bagi pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun. Dan selain sebagai identitas kependudukan, KTP elektronik juga membantu memastikan data pemilih tercatat dengan lengkap dan juga akurat sehingga hak pilih dapat digunakan sesuai ketentuan. Lantas bagaimana kondisi perekaman KTP pemilih pemula di Kabupaten Banyumas? Apa kendala yang masih dihadapi? Dan apa yang perlu dilakukan pemilih pemula agar data kependudukannya tercatat dengan baik? Semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi untuk Bapak Agus Riono, ATD SIPMM. Beliau adalah Kepala Dinduk Capil Kabupaten Banyumas. Dan juga hadir di studio bersama Bapak Yasum Surya Mentari SIP. Beliau adalah Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber ini.
14: Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Iya, apa kabar nih, sehat Bapak?
14: Alhamdulillah.
3: Sehat. Oke. Sehat. Tema kita menarik Bapak, ini tentang perekaman KTP pemilih pemula, menjaga akurasi data pemilih. Dan nanti kita juga akan undang pendengar untuk bergabung bersama dengan kami, baik melalui line telepon maupun melalui WhatsApp Pro 1. Dan juga tentunya bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube. Pak Agus Riono, ini bagaimana capaian perekaman KTP pemilih pemula di Banyumas saat ini, Pak?
15: Terima kasih. Bahwa jumlah penduduk ya semester 2 di 2026 ini sebanyak 1.878.834. Kemudian yang wajib KTP itu sebanyak 1.447.032 atau sebesar 77.2%. Dari wajib KTP ini sudah dilakukan perekaman sebanyak 1.433.266 atau 99,5% dari jumlah wajib KTP. Ini yang tentunya bahwa tinggal 0,95% lagi dari jumlah penduduk yang KTP. Kemudian juga kita juga sudah petakan untuk tahun 2000 yang mereka wajib KTP tahun 2027 ataupun 2028. Jadi untuk tahun 2027 yang wajib KTP itu ada sebesar 42.428. Dan tahun 2028 itu sebanyak 29.350. Dan kita juga secara bertahap tentunya sehingga sampai nanti di pemilu 2029 kita untuk capaian pemilih pemula itu insya Allah kita ya, siap. Ya, kita, jadi kita sudah lakukan juga penjadwalan bagaimana kita bisa melakukan perekaman KTP itu bisa 99,90% ya minimalnya gitu. Dan kita berharap bahwa nanti wajib pemilih itu insya Allah bisa melakukan untuk pemilihan di dan dengan syarat bahwa mereka wajib melakukan perekaman KTP di Dukcapil.
13: Oke, baik. Baik, kemudian sejauh ini nih Pak, upaya yang dilakukan di Dukcapil Kabupaten Banyumas sendiri nih Pak, untuk mempercepat perekaman KTP bagi warga yang baru memasuki usia 17 tahun, terutama bagi mereka yang belum melakukan perekaman sendiri Pak.
15: Ya. Jadi saat ini kita sudah melakukan untuk mendaftar by name by address, itu sebanyak 71.778. Jadi sudah by name address, kita sudah siapkan, nanti kita akan minta bantuan baik itu melalui kecamatan dan desa, by name by address itu nanti supaya disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, jadi nanti supaya ini untuk memudahkan, jadi nanti dari perangkat ya, ataupun dari desa menyampaikan yang bersangkutan, oh saya sudah wajib untuk KTP, sehingga saya wajib melakukan perekaman KTP. Itu langkah yang pertama. Kemudian kita pun juga selalu melakukan upaya untuk jemput bola. Jadi ke wilayah-wilayah ya, ada event-event tertentu atau apa ya, kita yang selalu mungkin dikerjasama baik itu dengan CMD, ada BNKT, kita juga membuka layanan di sana, juga termasuk juga untuk perekaman KTP itu. Tapi yang jelas kita juga selalu melakukan upaya jemput bola ke desa-desa. Jadi by name by address itu nanti misalkan kita sudah sampaikan lah supaya mereka datang pada hari itu dan gitu. Dan di Oktober ini kita akan melakukan penjadwalan di 5 tempat di desa masing-masing desa. Kita juga sudah bekerja sama dengan desa supaya mereka untuk segera untuk melakukan perekaman pada mereka yang sudah tercatat sebagai wajib untuk melakukan pemilihan.
13: Kemudian masih dengan Pak Agus. Pak Agus, gimana memastikan kalau data hasil perekaman ini benar dan juga sesuai dengan identitas warga, Pak?
15: Ya. Salah satu syarat bahwa data itu benar, mereka harus melakukan perekaman itu di tempat layanan di Dukcapil. Baik itu ada yang ada di kecamatan ataupun di Dukcapil. Hanya dua tempat itu, ya. Jadi untuk perekaman itu tidak bisa dilakukan di desa, kan gitu. Karena kita alat perekamannya itu terbatas, ya, gitu. Mereka juga bahwa kemudian kita juga lakukan perekaman itu melalui beberapa input biodata, ya. Baik nama semua kan gitu. Termasuk kita juga untuk pengetatan dari keamanan itu, kita juga kita cek dari iris matanya, kita cek iris matanya, kemudian wajahnya, kemudian juga sidik jarinya. Jadi dipastikan kalau orang itu melakukan perekaman KTP, insya Allah mereka data itu benar. Dan setelah kita data masuk ke Capil, kemudian kita kirim lagi ke pusat. Karena pusat datanya itu di Capil pusat, ya, mereka akan melakukan verifikasi. Ya, itu data itu sudah valid, kemudian mereka diverifikasi, kemudian bisa dilakukan pencetakan KTP. Jadi kan ya, misalkan ada kekurangan, oh ini mungkin terjadi error kan gitu, lah ini tentunya akan dicari di mana tempat errornya kan. Kemudian ada juga yang seperti yang di Babel kan gitu kan. Kan kadang-kadang mereka tidak bisa dilakukan sekali kan gitu. Karena mungkin dari sisi matanya atau yang lain lah gitu. Atau mungkin dari sidik jarinya ya itu. Ya, tentunya juga itu. Dan kita juga berharap bahwa pelayanan untuk KTP itu ya gitu. Jadi kalau dilakukan perekaman di luar itu dipastikan pasti tidak akan.
13: Berarti tidak benar ya Pak ya.
15: Jadi kalau sekarang mungkin banyak ditemukan juga mungkin nik-nik yang tidak benar itu ya. Mm-hmm. Itu pasti ya mungkin nik-nik buatan aja, tapi setelah kita cek yang gitu di Dukcapil bahwa nik itu tidak ada di situ. Mm-hmm. Jadi kalau orang sudah dilakukan perekaman, insya Allah itu masuk database kan gitu. Okay. Database itu juga nanti sudah berlaku untuk sampai untuk meninggal nanti kan itu database itu tetap ada ya. Dan ini cukup dilakukan perekaman sekali saja itu sudah berlaku untuk sampai nanti di sampai meninggalnya nanti pun juga mereka cukup dari data perekaman itu. Tapi kalau misalkan ada perubahan-perubahan status mungkin dari pekerjaan ya, atau mungkin juga dari apa ya, status anu pendidikan dan yang lain itu perubahan-perubahan yang sifatnya tentunya juga bisa diupdate oleh yang bersangkutan untuk bahwa data yang dia kan sesuai dengan berbarui. Kondisi yang ada perbaruan.
13: Iya, baik, kita beralih dulu nih ya ke Pak Yasum nih. Bapak, seberapa penting nih Pak sebenarnya data kependudukan dari pemilih pemula nih Pak bagi KPU tentunya dalam proses pemutakhiran dan juga penyusunan data pemilih di Kabupaten Banyumas khususnya.
14: Iya, baik Mbak. Jadi kalau bagi KPU gitu ya Mbak ya, teman-teman pemilih pemula ini memang sangat penting gitu ya, karena tentu teman-teman pemilih pemula selain dari apa, mungkin pengalaman pertama nanti dia akan menggunakan hak pilih, yang kedua juga terkait dengan jumlah ya Mbak ya, yang sangat banyak begitu. Artinya kalau jumlahnya sedemikian banyak, pasti harus menjadi fokus perhatian kita juga dalam memberikan layanan terhadap pemilih gitu ya Mbak ya, untuk memastikan bahwa teman-teman pemilih pemula ini juga sudah terakomodir, sudah kita input di data pemilih kita itu, jangan sampai ada yang kelewat gitu Mbak. Karena jangankan dua ya, satu saja nggak boleh begitu kan. Karena KPU harus memastikan seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih itu ya bisa menggunakan hak pilihnya, sudah terdata di data pemilih kita itu. Jadi jangankan dua, satu saja tidak boleh yang ada yang terlewat gitu kan. Khususnya bagi teman-teman pemilih pemula karena mereka ini pemilih yang jumlahnya juga banyak, terus kemudian pengalaman pertama mereka akan menggunakan hak pilihnya. Tentu ini harus kita fasilitasi dengan baik, harus kita layani dengan baik agar teman-teman pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu 2029 nanti gitu. Kan terdekatnya pemilu 2029 ya Mbak ya gitu. Itu Mbak, jadi sangat penting sekali bagi kami.
13: Sangat penting ya. Kemudian Pak Yasum, bagaimana KPU ini memastikan kalau warga yang berusia 17 tahun ini masuk dalam daftar pemilih Pak?
14: Ya, jadi selama ini atau sejauh ini kami di KPU Kabupaten Banyumas selalu berkoordinasi gitu ya Mbak ya. Selain dengan pimpinan kami di KPU Provinsi dan KPU RI, kami kan menerima data pemilih ya, data potensial pemilih pemula gitu ya. Baik yang sudah rekam ataupun yang belum rekam, itu kita terima dari dari pimpinan vertikal kita. Terus kemudian data ini juga kita koordinasikan dengan teman-teman di Dukcapil Kabupaten Banyumas, dengan Pak Agus begitu ya. Dan sejauh ini kita sangat intens koordinasinya. Dalam 3 bulan itu minimal kita 2 kali lah ketemu. Ada istilahnya kita ada pra-pleno dan ada pleno gitu ya. Pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Termasuk hari ini nih Mbak, ini insya Allah nanti jam 9:30 kita juga akan melaksanakan pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan ketiga. Jadi setiap 3 bulan sekali kita mutakhirkan data pemilih ini dengan rapat pleno di KPU Kabupaten Banyumas. Soal bagaimana memvalidasi data, selain kita berkoordinasi dengan teman-teman dari Dukcapil, kita juga turun langsung ke masyarakat ini Mbak, kita sampling gitu ya, kita cek ke masyarakat, ke desa terkait dengan data pemilih yang ada di kita. Karena kita ada keterbatasan di badan ad hoc, tidak ada badan ad hoc di masa-masa non tahapan seperti sekarang. Jadi kita sampel gitu ya, desa mana, kecamatan mana, dengan seluruh teman-teman ASN di KPU kita turun ke titik-titik sampel yang kita pilih gitu Mbak. Terakhir kita sudah mensampel teman-teman pemilih pemula memang Mbak. Hmm. Jadi kita ingin memastikan data yang kita terima, baik itu misalnya elemen-elemen data kependudukannya itu memang sudah benar begitu ya. Termasuk apakah yang bersangkutan ini sudah usia 17 tahun atau sudah memasuki usia pemilih pemula atau belum, itu sudah kita lakukan. Dari sampel yang kita lakukan kemarin memang jumlahnya sudah cukup banyak gitu ya. Dan rata-rata sih memang isian datanya sudah benar Mbak. Isian datanya sudah benar, artinya elemen-elemen data kependudukannya mereka sudah benar. Baik nama, alamat, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya itu sudah benar lah ya. Dan ini saya juga mengapresiasi untuk teman-teman di Dukcapil atas koordinasinya, atas kerjasamanya sampai dengan hari ini, karena tanpa teman-teman dari Dukcapil juga kami kerepotan gitu ya, untuk bagaimana memilah teman-teman dan melayani teman-teman pemilih pemula khususnya gitu.
13: Oke, tapi sejauh ini nih Pak, kendala KPU dalam memastikan seluruh pemilih pemula ini terdata secara akurat seperti apa?
14: Kalau soal kendala ya Mbak ya, tentu sebenarnya kami kan menginginkan tidak ada penumpukan angka ya. Misalnya per 28 September kemarin kita terima data pemilih pemula yang belum rekam EKTP jumlahnya sampai 60 ribuan gitu. Tentu sampai dengan pemilu 2029 angka ini kan akan bertambah gitu ya. Nah biasanya nanti di masa pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan pemilu itu kita akan dikejar itu Mbak, soal teman-teman pemilih pemula ini yang belum direkam gitu kan. Nah kalau angkanya begitu besar begitu ya, tentu akan menjadi pekerjaan tambahan ya bagi kami dan juga teman-teman dari Dukcapil bagaimana harus melakukan percepatan gitu. Bahkan kadang-kadang di masa-masa tahapan itu kita sampai lembur begitu ya untuk melakukan proses rekam EKTP bagi teman-teman pemilih pemula ini. Nah, mumpung ini masih jauh gitu ya kan, masih ada spelling waktu yang cukup, saya kira ini menjadi perhatian kita semua agar teman-teman pemilih pemula ini juga sudah terfasilitasi dari jauh-jauh hari gitu ya. Mereka sudah rekam EKTP gitu. Sebenarnya bukan hanya soal kepentingan di pemilu ataupun di pemilihan kan begitu ya. Karena tertib administrasi ini kan juga menjadi bagian penting dalam tata pemerintahan kita gitu ya, Mbak ya. Mungkin kalau administrasi kependudukannya tertib, valid, akurat, tentu ini juga akan berdampak terhadap dinas lembaga instansi yang lain. Mungkin itu dulu, Mbak.
13: Oke. Iya, baik. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 atau di 0811-2540911 untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar tema pembahasan kita, perakaman KTP pemilih pemula. Dipersilahkan untuk Anda ingin bergabung atau juga Anda bisa menyampaikan kolom komentarnya di YouTube RRI Purwokerto. Kembali ke Pak Agus. Pak Agus, yang sering menjadi kendala muncul di lapangan ini biasanya apa sih Pak?
15: Yang kendala untuk masyarakat kita ya, sebagian besar masyarakat kita itu datang ke ngurus atau Dukcapil itu saat dibutuhkan aja. Mau daftar pekerjaan, mau daftar, ya itu saat butuh. Jadi kalau mereka belum butuh, mereka tidak mau datang. Itu yang jadi jadi masalah kan itu. Sebetulnya kita sudah lakukan apa itu by name by address gitu. Data itu sudah kita kirim melalui desa kepada yang bersangkutan. Sampai umur 16 tahun saja, data itu sudah sampai kepada yang bersangkutan sebetulnya. Dikasih tahu ini, saya sudah saatnya saya harus rekaman gitu. Sudah siap baru gitu. Tapi ya, kita tunggu, sangat kecil sekali gitu. Tapi saat nanti mungkin mau daftar pekerjaan atau apa-apa, ya mereka baru datang. Ini yang jadi permasalahan kita juga, permasalahan itu kesadaran masyarakat untuk segera melakukan perekaman itu, mereka masih ya gimana ya, itu mungkin permasalahan apa sebetulnya, nggak susah ya kan, cukup datang ya kan, dan semua itu kan pelayanan ambil cap itu kan gratis, tidak dipungut biaya, hanya datang mereka ya sebentar ya kan, 5 sampai 10 menit ya kan, melakukan perekaman selesai. Itu sudah berlaku sampai nanti kan gitu loh, tinggal ditunggu kan gitu kan gitu loh, itu sebetulnya begitu mudah dan simpel, dan mereka sudah tahu saya harus wajib, cuman ini kesadaran masyarakat. Nah untuk itu kami juga sering melakukan untuk sosialisasi, baik itu secara apa gitu, online atau offline. Nah kendala-kendala ini, nah akhirnya juga kita terpaksa harus sering harus melakukan jemput bola kan begitu. Baik ini baik dari situ kita datengin, silakan yang sudah didaftar silakan datang ke pelayanan di situ, nggak perlu jauh-jauh datang ke capil misalnya seperti itu. Dan kita pun juga sebetulnya sudah beberapa kali kita koordinasi dengan sekolah-sekolah sebetulnya. Maksudnya umur yang sudah 16 tahun sama sekolahan mungkin SLA didaftar kan gitu. Jumlahnya berapa? Sehingga dikirim aja ke di capil. Setelah dia mencapai, nanti kita akan jadwalkan kita datang ke sekolah itu. Tapi ini juga kenapa ya, masih kurang intens gitu mungkin. Kita sebenarnya juga sangat apa ya, dukungan dari sekolah-sekolah itu kita sangat. Maksudnya itu juga saat nanti untuk misalkan beasiswa dan yang lain sebetulnya sudah. Nah, inilah yang tentunya kesadaran masyarakat yang kita sangat apa ya, ya marilah kita jangan butuh saat apa ya datang ke
13: hanya saat butuh
15: kan gitu loh ya, karena sekarang proses pelayanan publik semua itu pasti harus perlu namanya identitas KTP kan. Sekarang mau kemana saja
13: Dan prosesnya cepat ya Pak ya
15: kan gitu, mau beasiswa mau bansos mau apa, semua itu adalah identitas KTP. Jadi sebetulnya masyarakat yang sudah 16 tahun walaupun nanti diberikan direkam 16 tahun enggak apa-apa, nanti diberikan KTP-nya saat sudah umur 17 tahun. Dan kita sudah sekarang bisa mau diambil di capil bisa, di kecamatan bisa, kita mau dikirim secara apa COD juga silahkan. Jadi kita sepertinya tidak kesulitan untuk mengakses daripada pelayanan dukcapil itu. Sekarang tidak kesulitan, sebetulnya sudah dan semua itu diberikan secara gratis, tidak dipungut biaya apapun.
13: Jadi ini bukan terkendala akses, bukan informasi, tapi lebih ke kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Pak Agus.
3: Tapi pembuatannya secara online juga bisa ya Pak ya?
15: Kalau perekaman tidak bisa.
13: Perekaman harus ya hasil datang ya.
15: Kalau perekaman harus datang karena mereka akan di apa iris matanya,
13: ada itu barcode-nya,
15: kemudian ada nanti apa sidik jarinya, kemudian mereka harus face recognition ya, jadi harus foto masing-masing itu difoto itu ya gitu, yang ini untuk mengantisipasi dari sisi keamanan apa ya KTP sendiri. Jadi ini ke pengamanan KTP itu sangat luar biasa sebetulnya. Mereka tidak bisa kalau sudah punya KTP ya nggak bisa dipalsukan dan yang lain-lain sebetulnya sudah sangat kuat. Dan memang ya cuman kembali lagi kita mohon pada masyarakat supaya ya mungkin ya ada kesadaran saat sudah umur 16 ya kan kita datang ke capil, kita akan lakukan perekaman. Sebetulnya kita sudah apa ya, kita ada 27 layanan ya gitu kan gitu. Sebetulnya kita ada PR 42.000 kan seperti itu, mungkin di tahun 2027 ini kan gitu. Ya itu sebetulnya kalau mereka masing-masing ya gitu layanan juga kita siap. Tapi ini kita progres yang akan kita masifkan adalah kita layanan jemput bola. Gitu. Jadi ke desa kita datang yang by name by address itu supaya mereka datang pada hari itu. Ini salah satu langkah-langkah percepatan untuk KTP pemula.
13: Oke, baik. Pendengar Pro 1 untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan ditunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 24 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 masih menemani Anda dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi 30 September 2026. Dan langsung saja saya akan bacakan dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto, ini dari @devilza. Bagaimana menjadi pemilih yang bijak, Pak? Karena umur saya baru mencukupi untuk menjadi pemilih. Monggo Pak Yasum.
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk menjadi pemilih yang bijak tentu yang memilih sesuai dengan hati nurani ya Mbak ya.
2: Yeah.
3: Bukan memilih karena alasan tertentu, apalagi karena money politik misalnya. Jadi tentu teman-teman pemilih pemula ini kan sangat dekat dengan teknologi informasi ya hari ini. Jadi saya kira soal pilihan teman-teman pemilih pemula ini memang agak berbeda lah ya dengan usia non pemilih pemula ya. Selain karena faktor tadi, mereka-mereka ini

0: gitu kan. Maksudnya tidak cukup hanya di situ saja, tentu ini juga akan melibatkan banyak pertimbangan lain tentunya dari teman-teman pemilih pemula ya. Tapi saya kira, saya yakin teman-teman pemilih pemula ini sepanjang imannya kuat gitu ya, untuk tidak tergoda dengan namanya iming-iming gitu ya. Saya kira itu hal dasar yang harus kita kuatkan terlebih dahulu untuk teman-teman pemilih pemula. Jadi kalau mereka kuat, pilihannya saya kira akan bisa dipertanggungjawabkan lah. Dan kami pun punya harapan yang besar untuk teman-teman pemilih pemula ini dalam elektoral tentu, agar kualitas pilihannya itu menjadi lebih baik lagi untuk tatanan demokrasi kita gitu. Gitu Mbak.
1: Lanjut ke pertanyaan dari pendengar kembali.
2: Ya oke, ini kita akan langsung baca dulu saja dari Pak Dimas di Sokaraja. Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri dan juga narasumber. Anak saya sebentar lagi berusia 17 tahun dan sedang sekolah di luar kecamatan. Apakah perekaman KTP elektronik harus dilakukan di tempat sesuai alamat kakak atau bisa dilakukan di tempat lain? Terima kasih, mohon jawabannya Pak Agus. Monggo.
3: Bisa dilakukan di mana ada pelayan di Dukcapil itu bisa. Mereka numpang perekaman itu sangat bisa.
2: Jadi tidak masalah ya?
3: Tidak masalah, tidak mesti harus di domisili.
2: Ada yang harus dibawa mungkin atau apa Pak?
3: Ya. Itu untuk perekaman ya, kita data kakak yang atau orang tua kan data bio, nanti mereka akan mengisi biodata yang ada di biodata.
2: Oke. Jadi intinya bisa ya Pak bisa. Oke, siap.
1: Ya, selanjutnya dari Pak Dimas di Kelurahan Teluk Purwokerto Selatan. Teman saya sudah melakukan perekaman KTP tapi katanya data fotonya kurang sesuai karena ada perubahan penampilan. Kalau kondisi seperti ini apakah data bisa diperbaharui dan apakah harus melakukan perekaman ulang? Bagaimana nih Pak Agus?
3: Kalau mau cari foto yang paling bagus ya susah karena kita juga begini. Pelangkonya kan juga istilahnya terbatas tidak kayak gitu. Kalau nanti ganti-ganti terus juga itu kan juga banyak yang lain kan gitu. Jadi sebetulnya kalau sudah dilakukan perekaman itu di situ kan sudah jelas mungkin kalau sudah dilakukan perekaman sekali ya tentunya ini juga wajahnya kan tidak langsung berubah kan gitu ya, gitu ya gitu. Sampai umur belakang akan berubahan gitu. Ini sebetulnya tidak terlalu begitu kurang bagus harus ganti. Nah, ini yang masyarakat banyak yang seperti itu, tapi kita juga kasihan banyak yang
2: tunggu
3: antri ya. Yang lain dan yang lain namanya juga kita prioritaskan untuk yang lain gitu. Jadi tidak kita pengen yang bagus rubah foto, rubah apa ya kita.
4: Jadi kadang kalau pengen lihat foto asli orang aslinya tuh lihat foto KTP katanya.
1: Oke, ini sudah ada lagi nih yang gabung melalui kolom komentar YouTube nih dari @antinyamukbakar ini. Ada layanan perekaman KTP di hari Sabtu atau Minggu atau hari libur tidak?
3: Kalau kita sementara di Sabtu Minggu tidak ada aja karena kita dari Senin sampai Jumat itu petugas kita itu melayanin pagi sampai sore dan mereka juga masih banyak PR yang secara online karena tiap hari kita harus melayani minimal 1.500 jiwa yang ada yang kita lakukan itu sehingga mereka itu cukup istilahnya kalau tidak ada istirahat mereka juga stres dan yang lain sehingga kita harapkan Sabtu Minggu itu kita lakukan untuk juga mereka refreshing. Walaupun kadang-kadang juga ada yang mungkin ada event-event tertentu yang mengundang kita ya sekaligus ada. Tapi tidak, alayan yang secara rutin tidak ada. Tapi ya kita berharap mungkin di hari-hari itu biasa untuk bisa dilakukan untuk perekaman itu.
1: Oke, baik. Lanjut lagi Bapak ini dari Pak Andi di Desa Aji Barang Kulon, Kecamatan Aji Barang. Kalau pemilih pemula belum menerima KTP fisik sementara usianya sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, apakah tetap bisa menggunakan hak pilihnya? Dokumen apa yang perlu disiapkan? Monggo Pak Yasum.
0: Ya, jadi kalau yang bersangkutan sudah rekam gitu Mbak ya?
1: Iya.
0: Sudah rekam, terus kemudian
1: belum menerima
2: fisiknya KTP, belum jadi mungkin ya.
0: KTP-nya belum jadi gitu ya. Itu bisa Mbak, bisa menggunakan hak pilihnya. Dan saya kira IKD itu juga bagian dari solusi ya Mbak ya. Kalau memang misalnya yang bersangkutan itu belum menerima fisik KTP-nya. Tapi saya kira kalau saat-saat ini blanko KTP-nya juga cukup tersedia gitu ya. Jadi kalau sudah rekam, saya kira tidak terlalu lama juga fisik KTP-nya sudah bisa diterima begitu ya.

0: kecuali kalau kemudian setelah rekam yang bersangkutan misalnya geser pindah kota atau kabupaten Pasian. Gitu ya Mbak ya, terus kemudian tidak bisa pulang begitu kan, terus kemudian ingin menggunakan hak pilihnya di tempat
1: tinggal
0: domisilinya sekarang gitu ya, sementara KTP-nya masih tertinggal di kabupaten asal gitu. Kalau kondisinya demikian, saya kira tetap akan ada solusi karena ada fasilitasi pindah memilih gitu ya. Terus data teman-teman yang sudah rekam itu kan juga sudah kita terima gitu ya. Hasil sinkronisasi antara KPU dengan Dukcapil kan sudah langsung automatically itu bisa kita terima juga gitu Mbak. Jadi secara periodik teman-teman yang sudah rekam dan yang belum rekam itu pasti juga akan kita terima juga yang hasil dari teman-teman dari Dukcapil tadi itu.
1: Oke, baik. Baik, ini sudah ada lagi juga. Selamat pagi dari Ibu Lilis di Patik Raja. Kalau data nama atau tanggal lahir di KTP elektronik ternyata berbeda dengan dokumen lain, apakah hal itu bisa berpengaruh nih terhadap pencatatan sebagai pemilih ini?
0: Jadi, gimana tadi?
1: Jadi, tanggal lahir di KTP elektronik ini berbeda dengan dokumen lain?
0: Oh, kalau data pemilih, base kita memang menggunakan KTP elektronik gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya kalau KTP-nya berbeda dengan dokumen yang lain ini misalnya
1: tidak dijelaskan secara tidak spesifik sih di sini ya.
0: Iya. Tapi kalau base di KPU untuk data pemilih base-nya adalah KTP dan kartu keluarga gitu ya. Saya kira kalau dua ini sudah sama, saya kira clear tidak ada masalah gitu ya. Cuman kalau ada perbedaan di KTP dan KK, tentu ini harus disinkronisasi lagi gitu ya, harus dikonfirmasi lagi ke teman-teman dari Dukcapil, dan biasanya yang bersangkutan itu memang diminta datang untuk apa namanya sinkronisasi mana yang benar gitu kan. Misalnya tanggal lahirnya berbeda lah, ini kan dia harus menyertakan dokumen yang lain gitu ya untuk menyatakan bahwa ini yang benar gitu loh. Saya kira demikian Mbak, tapi kalau base pencatatan data pemilih di KPU itu kita cukup dengan KTP dan juga kartu keluarga. Jadi untuk memvalidasi data pemilih kita base-nya di dua itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus nih gimana di Dukcapil ini menangani kemungkinan data ganda Pak atau data warga yang sudah meninggal tapi masih tercatat secara administrasi Pak?
2: Sebetulnya kalau ini yang jadi masalah, saat orang meninggal tidak melaporkan dan tidak diterbitkan akta kematian, pasti itu akan terjadi data ganda. Ini yang menjadi permasalahan kita, ya kan gitu. Ini yang jadi karena masih sebagian mungkin ada mereka yang tidak melaporkan karena mungkin nggak tahu tidak meninggalkan warisan apa-apa lah untuk apa. Karena saat itu tidak dilaporkan kematian, kita tidak bisa mengeluarkan dari KK. Sampai kapanpun, walaupun dia meninggal, tapi belum diterbitkan akta kematian, kita tidak bisa mengeluarkan dari kakak. Inilah yang pentingnya, makanya masyarakat, bahwa begitu ada meninggal, mereka perlu segera melaporkan. Karena ini untuk supaya daftar kita update kan. Kalau dulu mungkin masih ada, sekarang sudah kita mulai sisir ya. Kami selalu kirimkan untuk umur yang 90 tahun ke atas, by name, by address itu, kita kirimkan ke desa-desa, ke yang bersangkutan melalui desa, supaya divalidasi ini masih hidup atau sudah meninggal. Gitu-gitu. Maksudnya kalau masih hidup, ya kalau sudah meninggal, segera dilaporkan supaya nanti segera kita terbitkan akta kematian. Itu ya salah satu cara kita untuk mengurangin tadi, masih data ganda dan yang lain kan gitu. Dan ya kadang-kadang sebagian besar juga ini kenapa beberapa alasan yang mungkin kenapa mereka tidak melakukan dari akta kematian. Tapi kadang-kadang masih ada karena yaitu kesadaran masyarakat mereka tidak melapor.
1: Oke, baik, ini masih ada lagi yang gabung nih dari Pak Bayu di Purwokerto Selatan. Saya punya saudara berkebutuhan khusus dan kesulitan datang sendiri untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Apakah ada layanan atau bantuan khusus dari Dukcapil nih Pak Agus?
2: Silakan aja dilaporkan ke desa atau dikirim lewat apa itu diinformasikan ke kita Dukcapil, kita akan layanin jemput bola karena tiap hari kita selalu melayani jemput bola. Tapi syaratnya adalah kita dikasih datanya di mana kan begitu kan gitu,
1: jelas gitu ya,
2: kita betul-betul apa ya kita sisir habis, jangan sampai orang-orang yang punya program khusus itu mereka tidak punya identitas gitu. kita yang selalu gitu, mungkin silakan laporkan lewat mungkin lewat RT atau ke Pak Kades, nanti laporkan ke kita. Asal kita dikasih tahu aja di mana tempatnya, kita langsung datengin. Itu kita akan kita sisir habiskan. Karena itu suatu saat mungkin mereka berhak mendapatkan bansos, begitu tidak mereka belum dilakukan perekaman, kan nggak bisa. Ini yang menjadi kendala kita. Jadi silahkan saja warga yang mungkin punya kebutuhan khusus, mungkin sakit di rumah sakit juga bisa datang ke apa ke capil, silahkan informasikan, kita akan datang jemput bola untuk dilakukan perekaman di mana tempat. Termasuk mungkin ada beberapa lagi ya, mungkin dia sakit di luar daerah kan, itu misalnya Jogja atau di Semarang, kemudian diulang dilakukan perekaman. Nanti menginformasikan kita, kita akan melakukan minta kerjasama Kapirasi. Dengan Jogja misalkan di Jogja untuk bisa melakukan kerekaman itu. Jadi kita juga melakukan pelayanan ya sinergitas, jangan sampai orang itu hanya gara-gara KTP mereka tidak bisa bisa mengakses pelayanan publik yang lain. Kita yang selalu apa aja enggak bosan-bosan untuk melakukan apa aja penelusuran, misalnya kita sisir habis ya, tanpa kita diinformasikan oleh masyarakat ya kita tentu tidak tahu.
1: Memberikan kemudahan yang luar biasa ya Pak ya di Dukcapil ya.
3: Oke, baik pendengar Ropro 1, sayang sekali keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Barangkali saya nanti akan minta closing statement untuk masing-masing narasumber seputar tema kita, perekaman KTP pemilih pemula menjaga akurasi data pemilih. Saya persilakan dari Pak Yasum dulu, silakan Pak Yasum.
0: Baik, terima kasih. Khususnya untuk teman-teman pemilih pemula, jangan lupa, jangan sungkan untuk melakukan perekaman EKTP, karena bagian dari tertib data administrasi kependudukan. Dan yang kedua, dengan teman-teman melakukan perekaman EKTP itu juga akan memudahkan bagi kami dari KPU Kabupaten Banyumas untuk mencatat, mendata teman-teman sebagai pemilih di pemilu selanjutnya, pemilu 2029 maupun pada pemilihan-pemilihan yang akan datang. Terima kasih.
1: Iya, oke. Pak Agus, monggo.
2: Ya, terima kasih untuk kepada penduduk yang masih berusia 16 atau 17 tahun, itu silakan cepat untuk melakukan perekaman KTP, baik itu di pelayanan di kecamatan atau di capil. Dan mungkin warga yang sudah mendapatkan informasi dari desa, dari NIMP address, yang mereka harus melakukan segera melakukan perekaman, segera untuk bisa segera datang ke pelayanan capil supaya juga direkam, karena kami sudah melakukan menginformasikan pelayanan perekaman ini kepada desa untuk disampaikan kepada bersangkutan untuk supaya lengkap melakukan perekaman KTP. Kesadaran masyarakat ini menjadi kunci kelancaran dalam pelayanan publik yang lainnya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Yasum dan juga Pak Agus ya, yang sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan perekaman KTP pemilih pemula menjaga akurasi data pemilih.
3: Iya, dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi melalui pertanyaan di 632336 di WhatsApp sama di kolom komentar ya. Untuk edisi kali ini saya haturkan banyak terima kasih. Anda bisa menyimak kembali Purwokerto Menyapa besok di waktu yang sama. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Pro1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Sejarah dan naskah-naskah kuno seringkali dianggap berat dan berjarak dari generasi muda. Namun di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, kisah-kisah lama itu kembali bernapas dan menyapa masyarakat lewat balutan seni. Digelar dari tanggal 25 hingga 27 September 2026, Festival Babat Banyumas kembali menjadi wadah untuk menghidupkan ingatan kolektif masyarakat. Penerjemah Babat Banyumas, Nasirun, mengungkapkan bahwa pendekatan seni dipilih untuk menjangkau masyarakat luas, mengingat tantangan minat baca serta tingkat kesulitan membaca naskah-naskah kuno.
2: Saya ingin mengenalkan Babat Banyumas ke semua khalayak Banyumas, karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan. Akhirnya saya berusaha mengenalkan lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah. Saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar wayang dongeng, menggambar wayang babat. Terus ada anak-anak TK, saya ajak untuk mendongeng dan mewarnai wayang dongeng. Terus untuk anak-anak SMA, saya ajak jalan-jalan, mahasiswa saya ajak diskusi, masyarakat umum saya ajak untuk dengan pementasan. Jadi puncak acara pementasan nanti malam Festival Babat Banyumas adalah mementaskan Babat Banyumas menjadi sebuah pagelaran kesenian mengangkat tema Begalan Babat Banyumas, yaitu Begalan Cakakaiman.
1: Beragam kegiatan dikemas dengan tingkatan usia, mulai dari dongeng dan mewarnai untuk anak-anak, jelajah sejarah untuk pelajar, hingga diskusi interaktif dan pagelaran seni Begalan Banyumasan untuk umum. Bagi para mahasiswa pendatang, ruang edukasi budaya ini memberikan impresi dan pengetahuan baru yang berkesan. Salah satunya dirasakan oleh Hana, mahasiswa Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman.
3: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
1: Bagi Nasirun, mengenalkan Babat Banyumas bukan sekedar merawat peninggalan masa lalu, melainkan fondasi untuk membangun karakter dan jati diri generasi penerus agar tidak kehilangan akar budayanya.
2: Ya, seperti kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu punya tanda pengenal, ada KTP, ada SIM. Nah, salah satu KTP atau SIM sebagai manusia Indonesia adalah mestinya berjiwa Banyumas. Berjiwa Banyumas mestinya meneladani keluhuran para leluhur di Banyumas. Jadi ini menjadikan tanda pengenal kita ketika kita menggorong Banyumas, mestinya tahu leluhur kita yang bersumber dari Babat Banyumas.
1: Lewat perpaduan seni, narasi naskah tua kini tak lagi mengendap di balik lembaran kertas, melainkan terus mengalir, dipelajari, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama dengan Citra dan juga
2: Putri ya, yang masih menemani Anda. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, ya. Semangat bekerja dan beraktivitas tentunya. Atau mungkin untuk Anda yang sedang berada di perjalanan mengantar family ya, menuju ke luar kota atau menuju ke tempat aktivitas lainnya, menikmati pagi di rumah. Selamat pagi untuk Anda, apapun aktivitasnya, semoga selalu sehat dan dipenuhi dengan semangat ya.
1: Iya, betul sekali. Dan seperti biasa di waktu ini kita kembali hadir dalam Halo RRI, sebuah wadah ataupun ruang ngobrol bersama yang bukan hanya berbagi cerita saja, tetapi kita juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik. Karena tentunya kita semua pasti pernah berurusan dengan yang namanya pelayanan publik, mulai dari jalan yang kita lewati setiap hari, lampu penerangan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.
2: Iya, betul sekali. Nah, pendengar, sering kita juga menemukan hal yang perlu mendapat perhatian, mungkin ada kondisi jalan yang sudah rusak ya, atau mungkin juga antrian panjang dalam pelayanan, kemudian atau apapun pendengar yang biasanya terjadi di sekitar Anda. Ini bisa juga ada pelayanan yang menurut Anda juga sangat baik yang perlu diapresiasi, semuanya bisa Anda sampaikan di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan yang penting kita sampaikan dengan bahasa yang santun berdasarkan pengalaman Anda sendiri atau yang fakta yang benar, dan tentunya dengan harapan juga ada solusi ya.
1: Iya, betul sekali, karena kritik yang baik ini bukan untuk menyalahkan, melainkan menjadi salah satu masukan tentunya agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa semakin meningkat. Begitu juga dengan apresiasi, karena pelayanan yang baik tentu patut kita dukung agar terus dipertahankan.
2: Iya.
1: Jadi silakan mendengar untuk Anda yang barangkali pagi hari ini ingin sharing-sharing ya, berbagi informasi apapun itu, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 di Halo RRI sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 masih di Halo RRI, tentunya menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ini saya akan membacakan ya dari pertanyaan dan juga jawaban dari pendengar kita yang kemarin sudah gabung di Halo RRI. Saya aturkan banyak terima kasih. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Risto Moyo di Banyumas ya.
1: Ya.
0: Ini selamat pagi, mau menyampaikan untuk papan reklame apa memang dibuat berongga? Ya, jadi ini gambarnya nih di sini nih Cit.
1: Oh, ya, udah jelas ya, ada gambarnya ya.
0: Kalau dibuat rapat kemungkinan ada yang terlepas. Jika dibuat rapat mungkin ini salah satu yang terlepas. Dua mingguan kemarin saya juga mengambil plat seperti foto di atas berada di tengah. Jika terlepas mungkin bisa disampaikan kepada pihak terkait untuk dilakukan pengecekan agar tidak membahayakan pengendara yang lewat. Lokasinya di selatan Pondok Miftahus Salam, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas. Terima kasih nih fotonya nih.
1: Iya, nah, betul.
0: Dan ini sudah dijawab oleh Pak Mahbub Junaidi Esos, Satpol PP Kabupaten Banyumas ya. Menindaklanjuti aduan masyarakat papan reklame membahayakan di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas ini ditindaklanjuti koordinasi dengan DPMP TSP ya, dan sudah terhubung dengan pemilik dan siap untuk memperbaiki. Wah, keren.
1: Luar biasa ya. Ini cukup fast respon dan juga sudah dijawab berdasarkan ada foto-fotonya juga ini lengkap
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, dan sudah ditanggapi oleh instansi terkait ya.
1: Betul. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini untuk Pak Risto Moyo yang sudah bergabung bersama kami.
0: Iya.
1: Baik, kemudian juga ini ada jawaban dari Pak Freddy Samuel di Kalibagor ya, yang kemarin menyampaikan selamat pagi host RRI, mohon ditindaklanjuti lampu LPG depan toko Cahaya Media sebelah timur nih, nyalanya mati nyala, mati nyala gitu ya, di Jalan Lingga Mas, Desa Petir, Kalibagor, Banyumas. Terima kasih. Dan ini sudah langsung dijawab juga oleh akun aduan LPG Udin Hub Kabupaten Banyumas yang menyatakan akan segera menindaklanjuti. Kita tinggal tunggu saja ya, mudah-mudahan akan segera.
0: Kemudian ini karena semuanya sudah terjawab ini ya, ini langsung aja. Oh, masih ada beberapa ya, masih ada yang belum terjawab. Oke. Kemudian ada Pak Tarso di Samudra Gumelar ya. Desil ternyata bansos salah sasaran. Orang yang punya mobil, sawah, rumah bagus malah dapat, sementara janda tua tidak dapat. Saya usia 60 tahun, buruh bangunan, tidak pernah tersentuh bantuan apapun ya. Kemudian ini juga pertanyaan dari Pak Darmawan di Wangon. Bansos desil salah sasaran ini masih
1: nyambung gitu ya.
0: Iya, masih nyambung ya. Ini salah sasaran usia 72 tahun, tidak pernah mendapat bantuan. Kakak identitas Rawalo Tambak Negara, ini ngontrak di Wangon. Kerja buruh serabutan, 6 bulan yang lalu dapat, tapi kemudian di stop. Hanya diberikan sumbangan 3 kilo dari penerima bantuan dan sifatnya sukarela. Jadi ini dapat bantuan 3 kilo, tapi dari yang menerima bantuan.
1: Iya, jadi bukan bantuan dari pemerintah langsung,
0: betul.
1: Begitu intinya ya.
0: Dan pertanyaan nomor 3 dan 4 tadi.
1: Tadi ya, antara Pak Tarso dan juga Pak Darmawan di Wangon.
0: Iya,
1: saya dijawab
0: oleh Pak Wahyudi Sakasiswoyo. Pak Wahyudi Jaka Siswoyo dari Dinsos P3A Kabupaten Banyumas ya. Jawabannya waalaikumsalam, siap nanti kami cek dulu. Maaf untuk cek data harus punya data NIK-nya juga.
1: Oh, jadi mungkin barangkali kalau ingin lebih jelasnya ya Pak Darmawan ataupun dari Pak Tarso
0: betul.
1: Ya bisa mengirimkan kembali nih untuk data-datanya agar bisa segera dicek terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Kemudian juga ini ada jawaban terakhir dari Pak atas pertanyaan Pak Joko Waluyo di Purwokerto dari warga yang peduli lingkungan di Pasar Cermai. Ini tidak ada petugas yang tertibkan lalu lintas karena banyak lapak-lapak jualan dan parkir di kiri kanan jalan masih penuh.
0: Jalanan jadi penuh.
1: Tapi masih ya, dan ini masih menunggu jawaban dari dinas terkait. Terima kasih. Intinya untuk semua Anda semuanya yang sudah memberikan masukan-masukan ya. Dan yang sudah langsung terjawab juga mudah-mudahan cukup puas dan ini mudah-mudahan akan terus terjaga tentunya.
0: Iya, betul sekali. Nah, pendengar Pro 1 di Halo RRI adalah tempat untuk Anda dalam menyampaikan saran, kritik, apresiasi apapun seputar pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas yang menurut Anda masih perlu diperbaiki, masih perlu ditingkatkan, atau ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat dan juga pemerintah, Anda bisa sampaikan di Halo RRI edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa terjawab di edisi kali ini atau mungkin bisa dijawab di edisi selanjutnya.
1: Betul sekali ya, pasti dari pihak kami ya akan terus menghubungi pihak terkait untuk bisa langsung menanggapi ataupun menjawab.
0: Iya, betul sekali. Nah, pendengar, suara Anda yang sangat berari ini bisa jadi yang mungkin sedang dialami atau dirasakan oleh Anda juga bisa dirasakan oleh warga lainnya ya. Dengan Anda menyampaikan aspirasi melalui Halo RRI, tentunya kita ikut berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih nyaman dan pelayanan publik yang semakin responsif.
1: Iya. Jadi kami tunggu partisipasi Anda pendengar, silakan ya Anda bisa bergabung menyampaikan baik melalui WA ataupun melalui telepon, sampaikan nama, alamat, serta keluhan atau saran ataupun apresiasi mengenai pelayanan publik di sekitar Anda. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, sudah ada yang gabung. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Bu Citra sama Mbak Putri.
0: Dari siapa, mana?
2: Dari Master Gedung Banteng. Nah, ini yang saya sampaikan untuk pemancar Pro 1 yang berdampingan dengan Pro 2 itu mohon dibesarkanlah. Jadi kita ini mudah ya untuk mencari frekuensi dari Pro 2 ke Pro 1 begitu. Syukur-syukur ketiga-tiganya ditekatkan gitu, antara Pro 1, Pro 2, Pro 3 itu jangan terlalu jauh begitu. Demikian.
1: Matur nuwun Masdar yang ada di Gedung Banteng yang sudah bergabung bersama kami, nanti akan coba kami konfirmasikan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Silakan yang masih ingin ikut bergabung, masih banyak waktu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Purwokerto pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1, terima kasih di Halo RRI menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada yang bergabung lagi, Citra. Ini ada dari pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp Pro 1 ya.
1: Oke, boleh.
0: Halo RRI, selamat siang dari Fikri yang ada di Purwokerto. Halo, mau tanya apakah benar kalau bikin kartu KIS harus opnam dulu? Kalau mau bikin syaratnya apa saja? Terima kasih.
1: Aduh, ini kayak masa ngeri banget ya harus bikin kartu KIS harus opnam dulu gitu. Tapi nanti kita sampaikan dulu nih ya kepada Mbak Gatekeeper kita nih untuk bisa langsung dihubungi saja pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Terima kasih ya untuk Mas atau Bapak Fikri yang sudah bergabung bersama kami di 0811-2540-911. Ya pasti pendengar, kalau kita ngomongin soal banyaknya pelayanan publik ini macam-macam rupa-rupa ya Putri ya. Tadi ada yang ngomongin soal reklame di jalan yang mungkin mengganggu. Terus ada juga tadi terkait dengan LPJU sendiri gitu. Terus juga tadi ini tentang kesehatan sendiri, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tentunya ada di sekitar kita.
0: Iya, betul sekali. Nah, pendengar, pelayanan publik ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya. Hampir setiap hari kita bersentuhan dengannya, mulai dari kondisi jalan yang kita lewati, lampu penerangan jalan, atau mungkin juga pelayanan kesehatan di puskesmas ya, atau mungkin pelayanan administrasi kependudukan ya, ada juga pasar, terminal, angkutan umum, pengelolaan sampah.

0: Saya pernah menemukan jalan berlubang yang belum diperbaiki sampai ya. Sekarang. Atau lampu jalanan
1: tadi
0: mati.
1: Ya, lampu jalan.
0: Iya, yang masih berminggu-minggu. Atau mungkin fasilitas umum rusak, antrian panjang, atau bahkan pelayanan yang dirasa masih kurang memuaskan.
1: Iya, betul sekali. Sebaliknya, tidak sedikit juga nih pelayanan publik yang tentunya patut kita apresiasi. Ada petugas nih yang selalu sigap membantu masyarakat. Kemudian ada puskesmas yang pelayanannya semakin baik. Ada kantor pelayanan yang proses administrasinya semakin cepat, atau juga ada inovasi dari pemerintah daerah yang benar-benar memudahkan masyarakat. Dan yang pasti, cerita-cerita positif seperti ini layak sekali dibagikan tentunya agar menjadi penyemangat bagi instansi lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dan tentunya pendengar di Halo RRI, kami menghadirkan ruang ya untuk Anda untuk bisa berdialog sehat ya, bukan ruang untuk saling menyalahkan, bukan pula tempat untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tetapi menjadi salah satu wadah aspirasi yang tentunya membangun. Karena kami percaya bahwa kritik yang disampaikan dengan santun ini akan mudah diterima, dan tentunya apresiasi yang diberikan dengan tulus ini juga akan menjadi salah satu motivasi bagi para penyelenggara pelayanan publik itu sendiri.
0: Iya, dan kami juga percaya pendengar bahwa masyarakat adalah bagian penting dalam pembangunan. Jadi tidak harus menjadi pejabat atau pengambil kebijakan untuk ikut membangun daerah ya. Kan laporan dan juga memberikan masukan atau mengusulkan solusi, bahkan juga jadi pengingat ya Citra.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Masih ada sedikit waktu pendengar untuk Anda yang mau bergabung, silakan di Halo RRI pagi ini.

Seberapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini di Halo RRI, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara pagi ini. Oh, tapi masih ada. Oke, baik. Ternyata bukan ya. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tadi, baik melalui line telepon ataupun melalui WA di 08112540911. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan tentunya besok kita akan balik lagi di Purwakarta pagi pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, baik. Dan pendengar Pro 1, kami aturkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2020. Nah, menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Dan pendengar, kita bersama dalam satu segmen yang sangat luar biasa di kesempatan siang hari ini. Kita akan bicara soal edukasi terkait dengan antisipasi ataupun juga tentang sanksi ya, atau suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan kita membahas satu tema menarik, yaitu menutup celah korupsi di sektor publik. Baik, ya, sebagai pengantar pendengar, isu ini kembali menjadi perhatian di Banyumas begitu ya. Karena kalau kita bicara soal korupsi, kita membicarakan persoalan yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari yang lagi hangat-hangatnya, mulai dari kasus dugaan korupsi yang menyeret Rektor Universitas Jenderal Sudirman, kemudian juga ada pemeriksaan KPK terhadap sejumlah pihak termasuk Sekda Banyumas, hingga pengajuan pengunduran diri Sekda yang kini masih berproses sesuai dengan mekanisme kepegawaian. Kita masih diselimuti tanda tanya ya. Dan tentu di sisi lain juga kita akan membahas soal persoalan PT IKN di Rawalo yang juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap perizinan dan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya menutup sementara operasional pabrik Hebel tersebut karena ditemukan menggunakan penggunaan lahan yang melebihi luasan yang tercantum dalam dokumen perizinan. Dan rasanya sangat sepi kalau saya berbicara sendiri. Sudah hadir ini di sini ada pengamat aktivis Ketua Umum Ampel, ada Pak Adi Gondrong. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang. Assalamualaikum Pak Adi.
3: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Desi.
2: Sehat Pak?
3: Sehat dan perkasa Mbak.
2: Sehat dan perkasa, dan kayaknya awet muda ya, kayaknya awet. Dari dulu segini-gini aja.
3: Mungkin awet tua ya.
2: Awet tua. Oke baik, ini menarik ini Pak Adi, menutup celah korupsi di sektor publik. Kita kemarin terkaget-kaget begitu ya, di sebuah lembaga pendidikan ternyata pun tidak luput dari adanya korupsi atau penyelewengan. Betul. Begitu ya. Nah mungkin kalau Pak Adi Gondrong melihat fenomena korupsi di Kabupaten Banyumas, sebelum kita lebih jauh, mungkin ada tanggapannya, silahkan Pak Adi.
3: Sebelumnya saya kenalkan dulu, min barangkali banyak pendengar yang belum tahu saya.
2: Oke.
3: Saya adalah Adi Gondrong, Ketua LSM Ampel RI. Ampel RI itu Aliansi Masyarakat Peduli Eksekutif dan Legislatif.
2: Okay.
3: Jadi ruang gerak saya sebetulnya mengamati atau mengkritisi atau melihat kinerja dari eksekutif dan legislatif, gitu. Jadi pertanyaannya apa tadi Mbak Desi?
2: Ya, bagaimana Pak Adi ini sebagai aktivis, sebagai pengawas, saya juga di sini berasa diawasi banget nih. Tapi untuk Pak Adi Gondrong memang mengawasi bagaimana pemerintahan legislatif dan eksekutif begitu.
3: Betul.
2: Ya. Kita kan kemarin baru aja kayak kena tsunami banget nih di lembaga pendidikan di ternyata.
3: Unsur, ya.
2: Betul, di unsur penangkapan OTT Rektor, kemudian juga merembet ke Sekda Banyumas begitu. Kalau dari kacamatanya Pak Adi Gondrong sendiri seperti apa?
3: Kalau menurut saya Mbak, di perguruan tinggi manapun se-Indonesia dengan adanya program mandiri itu adalah membuka keran atau membuka kesempatan untuk mencari uang bagi rektor, warek dan lain-lain. Cuma di sini mungkin diunsut yang apes Mbak.
2: Oh iya.
3: Ya, jadi yang lain belum terdetek atau belum OTT oleh KPK, baru dari unsut. Mungkin unsut kurang tapak ya, kurang prihatin sehingga cepat sekali ketahuan. Ya. Tapi intinya di unsut pun sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama, cuma kali ini apes.
2: Oke.
3: Dan apes di era Pak Sodik. Gitu. Jadi ya saya harus katakan bahwa semua pejabat sebetulnya korupsi.
2: Semua pejabat?
3: 99% pejabat korupsi. Cuma yang koruptor itu yang ketangkep Mbak. Jadi yang belum ketangkep, yang belum terkena OTT, masih sebagai pejabat. Mm-hmm. Yang sudah kena OTT sudah menjadi koruptor.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi tidak ada lah. Kalau ada kesempatan mana nggak diambil, menurut saya begitu. Mm. Itu Mbak.
2: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Nah, kemudian terkait dengan pada akhirnya ternyata tidak hanya lembaga pendidikan tetapi juga melibatkan
3: Sekda.
2: Sekda itu seperti apa, Pak? Apakah ini memang sebenarnya sudah terstruktur dari akar-akarnya?
3: Setahu saya Sekda itu memang cukup cukup ada peranannya di dalam dugaan ada peranan di dalam masalah yang timbul di Unsud. Jadi mungkin ada rekomendasi atau memberi petunjuk kepada siapa sehingga ini terseret. Cuma belum menjadi tersangka karena memang belum cukup bukti barangkali. Jadi kalau ruang kerja sudah diacak-acak oleh KPK dan saya sih tidak berharap Pak Agus Nur Hadi kena ya, karena itu tetangga saya juga.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, tetangga. 300 meter jaraknya.
2: 300 meter.
3: Tapi kalaupun kena, ya memang resiko jabatan. Kemudian mengapa dia mundur? Ya ini mungkin ada konflik lah antara Sekda dengan bupati atau dengan apapun itu, ini perlu penyelidikan. Tapi kalau menurut saya kalau tidak ada permasalahan, mengapa mengundurkan diri? Sekda itu jabatan tertinggi di struktural di tingkat kabupaten. Kalau dia mundur nggak bisa jadi kepala dinas.
2: Oh, oke. Okay.
3: Eselonnya udah ketinggian, paling bisa naik di provinsi atau di pusat, gitu Mbak. Jadi impossible kalau tidak ada masalah kok mundur. Cuma masalahnya apa? Sedang kita cari.
2: Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara mengenai korupsi di sektor publik ya Pak ya, sebenarnya titik rawan itu paling sering muncul di tahapan mana sih Pak Adi Gondrong? Kemudian apakah mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan?
3: Di semua lini kehidupan jabatan itu ada potensi korupsi Mbak. Karena korupsi itu kan ya memang kesempatan masalahnya ya. Sekarang apalagi kalau kita bicara pejabat publik. Orang pengen jadi bupati modalnya berapa Mbak? Puluhan miliar.
2: Sebanding gak sih dengan gaji bupati?
3: Nah di sini harus kita sampaikan bahwa dengan gaji yang 5,6 juta sebulan mungkin ditambah tunjangan-tunjangan apapun itu mungkin di tingkatan sudah 25 juta bahkan digedekan sekalian 50 juta. Kalau kali 5 tahun berapa sih dibandingkan dengan modal dia? Jadi kalau dia gak berpikir bisnis, gak berpikir bagaimana BEP, break even point, balik modal, itu gak mungkin. Selagi ada kesempatan dia ambil.
2: Okay.
3: Apalagi kalau kita bicara, ini gak ada Mbak manusia yang sempurna. Apalagi pejabat yang sempurna. Pasti ada kesalahan meskipun kecil, cuma itu kan kadang-kadang kita mau cari atau tidak permasalahannya. Kalau aku punya segudang permasalahan pejabat, ada semua di saya, tapi aku belum nakal nih.
2: Belum nakal ya?
3: Aku kalau gak dinakalin gak bakalan nakal.
2: Oke, harus dinakalin dulu berarti?
3: Ya kan aku kan pensiunan. Pensiunan orang nakal, kalau sekarang nakal lagi rampung Mbak.
2: Saya jadi teringat dengan ex Bupati Banjarnegara yang sudah almarhum.
3: Iya.
2: Yang waktu itu jadi juga viral ya. Berapa sih gaji bupati? Nah, wajar dong kalau korupsi gitu ya. Itu kata ex.
3: Kalau jujur memang seperti itu adanya. Gak bakalan lah ada orang spekulasi dengan puluhan miliar. Hanya dengan imbalan segitu.
2: Okay.
3: Ini orang gila mana yang mau kalau memang dia otaknya sehat. Ini aku gak katakan bupati gak sehat ya. Tapi memang kelihatannya lagi gak bisa berpikir apa ya.
2: Oke, okay. Dari Rektor Unsur jadi merembet ke Pemkab. Tapi memang ya saling terkait kali ya Pak ya.
3: Kalau itu udah. Ya itulah tadi saya sampaikan. Sebetulnya semua pejabat adalah korupsi. Aku bilang 99,9% pejabat atau orang yang punya pejabat, jabatan, atau orang yang punya pulang korupsi itu korupsi. Tapi yang menjadi koruptor itu ya udah ketangkap aja.
2: Begini Pak Adi, kalau kita tadi sempat spill soal bupati tuh gak mungkin kalau gak korupsi. Karena gajinya berapa dan modalnya kan banyak. Kita agak naik ke atas sedikit atau turun sedikit begitu ya. Apakah ada yang salah dengan sistem perpolitikan di kita gitu Pak? Kan kita biaya politik sebegitu gedenya, tetapi ternyata gajinya yang diterima oleh yang menjabat tidak seberapa. Begini yang salah siapa, sistem politiknya atau
3: enggak ada yang salah. Korupsi memang udah jadi budaya di Indonesia ini. Bahkan orang yang jujur, orang yang lempeng akan terasingkan oleh rekan-rekannya. Jadi saya katakan kalau terlalu baik di sebuah instansi, Satu contoh di Purbaya lah. Mungkin karena terlalu baik, sentimen dari mana-mana. Omon-omon dengan presiden tuh dilepas aja tuh, dipinggirin aja. Aku bahaya nih, gak bisa kerja gini. Dari bea cukai, dari segala macem. Akhirnya tersingkir. Jadi kesimpulannya, asal tidak baik di Indonesia nyaman. Apalagi cara hukum nih, hukum dibeli banget nih. Sekarang orang bermasalah dengan hukum. Dari tingkat pengacara udah bermain. Usak-usuk dengan polisi. Dari kepolisian masuk ke kejaksaan. Usak-usuk di kejaksaan untuk pasal tidak diperbanyak pasal. Sampai ke pengadilan, usak-usuk dengan hakim, bahkan di LP pun bermain dengan kalapas.
2: Kemarin ya.
3: Nah, barusan
2: di pusat ya, lagi.
3: Ada lagi. LP yang punya apartemen. Jadi makanya di sini koruptor itu semakin gede korupsinya semakin berani karena dia akan beli tuh hukum. Di penjara bahasanya aja istrinya nusul mbak, anaknya nusul, bisa ulang tahun di dalam apartemen penjara.
2: Ini kan. Jadi kita bohong-bohongan dong ya. Sudahlah. Kita sebagai masyarakat publik dibohongin ya dengan
3: Mbak Desi.
2: Seperti itu ya.
3: Kita rakyat itu lagi jadi penonton kegilaan para pejabat. Tapi pada saatnya nanti akan ada figur, ada seseorang yang memang muncul dengan keberanian tinggi untuk mengungkap semuanya. Dan saya salah satunya.
2: Oke, kita tunggu kemunculan Pak Adi Gondrong nih. Baru aja aku mau tanya Pak Adi apakah akan berkontribusi melihat fenomena ini. Tapi kita tahan dulu ya Pak Adi.
3: Saya sudah menginventarisir kasus Mbak.
2: Oke. Kita mau ke pendengar dulu, ini juga salah satu pengamat juga yang ingin menanyakan. Jadi kita berinteraktif ya dengan pendengar, silakan. Ya, kita sudah terhubung. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak?
4: Dengan Pak Eko, Bu. Ini saya juga orang industri, jadi yang mengamati industri.
2: Oke, baik. Pak Eko di mana? Di Purwokerto aja atau di mana Pak?
4: Di Purwokerto, Bu.
2: Oke, silakan. Kita bersama dengan Pak Adi Gondrong. Beliau adalah aktivis founder pendiri AMPEL, begitu ya. Aliansi Masyarakat Peduli
3: Adi. Eksekutif dan Legislatif.
2: Eksekutif dan Legislatif. Oke, silakan Pak Eko.
4: Kalau industri lah ya, intinya urusannya perpabrikan juga ya. Itu saya mengamati di medsos itu, ada disebut-sebut Pak Adi itu ya. Itu perusahaan baru, investasinya kan banyak ya Bu. Dengan adanya penutupan pabrik Hebel itu, di berita itu terkait perluasan lahan ya, yang disebutkan di situ katanya lahan hijau ya. Apakah menurut Pak Adi ya, di situ juga terjadi seperti topiknya di sini ya, korupsi atau penyalahgunaan atau apa lainnya dari entah itu dari tim mana lah gitu. Seandainya itu terjadi korupsi ya Bu, apa langkah-langkah Pak Adi terhadap penutupan pabrik Hebel tersebut? Kalau misalnya kita investor kan kita sudah beli, izin sudah ada misalnya ya Bu ya, terus kemudian biaya sudah keluar dan lain sebagainya kayak gitulah. Dengan penutupan tersebut kan kerugian banyak. Nah, apabila itu memang terjadi korupsi pada proses dan lain sebagainya itu, apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Adi untuk menyelamatkan perusahaan tersebut? Itu bisa berlaku juga pada saya, pada perusahaan-perusahaan saya. Gitu. Itu aja Bu.
2: Oke, bisa ditangkap ya Pak Adi ya?
3: Bisa.
2: Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaan. Nanti kita akan kupas habis-habisan dengan Pak Adi. Sudah ada atau ada lagi? Ada pertanyaan lagi?
4: Sudah, itu aja cukup sudah. Bu. Nanti itu sudah cukup detail kalau menurut saya ya. Soalnya itu menyangkut masalah investasi ya.
2: Baik.
4: Itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Eko.
4: Ya, terima kasih, Bu.
2: Ya Pak Adi, semangat selalu Bapak. Oke. Pak Adi silakan langsung aja nih.
3: Makasih,
2: ini lagi ini masih anget-angetnya ya, nih.
3: Bukan hanya anget. Panas. Ya, selamat siang Pak Eko. Terima kasih pertanyaannya, baik sekali nih. Jadi saya ikut mengikuti banget nih Pak mengenai pabrik kabel yang ada di Losari Rawalo dengan perusahaan IKN. Jadi mengapa pabrik kabel itu ditutup? Itu tidak terkait sama sekali dengan permasalahan korupsi Pak. Tapi karena memang ketersediaan lahan di dalam pabrik itu, ada sebagian lahan yang masih berstatus LP2B atau LSD, Pak. Jadi ada sebagian tanah di dalam pabrik, yang mana tanah itu sudah didirikan pabrik, tapi status tanahnya LSD, lahan sawah dilindungi.
2: Oh.
3: Ya, okay. Jadi sebetulnya ini bukan masalah yang terlalu besar lah bagi pemerintah kabupaten ya, karena ini juga dari pabrik sudah memberikan pernyataan di depan notaris bahwa atas tanah yang ada di dalam pabrik itu yang berstatus LSD itu, pabrik bersedia mengganti luasan 3 kali lipat di tempat lain. Itu yang pertama.
2: Oke.
3: Apabila hal itu tidak dapat disetujui, maka pabrik bersedia memindahkan pabrik di tempat yang tentunya diperbolehkan, di tanah coklat, karena itu sudah merupakan kawasan industri, tapi minta waktu 3 tahun. Poin ketiga, pabrik sedang upaya kepada kementerian ATR BPN untuk mengalih statuskan lahan yang di dalam pabrik yang LSD itu menjadi coklat. Dan pernyataan itu bukan main-main, Mbak. Dinyatakan di depan notaris yang sudah dikirim kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Dilampiri dengan persetujuan warga. Nah, di sini juga waktu itu kan memang akan ada LSM yang mau demo berkaitan dengan izin belum turun, pabrik beroperasi. Tapi LSM itu melihat, mengingat bahwa di dalam pabrik itu melibatkan banyak sekali tenaga kerja. Ratusan, Mbak. Kalau tenaga kerja yang langsung diproduksi itu 200 sekian.
2: Okay.
3: Ada sopir dan lain-lain, mungkin termasuk pabrik, termasuk tambang dan lain-lain, itu mungkin bisa melibatkan 300-400 manusia, tenaga kerja ya. Itu adalah sisi kemanusiaan, mengingat bahwa kita itu lagi dipusingkan dengan masalah membengkaknya angka pengangguran sebetulnya.
2: Jadi maju kena mundur kena ya Pak Ade ya?
3: Siapa?
2: Ya kalau misalnya mau ditindak juga itu ternyata ada dari sisi kemanusiaan.
3: Oke, sebentar. Di sisi lain, di setiap daerah itu sedang ada target PAD, Mbak.
2: Oke, pendapatan asli daerah.
3: Asli daerah. Itu dengan adanya investor yang datang kepada di kabupaten itu tentu akan menambah pendapatan asli daerah. Apalagi ini PMA, Mbak.
2: Ya.
3: Itu poin kedua. Jadi yang pertama yang dipertimbangkan adalah tenaga kerja, banyaknya pengangguran. Kedua, PAD. Ketiga, tentu kita juga harus berbicara lebih jauh lagi. Bahwa modal perusahaan itu yang udah tertanam di situ, di menurut cerita, Pak, udah 260 sekian miliar loh.
2: Wow.
3: Tanah yang dibebaskan itu 9,8 hektar. Tapi di dalamnya yang LSD hanya sekitar 1.500 meter atau berapa sana, Pak?
2: Oh, sebenarnya tidak terlalu.
3: Tidak signifikan. Ini saya harus katakan, apakah bupati lagi cari sensasi? Karena bupati sampai turun loh ke pabrik.
2: Ya.
3: Bahkan menantang, kalau pimpinanmu, kalau bosmu marah, saya tanggung jawab. Aduh, jangan yang teriak-teriak kayak gitu. Mestinya panggillah secara baik-baik, Pak, pelanggaranmu ini. Berikan sanksi administrasi atau denda berupa uang. Saya yakin perusahaan atau pabrik lebih menyukai itu.
2: Ya.
3: Daripada berhenti nih, berhenti itu kerugiannya di mana-mana loh. Mestinya ada satu kebijakan lah. Bagaimana agar investasi jalan, bagaimana agar tenaga kerja tidak nganggur, sehingga income per kapita khususnya di masyarakat desa Losar ini kebanyakan masyarakat desa, Mbak, yang kerja. Itu mestinya seperti itu. Maka tadi saya katakan, apalagi sebuah pabrik ya, kalau nggak ada masalah nggak mungkin. Pasti sekecil apapun ada masalah. Cuma apakah masalah yang kecil itu akan diperbesar, akan diperberat menjadi penutupan? Ada ancaman penutupan tetap. Ancaman penutupan selamanya.
2: Okay.
3: Apakah sudah nggak butuh duit? Iya, ini yang saya takut lah.
2: Sementara mungkin ada yang sebenarnya kasus yang seharusnya dengan tegas diselesaikan begitu ya Pak. Kalau yang kasus yang PT Hebel ini seharusnya memang harus dengan beberapa banyak pertimbangan karena melibatkan sisi kemanusiaan banyak warga lokal yang bekerja.
3: Mau tak carikan kasus serupa yang bisa ditanganin.
2: Nah, boleh tadi
3: pendirian koperasi Merah Putih yang berada di Tanah Hijau berapa? Aku tahu datanya.
2: Oke, baik Pak, boleh dipetakan Pak beberapa titik-titik rawan korupsi.
3: Semua sudah tak akomodir. Jadi ya seperti ini, maaf lah kita bicara pejabat ya, pejabat yang berbisnis yang sumber dananya dari APBN dan APBD itu tidak diperbolehkan. Itu banyak pejabat di Kabupaten Banyumas baik eksekutif maupun legislatif yang membuat makan bergizi gratis
2: MBG,
3: meskipun itu di atas namakan istrinya, orang tuanya, kakaknya, saudaranya. Sudah saya akomodir. Sudah ada saksi-saksinya bahwa ini punyanya ini. Dan bahkan lebih kecil lagi apa? Jual beli titik, Mbak.
2: Oke.
3: Kamu buka MBG di sana. Untuk melayani siswa sebanyak ini. Bayar 250 juta. Bayar. Ini semua di tangan saya. Kegilaan saya akan menghebohkan Kabupaten Banyumas kalau memang saya sudah marah.
2: Oke, baik. Ya, baik Pak Adi, Pak Eko tadi semoga bisa tercerahkan begitu ya. Mungkin kalau dari Ampel sendiri bisa membuka aduan juga dari masyarakat barangkali.
3: Oh, sudah, Mbak.
2: Sudah sangat banyak sekali yang ditampung ya.
3: Punya mata ya, punya mata di setiap kecamatan, di setiap desa. Tapi kalau ada yang pengen langsung ke saya, boleh hubungi langsung ke nomor HP saya, Pak Eko.
2: Oke, Pak Eko, silakan catat, Pak Eko.
3: Ke semua pendengar, kalau menemukan kasus yang berkaitan dengan pemerintah, hubungi saya di 08-222-000-18-13.
2: Oke, saya ulangi di 0.
3: Semua laporan, semua aduan akan saya tindak lanjuti, akan catat, tak akomodir.
2: Ya, Pak Adi di 08, 2-nya 3 kali, 0-nya 3 kali, 18-13. Ya, baik. Itu tadi ya, Pak Eko. Ya, ya Pak Eko. Oh, masih terhubung. Silakan, Pak Eko ya, mungkin. Masih, ya, begitu? Pak Eko,
4: itu yang ada di tanah yang lahan hijau itu ada bangunannya kah, Bu?
3: Ada, Bapak. Jadi memang sudah terlanjur dibangun. Jadi begini,
4: itu
3: kan, Pak.
4: Ini ya, itu penanaman modal asing harus terencana ya, itu harus.
3: Begini bisa, Pak, itu, begini Pak, ya. Pak Eko loh, jadi saat investor ini akan membeli tanah itu udah berkali-kali datang ke Perkim, Pak. Bahkan dari Perkim mengeluarkan peta yang sudah menjadi coklat, peta gambar lahan coklat, Pak. Cuma nggak tahunya peta yang dari Perkim itu adalah peta pengajuan ke Kementerian BPN. ATR BPN, pengajuan untuk menjadi tanah coklat kepada ATR BPN, cuma yang di ACC tidak seperti yang diajukan, Pak. Paham ya? Cuma tidak banyak. Jadi dari 9,8 hektar yang sudah dibeli, itu ada sekitar 1.500 atau berapa, saya tidak paham. Tapi angkanya tidak jauh dari itu. Itu menjadi itu yang tanah LSD, Pak.
4: Ya, intinya ada lah ya Pak.
3: Ada Pak, ada dan sudah terlanjur dibangun.
4: Sebenarnya sudah ada peringatan belum Pak dari dinas terkait Pak?
3: Ada peringatan pada bulan Agustus Pak. Itu judulnya peringatan itu
4: diperingati ya Pak ya. Udah
3: peringatan pertama dan terakhir Pak dari.
4: Oh pertama dan terakhir.
3: Iya dari dinas perizinan. Jadi ada baru dengar sebenarnya saya baru pernah lihat ada surat. Peringatan pertama dan terakhir, kayak orang mau putus cinta aja itu Pak.
2: Erbi kulit ya, pertama dan terakhir.
3: Iya, okay. Jadi, tapi sebelumnya di saat pembangunan gedung, pembangunan pabrik, maupun setelah berjalan sampai 1 tahun, belum pernah ada peringatan tertulis. Kalau kunjungan pernah, gitu, saya tahu Pak itu.
4: Mungkin dalam kunjungan itu pernah ada pembicaraan masalah penggunaan lahan hijau untuk
3: sudah Pak, ya sudah ini. Tapi bentuknya bukan peringatan, cuma lagi diusahakan memang dari pihak pabrik itu sedang berupaya untuk mengalihkan status tanah itu.
4: Oh begitu ya. Apa susah Pak mengalihkan status lahan hijau?
3: Oh, itu menjadi di luar domain saya Pak, itu urusannya yang di Jakarta Pak. Saya urusannya urusannya yang Kabupaten Banyumas saja Pak.
2: Baik, Pak Eko mungkin nanti kalau mau konsultasi lebih dalam boleh dengan Pak Adi, tadi nomornya sudah saya kirim ya Pak Eko ya.
3: Kalau ketemu juga boleh Pak.
4: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak Eko. Sukses selalu Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Wah, ini memang ternyata sebuah acara ini bisa menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dan kebetulan temanya kita sangat menarik ya, menutup celah korupsi di sektor publik. Bapak, kita sambil menunggu pendengar yang lain ya, belajar dari kasus Unsut dan juga pemeriksaan KPK Pak. Ini kan lagi hangat sekali ya. Kita melihat adanya kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di Unsut. Ini baru satu contoh kecil aja yang terjadi di Banyumas. Dan kemudian berkembang dengan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Dari perspektif pencegahan korupsi, pelajaran apa sih yang paling penting Pak untuk lembaga publik maupun institusi pendidikan?
3: Aduh, pelajarannya nggak ada Mbak. Nggak ada pelajaran ya. Itu
2: paling
3: mental.
2: Tidak dengan kasus, oh nah itu
3: mentalitas.
2: Dia.
3: Mentalitas. Jadi kalau pejabat mentalnya bobrok ya seperti itu. Jadi penampilannya, waduh agamis banget. Seperti kita bicara misalkan di Unsut itu Pak Sodik rektornya. Itu semua saya kenal. Pak Sodik, Pak Warman, semua teman dekat saya. Agamis, setiap hari pakai pecis hitam. Tapi yang di dalam ini, dalam hati, dalam otaknya tidak sama dengan penampilannya.
2: Oke, baik.
3: Itu, jadi kalau saya ngomong apa, lebih enak seperti itu. Memang tidak. Ini mentalnya udah mental yang kurang baik.
2: Nah kemudian Pak, dalam kasus tersebut kan Sekda Banyumas nih. Itu sempat diperiksa KPK juga terkait informasi mengenai kerjasama Pemkab dengan Unsut begitu ya. Kemudian muncul pengajuan pengunduran diri Sekda.
3: Betul.
2: Nah bagaimana seharusnya kita melihat situasi seperti ini dari perspektif integritas, tata kelola dan asas praduga tak bersalah Pak? Ini kan tadi juga ada apa nih, kenapa harus mundur begitu dari kursi Sekda?
3: Ya tadi saya sampaikan ada konflik lah Pak. Konflik kepentingan barangkali, atau ada perselisihan pendapat. Bisa jadi antara bupati dengan Sekda. Bisa jadi memang ada keterlibatan dari Sekda dalam masalah Unsut sehingga memudahkan APH atau aparat penegak hukum untuk menindak. Kan bisa jadi daripada saat menjadi Sekda mungkin ada ibu pekeu dari APH sehingga lebih elegan kalau udah saya mundur, silahkan kalau mau diproses. Barangkali seperti itu.
2: Mundur tapi mau jadi kepala dinas atau tanpa jabatan?
3: Oh itu belum kan?
2: Belum. Ya? Oke. Okay.
3: Mestinya kalau mundur dari tingkat kabupaten, kalau sudah setingkat sekda, menjadi kepala biro di provinsi.
2: Seharusnya begitu ya.
3: Ya, atau di pusat menjadi bagian apa gitu.
2: Atau kemungkinan apakah Pak Sekda benar-benar terkait dengan kasus yang menyeret rektor Unsut?
3: Gini Mbak Desi, kalau KPK udah turun, KPK kan tidak pernah mundur ya. Tidak pernah ada masalah yang menjadi hangus setelah masuk di KPK. Jadi KPK tidak akan pernah masuk ke ranah itu ketika tidak punya bekal. Cuma akan diperdalam atau tidak, atau mungkin kekuatan Sekda ini untuk membungkam agar tidak dilanjut ada apa tidak, itu kan bisa terjadi di mana-mana.
2: Ya. Oke. Baik, jadi kita wait and see aja ya Pak ya.
3: Betul.
2: Pak, kita juga beri kesempatan ke pendengar ya di 0811-540-911. Ramai juga ini, kita menyapa ada Pak Agus di Rawalo. Ini masih terkait dengan IKN juga. Selamat siang Pak Adi, terkait dengan persoalan PT IKN yang sempat menjadi perhatian karena pemanfaatan lahannya tidak sesuai dengan dokumen perizinan. Saya ingin bertanya, kalau masyarakat sejak awal melihat ada kegiatan usaha yang diduga tidak sesuai izin, sebenarnya masyarakat bisa ikut mengawasi sampai sejauh mana? Dan kepada siapa laporan seperti itu seharusnya disampaikan?
3: Kalau masalah perizinan boleh ke kantor perizinan ya. Kalau masyarakat boleh atau tidak melaporkan tentu boleh. Masyarakat kan mata-mata kita sebetulnya. Jangan hanya jadi penonton. Cuma masyarakat mau melakukan atau tidak. Tapi kalau masyarakat Rawalo semua diuntungkan dengan adanya pabrik itu Mbak. Okay. Dampak lingkungan, dari dampak debu dan kebisingan aja dapat duit kok. Apalagi yang ikut kerja. Jadi sebetulnya nilai positif adanya pabrik Hebel di Rawalo itu luar biasa. Cuma ada negatifnya sedikit, harusnya dimaklumin. Atau diberikan sanksi, dua sanksi administrasi, dan sanksi denda. rampung. Sambil ada penekanan atau instruksi yang kuat agar pabrik meneruskan perizinan, agar pabrik merubah status tanah itu. Yang tentunya tidak mudah. Tapi tetap harus dilakukan dan pasti bisa. Pabrik itu bukan orang miskin kok. Sekarang kan asal bisa suap bisa, Mbak.
2: Suap
3: ini
2: luar
3: rusaknya Indonesia sudah seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Saya tidak ada bahasa, tidak ada yang tidak mungkin kalau punya duit. Apalagi udah bisa bikin pabrik segede itu. Gitu. Jadi
2: dengan modal yang tidak sedikit pula.
3: 260 sekian miliar menurut cerita.
2: Dan itu uang semua, enggak campur daun ya, Pak ya. Duit KB itu ya, Pak ya. Kita bayangkan iya. Banyak sekali itu ya.
3: Iya, okay. Jadi saya pun kadang-kadang menyayangkan dengan adanya tindakan bupati yang sekeras itu. Mudah-mudahan sih dari pihak pabrik enggak tersinggung lah ya.
2: Dan karena sekarang cari investor juga susah banget, indeks ekonomi
3: pertama
2: ya.
3: Itu, indeks pertama ekonomi. Itu. Kedua ya, namanya orang kan boleh tersinggung sebetulnya. Kalau tersinggung akhirnya melawan atau membuat apa ya, katakan bargaining. Loh, Anda melakukan seperti ini, saya pun bisa. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana? Karena tidak ada pejabat bersih. Ini demi Allah saya katakan, tidak ada. Dan saya tahu banget borok-boroknya pejabat.
2: Oke. Baik, kita ke pendengar lagi ya Pak ya, boleh ya. Ada Pak Bambang di Kembaran. Pak, belakang ini banyak masyarakat juga mengikuti pemberitaan mengenai pemeriksaan KPK terhadap sejumlah pihak dalam perkara yang berkaitan dengan unsur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya cara membangun sistem supaya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain tidak menimbulkan konflik kepentingan? Apakah setiap kerjasama pemerintah perlu diumumkan dan bisa diawasi oleh masyarakat?
3: Pemerintah yang dimaksud pemerintah daerah.
2: Ya, pemerintah.
3: Sebetulnya tidak ada benang merahnya antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan di dalam penerimaan mahasiswa.
2: Ya.
3: Ini kan pengecualian. Memang sudah seharusnya rusak nih, sudah seharusnya terbongkar. Barangkali ini patut diduga ya bahasanya ya. Patut diduga mungkin Pak Agus Nur Hadi Sekda ini nitip satu orang atau dua orang untuk bisa masuk di kedokteran. Ya. Ini barangkali. Sehingga ini kan ada pihak luar dari unsur 3 orang nih yang keciduk KPK. Nah barangkali jalur lewat itu Mbak. Jadi misalkan Sekda nitip kepada ini 3 orang ini kan caloknya nih. Yang udah disebut namanya udah pada tahu kan. Caloknya 3 orang, rektor 1, warek 2. Nah calok-calok ini kan memang kerjanya ambisius. Kemana-mana bahkan kayak mempromosikan. Dan ketika bisa ngegolkan satu masuk, dia pamer. Nih yang masuk lewat saya.
2: Testimoni ya.
3: Testimoni, kayak multi level. Itu kayak calok tenaga kerja Mbak.
2: Ya, oke.
3: Okay. Nah ini mungkin sampai kedenger dengan pejabat-pejabat daerah yang sebenarnya tidak ada benang merahnya. Sehingga patut diduga salah satu atau beberapa orang di dalam pemerintahan daerah itu nitip. Nih titip anak tetangga saya atau saudara saya. Mungkin dengan nilai yang tidak sefantastis yang lain. Mungkin dong Mbak.
2: Oke, okay, baik.
3: Kita kan harus menghindar dari delik nih.
2: Patut diduga.
3: Mungkin.
2: Gitu. Jadi kalau misal bahasa hukumnya Pak Adi tuh praduga tak bersalah begitu. Ya, asas praduga tak bersalah. Oke, okay, baik. Kemudian Pak Adi, ketika seorang pejabat mungkin diperiksa oleh aparat penegak hukum begitu ya. Mekanisme pengawasan internal seperti apa sih yang ideal Pak? Agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sekaligus juga menjaga kepercayaan masyarakat. Nah ini yang penting nih.
3: Nah itu bagus banget tuh yang dilakukan Sekda tuh. Terindikasi akan diperiksa KPK mundur. Itu gentle, tetangga saya luar biasa, gagah menurut saya. Jadi dia berani mengambil resiko jabatan tertinggi di tingkat daerah kabupaten ya. Dan dia ada indikasi atau ya sudah bukan indikasi lagi karena ruangannya sudah digeledah. Berarti kan memang sudah dicurigai. Sehingga untuk memudahkan pemeriksaan dia mundur. Terlepas dari ada atau tidak konflik kepentingan dengan pejabat yang lain.
2: Oke, okay, baik. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sekda saat ini sudah gentle sekali ya. Untuk bisa memudahkan KPK dalam pemeriksaan. Betul. Dan mengusut kasus ini.
3: Betul. Kalau bicara pengawasan, enggak usah bicara pengawasan. Enggak ada orang bisa mengawasi korupsi.
2: Tidak ada ya Pak ya?
3: Tidak ada.
2: Oke, kemudian Pak kita juga tadi spill juga soal persoalan PT IKN di Rawalo begitu yang oleh Pemkab Banyumas ditindak karena persoalan pemanfaatan lahan dan kesesuaian dengan dokumen perizinan. Apa sih Pak yang bisa kita pelajari dari kasus ini mengenai pentingnya transparansi dan kepastian proses perizinan Pak?
3: Kalau kita bicara PT IKN salah, oke saya akui ada kesalahannya. Tapi kesalahan itu bukan kesalahan yang disengajakan. Kenapa? Peta rencana tanah dengan status coklat itu sebanyak, kalau nggak salah nih, 158 hektar di Losari itu didapat dari Perkim. Nah, sehingga pihak perusahaan itu berani membeli yang berada dalam peta itu. Padahal peta itu adalah peta pengajuan untuk menjadi coklat. Bukan peta yang sudah di ACC. Sehingga ada yang, ini kan untuk menentukan hijau, coklat, LSD, kuning, itu kan satelit Mbak. Selama ini masyarakat harus tahu yang menentukan status tanah itu bukan orang per orang dari penelitian ataupun apa. Bukan, dari satelit. Kalau dilihat hijau, dinyatakan sawah. LSD. Padahal yang ada di pabrik itu, demi Allah, hakul yakin, batu cadas semua.
2: Batu cadas.
3: Gunung batu yang digempur, diratakan. Dan untuk melihat visualnya, boleh lihat ke sana. Bentuk yang tebing-tebing belum dibangun, ini kelihatan semua batu. Batu cadas semua, Mbak. Jadi sejarahnya itu bukan sawah memang, karena di situ memang tanah tandus.
2: Tanah tandus ya.
3: Tapi ada yang sudah sedikit ditanemin singkong dan lain-lain, kelihatan dari satelit hijau.
2: Oke, itulah yang menjadi celah untuk di
3: jadi
2: bakar-bakar ya, dikompor-komporin ya mungkin ya.
3: Yang mesti dikaji oleh

0: gagah, ada yang lebih gagah.
1: Oke, baik. Kemudian Pak, karena kita eranya kan digital begitu ya. Menurut Pak Adi nih, digitalisasi pelayanan publik ini sering disebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi transaksi tatap muka begitu. Seberapa efektif sih Pak digitalisasi dalam menutup peluang pungli dan praktek korupsi?
0: Efektif sekali, Pak. Efektif sekali, bagus sekali. Dan digital atau mungkin kita bicara IT lah ya. IT itu memang sekarang sangat-sangat membantu dalam proses penegakan hukum. No viral, no justice. Itu luar biasa. Sekarang kayak apa viralnya PT IKN?
1: Iya.
0: Iya, itu kan karena medsos kan.
1: Betul.
0: Ditambah wartawan yang kadang-kadang memberitakan semaunya. Tanpa konfirmasi. Sebenarnya... ya kayak Mbak sendiri sebagai wartawan tentu ketika akan memberitakan sesuatu
1: harus diverifikasi dulu.
0: Verifikasi.
1: Berimbang.
0: Jadi berimbang, berikan kesempatan pihak yang sedang diserang itu memberikan jawaban. Mestinya kan gitu.
1: Oke. Nah, baik. Begini Pak, apakah digitalisasi saja cukup Pak atau tetap harus dibarengi dengan pengawasan manusia seperti audit, keterbukaan data atau mekanisme pengaduan masyarakat begitu Pak?
0: Kalau audit di tingkat pemerintah tentu seperti di tingkat kabupaten ada inspektorat dan sebagainya itu sudah efektif. Tapi kalau yang sifatnya masyarakat atau rakyat, ini saat ini rakyat betul-betul hanya dijadikan sebagai penonton kegilaan para pejabat, Mbak. Dia hanya bisa melihat, melaporkan juga kadang-kadang gak ditanggapin. Kalau kami, sebuah organisasi, masyarakat seperti saya, kalau gak ditanggapin saya marah, Mbak. Tapi tunggu nanti saya marahnya dulu. Kalau saya sudah benar-benar melihat kegilaan para pejabat, baru Adi Gondrong melalui AMEL RI bergerak yang gila.
1: Oke, baik. AMPEL RI sudah berkontribusi untuk negeri ini berarti sudah berapa tahun ya Pak ya?
0: Sudah lama Mbak.
1: Lama sekali ya. Okay.
0: Tapi AMPEL RI itu sebuah LSM yang tidak pernah nakal. Bahkan kita memberikan perimbangan. Ketika ada pejabat diserang, saya datengin, Pak, ini ada informasi Anda gini. Ini informasi masyarakat kan? Saya pengen versimu seperti apa? Kalau memang saya lihat benar, saya bantu Mbak. Saya LSM yang demi Allah sumpah mati belum pernah menerima sepeser uang dari pejabat atau dari siapapun.
1: Oke.
0: Okay. Ini saya tidak tuduh LSM lain memang kerjanya mencari duit dari itu ya, dari masalah. Saya tidak pernah. Saya hanya kepengen meluruskan agar pejabat berjalan pada relnya. On the track. Jangan keluar dari rel, pasti kalau keluar dari rel saya datengin. Saya pernah menduduki kantor DPRD Mbak. Dulu viral saya, karena... di era ketuanya Pak Juli.
1: Ya, Pak Juli dari fraksi PDIP.
0: PDIP itu sering sekali yang anggota DPR waktu itu memang masih leluasa untuk studi banding, untuk kunja. Seminggu kantor kosong, saya dudukin satu minggu dengan 9 wartawan.
1: Oke.
0: Yang setiap hari tak expose. Karena memang kurang ajar. Kantor dewan gak ada anggota dewannya. Dan saya ditegur, Anda datang ngacak-ngacak kantor dewan sebagai apa? Loh, saya rakyat kok. Anda wakil saya, Anda tuh pekerja outsourcing.
1: Ya, yang hanya dikontrak 5 tahun ya?
0: 5 tahun, jadi gak usah gagah banget kayak bupati, gubernur, presiden, anggota dan outsourcing. Dan pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, satu diantaranya digondrong.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Ini kita tanpa jeda ya, karena banyak sekali ternyata yang bertanya nih Pak Adi. Boleh gak sih dibacain lagi 1-2 penanya ya. Ada Pak Dwi di Purwokerto Selatan ini. Pak Adi, kita sering mendengar pengadaan barang dan jasa pemerintah nilainya cukup besar. Misalnya ada proyek fasilitas umum di lingkungan kami, tapi ini tidak disebutkan di mananya. Hasil pekerjaannya ternyata cepat rusak, padahal anggarannya cukup besar. Nah, sebagai masyarakat biasa, apakah kami boleh meminta informasi mengenai anggaran dan proses pengadaannya? Kalau boleh, prosedurnya bagaimana, Pak?
0: Lawang sekarang ada proyek. Sebetulnya kalau ada proyek itu papan umumnya ada, Mbak. Proyek namanya apa, dana sumbernya dari mana, nilainya berapa. Sekarang banyak proyek yang nilainya tidak tertuang dalam papan pengumuman. Padahal itu yang terpenting, sehingga masyarakat bisa melihat. Nah, kalau saya sebagai LSM aja ketika ada proyek, saya minta RAB-nya mana, coba tunjukkan ke saya. Karena penyimpangan dalam proyek itu luar biasa. Dan itu memang sudah diatur lah. Kita udah, apalagi proyek yang sifatnya aspirasi ya, yang penunjukan itu. Yang punya proyek udah minta sekian persen, pelaksana kebagian berapa. Karena ada beberapa hal yang harus dibiayai.
1: beberapa halnya itu ya.
0: Lah kita gak usah sebut lah.

0: Ah, di sini terlalu mempermalukan.
1: Oke, baik.
0: Dan itu tahu semua saya. Kalau saya mau buka buku itu, sama dikupas berapa minggu. Ayo.
1: Berapa episode ya, Pak ya? Jadi begini, Pak. Kalau boleh prosedurnya bagaimana nih? Kalau mungkin mengenai anggaran dan untuk mengetahui informasinya, sebenarnya kan seharusnya terbuka ya. Kalau untuk di, kalau seperti APBDS, iya, dana desa itu kan terbuka.
0: Harus angka terbuka. Tertera di situ. Hmm. Ya kalau tidak melalui LSM, langsung ke inspektorat, Mbak.
1: Oke. Kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan.
0: Pasti ada kejanggalan, tapi kalau yang dilaporkan semua proyeknya bubar.
1: Ini ada tambahan lagi nih dari dari penanya kita, Pak. Dari Pak Dwi apa Bu Dwi ya? Apakah yang melapor ini identitasnya bisa dilindungi begitu?
0: Dilindungi bisa, Mbak.
1: Dilindungi. Ya. Jadi tenang aja kalau mau lapor, lapor
0: aja. Tenang aja, iya. Kalau kalau nggak berani lapor secara pribadi langsung, melalui saya.
1: Oke. Okay.
0: Sepanjang ada alat bukti ya.
1: Oke, okay, jadi kalau Pak Adi yang maju nih kayaknya aman-aman aja sih.
0: Ya kita udah malang melintang lah, Mbak. Kalau kita udah berdiri sebagai LSM, yeah, bagaimana kita takut dengan masalah?
1: Kita sudah memang berkontribusi lama ya kalau ampel hari ini.
0: Kan bahasanya kayak kita udah menghibahkan diri saya untuk sebuah kepentingan masyarakat.
1: Baik, Pak, kita tadi di awal sudah membahas tentang beberapa titik rawan korupsi, terus kita sudah menyebut beberapa kasus malah yang sudah lagi viral di Banyumas. Betul. Begitu ya. Dari mulai OTT Rektor Unsut, kemudian yang menyeret Sekda.
0: Ramai lagi nih ke Bondalem, Mbak.
1: Bondalem yang?
0: Yang ke Bondalem.
1: Kayak udah. Itu proyek yang bertahun-tahun sejak saya SMP deh kayaknya.
0: Kasus yang bertahun-tahun. Ya, dan sekarang kan udah dimenangkan oleh Pemkab Banyumas. Jadi aset itu sebenarnya udah kembali ke Pemkab Banyumas. Ya. Tapi kapan Pemkab Banyumas mengeksekusi? Mengambil alih aset itu?
1: Ya.
0: Ini masih sewanya oleh Made.
1: Oke.
0: Okay. Lah ini kan merugikan keuangan negara.
1: Negara ya. Lah, pembiaran terjadi begitu lama dari proses ketok palu bahwa itu milik Pemkab.
0: Sudah sampai sekarang belum dieksekusi kan?
1: Ya. Tanda tanya kan, Pak?
0: Yo, bukan tanda tanya lagi.
1: Tanda pentung ya.
0: Tanda pentung. Aku nanti mau gabung dengan Mas Hananto untuk menguap semua masalah yang ada di Bondalem dan lain-lain. Saya sendiri punya lawyer 7, Mbak.
1: Oh, keren.
0: Iya, MLRI itu punya lawyer 7.
1: Ada lawyernya.
0: Lawyernya 7.
1: Oke, baik. Begitu, Pak ya. Terus kemudian kita belajar dari beberapa kasus, Unsut, pemeriksaan KPK, kemudian PT IKN juga kita spill juga. Digitalisasi dan pencegahan pungli, tadi menurut Bapak juga sudah oke lah ya, untuk bisa apa namanya meminimalisir begitu ya. Nah, kita bicara soal pengawasan dan masyarakat, Pak. Seberapa penting sih peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran, pengadaan, maupun pelayanan publik ini, Pak?
0: Sangat tidak penting karena masyarakat hanya diberi hak untuk nonton kegilaan pejabat.
1: Oke. Sangat tidak penting ya, Pak?
0: Ngapain kita mau lapor juga gak ditanggapi kalau hanya masyarakat jelata?
1: Terus kita ngapain dong?
0: Nah, makanya kalau masyarakat punya otentik permasalahan ya dengan bukti-bukti, minimal 2 alat bukti, carilah LSM, atau silakan laporkan kepada inspektorat kalau berkaitan dengan kinerja pejabat gitu loh, Pak.
1: Baik, Pak Adi, selain aparat penegak hukum, kemudian bagaimana sih seharusnya peran dari inspektorat, Pak? Tadi sempat disinggung juga. Atau DPRD, media, masyarakat dalam membangun sistem pengawasan berlapis.
0: Inspektorat itu sebetulnya memang dia tidak hanya menunggu laporan, dia turun juga, Mbak. Turun ke desa-desa, turun ke instansi-instansi kaitannya dengan pembinaan. Dan akan menindak atau mempermasalahkan ketika ada laporan. Itu sudah jalan sebetulnya. Cuma kalau bicara masyarakat, janganlah. Masyarakat betul-betul tidak digubris oleh pemerintah. Iya,
1: okay.
0: Hanya disuruh sebagai penonton. Kita disuguhkan dengan apa kegilaan yang betul-betul di depan mata. Ini contoh lagi nih. Misalkan kita bicara MBG, berapa sih jatah untuk satu porsi? 15.000 kan?
1: Ya.
0: Dikurangi untuk ini, dikurangi untuk ini, sampai pada akhirnya 8.000 yang untuk siswa. Lah ini uang tercecer di mana-mana.
1: Kemana nih?
0: Kemana? Ada bukan kemana? Kelihatan semua, Mbak. Tapi itu dilegalkan. Coba kalau 15.000 diberikan kepada orang tua murid.
1: Ya.
0: yang tahu dengan kesenangan makanan anaknya. Mm-hmm. Lebih efektif.
1: Mm-hmm. Ketimbang dengan
0: program
1: resiko
0: ini.
1: Resiko keracunan
0: dan makanan tidak termakan. Mm-hmm. Apalagi mm-hmm. Koperasi Merah Putih.
1: Nah, ini kayaknya kita sejam kurang deh Pak Adi ngobrolnya.
0: Ayo, tambah 3 jam lagi.
1: Kita sudah di penghujung waktu ini. Ada penelpon juga, tetapi kayaknya gak ada cukup waktu. Nah, sebagai closing statement barangkali dari Pak Adi begitu ya. Mungkin Pak Adi ada pesan ya kepada para pejabat publik dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Agar kewenangan yang dimiliki ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, silakan.
0: Sudah pasti kalau kita ingatkan pasti sudah seperti itu bahasanya. Tapi pelaksanaannya kadang-kadang keluar dari apa yang dia sampaikan. Mm-hmm. Itu yang sulit, Mbak. Mm-hmm. Saya misalkan sarankan, ayo loh Mas, jalan yang baik. Mm-hmm. Ayo layani masyarakat dengan sebenar-benarnya. Iya jawabnya. Mm-hmm. Sudah, Pak. Mm-hmm. Tapi fakta lapangannya kadang-kadang tidak. Mm-hmm. Seperti kayak inilah kasus IKN. Sebetulnya kalau dibicarakan dengan hati tenang, mm-hmm. dengan damai, yeah. dengan tanpa adanya sebuah kebencian atau kemarahan. Mm. Ayo Mas, ini KN kamu melanggar sekian meter nih di mm-hmm. dalam pabrikmu. Mm. Meskipun sebetulnya udah bikin kok perjanjian notarisnya Mbak. Mm. Kalau itu dibaca, dipelajari, oh ini itikad baiknya sudah ada nih. Ada kesanggupan untuk membeli 3 lipat kalau boleh. Kalau nggak boleh kepengen memindahkan pabrik itu, tapi minta waktu 3 tahun, wajar dong mencari tanah dan lain-lain untuk membangun. Dan yang poin ketiga, sedang dalam proses pengajuan untuk alih status. Dan waktu itu ketakutan PMK, takutnya dikira nantinya ada pembiaran dari LSM. Yeah. LSM sudah mendukung, Mbak. Surat dukungannya udah dikirim ke PMK. Yang tadinya LSM mau demo nih, kayak waktu di Blaskon tuh, harimau. Puluhan ribu anggota harimau nyerang ke Blaskon. Nah ini mau nyerang ke pabrik INS, IKN. Pemerintah takut. Sehingga membuat surat teguran, peringatan. Cuma bahasanya kurang main, peringatan pertama dan terakhir.
1: terlalu kok jadi kayak lagu gitu ya Pak Adi ya. Oke baik, Pak Adi next semoga kita ketemu lagi, tapi kayaknya tadi kita aja ini seru ya. Semoga next ketemu lagi dengan yang lebih seru lagi, harus ada lawan bicara lagi seharusnya satu.
0: Saya kepengen ada dinas. Kepala dinas.
1: Boleh next nanti Mas Iskandar boleh ya menghadirkan yang memang berkecimpung langsung. Jadi tidak hanya satu narasumber.
0: Betul.
1: Biar berimbang.
0: Jangan hanya saya yang bicara, tapi ada lawannya.
1: Harus ada lawannya.
0: Masyarakat langsung.
1: Betul.
0: Tercerahkan.
1: Iya, tidak hanya dari sudut pandang LSM aja ya. Oke, baik, terima kasih.
0: Tapi kalau saya sudah menyampaikan apa yang ada di hati saya, dasarnya adalah sesuatu kenyataan, Mbak. Jadi tidak ada bahasa karangan sedikit pun yang saya sampaikan dalam forum ini.
1: By data. Oke, next mungkin harus ada dari dinas.
0: Dan saya kepengen agendakan pertemuan dengan saya berkali-kali, Mbak, biar masyarakat tercerahkan.
1: Baik.
0: Okay. Biar masyarakat tahu apa fungsi pemerintah.
1: Ya.
0: Di dalam masyarakat.
1: Baik.
0: Apalagi untuk petugas-petugas outsourcing itu.
1: Ya, yang hanya 5 tahun ya.
0: Yang hanya 5 tahun.
1: Baik, terima kasih Pak Adi Gondrong dari Ampel RI. Semoga bisa terinspirasi dari diskusi kita siang hari ini. Dan next kita ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi.
0: Terima kasih banyak Mbak Desi.
1: Terima kasih mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdekat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

terinspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Purwakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan bahwa nanti kita akan bersama di segmen Warung Tarsun pada pukul 12 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu relaksasi pajak kendaraan, menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan. Nah, siapa saja yang akan hadir? Di antaranya ada Ibu Riza Uyun Indriani, UPPD Purwakarta, kemudian juga nanti ada Bapak Sugeng Amin dari Bapenda Banyumas, didampingi oleh Mas Galih Priambodo sebagai staf dari Bapenda Kabupaten Banyumas. Nah, seperti apa obrolannya? Penting untuk disimak, dan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan relaksasi pajak kendaraan, menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, boleh nanti bergabung di 0811-2540-911. Atau Anda bisa juga tinggalkan tinggalkan pertanyaan ya di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Karena siang nanti siaran Warung Tarsun juga akan live di YouTube RRI Purwakarta.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPR BKK Jateng kok.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebyar undian.
0: Hah? Gebyar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Gebyar undian BPR BKK Jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebyar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin neng BPR BKK Jateng ya.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi menarik pendengar untuk Anda yang ingin memenuhi kebutuhan interior ataupun juga di rumah ya, butuh sofa bed dan lain sebagainya. Nah, ini ada informasi menarik dari Informa Purwokerto. Memberikan promo dan dapatkan promo khusus hanya untuk hari ini saja pendengar ya. Ada additional promo for all transaksi di atas 10 juta rupiah net. Dapatkan gift sofa bed tipe nomor seri 10559104 Auckland 160 Relax Sofa Davin Blue. Kita lock di 1 SKU only ya. Dan kita juga ada furniture only, tidak berlaku kelipatannya, hanya member only. Nah, caranya gimana? Silahkan hubungi Informa Purwokerto ya untuk mengetahui bagaimana promo-promo yang sedang berlangsung untuk hari ini. Karena khusus hanya untuk hari ini ya, pendengar, Informa Purwokerto memberikan promo dan dapatkan juga promo khusus untuk hari ini.

Mendengar pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwakerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat,

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti

0: kue dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
1: Kita suka rotinya, roti Ramona.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
1: Mendengar di manapun Anda berada, kami akan update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Mendengar di segmen Lintas Informasi Pro 1.
4: Lintas Informasi Pro 1.
1: Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hari ini mengikuti kirab budaya dalam rangkaian KMI Expo 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan keberagaman budaya dari daerah asal masing-masing sekaligus juga mempererat interaksi antar mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia. Kita akan dengarkan laporannya bersama Fahriansyah siang hari ini. Ya, kita akan segera terhubung bersama dengan Fahri Ansah. Fahri, silakan laporan Anda. Ya. Silakan Fahri.
5: Ya, baik pendengar. Ya, baik pendengar, suasana KMI Expo 2026 hari ini dimeriahkan kirab budaya yang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 209 dari total 219 universitas serta KMI Expo turut ambil bagian dan menampilkan ciri khas budaya dari daerahnya masing-masing. Keragaman budaya terlihat dari busana adat, ornamen hingga berbagai identitas budaya yang dibawa para peserta. Kirab ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai daerah, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia, untuk saling mengenal kekayaan budaya Nusantara. Koordinator Kirab Budaya KMI Expo 2026, Rifki Festiawan, mengatakan di salah satu wahana bagi setiap universitas untuk menunjukkan budaya yang berasal dari wilayahnya masing-masing. Berikut pernyataan Rifki Festiawan.
6: Jadi, ya, sebagai total 219 universitas dari seluruh Indonesia yang hadir dan yang ikut kirab tadi ada 209 universitas dan masing-masing universitas memiliki ciri khas budaya di seluruh Indonesia bahkan dari Sabang sampai Merauke pun ikut di dalam kegiatan ini.
5: Ya, pendengar, antusiasme peserta juga terlihat dari beragam atribut dan ornamen tradisional yang dikenakan selama kirab. Selain menjadi ajang memperkenalkan budaya daerah, kegiatan ini juga mempertemukan mahasiswa dari berbagai wilayah sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman dan juga wawasan baru mengenai keberagaman Indonesia. Salah seorang peserta dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Andi Putri, mengatakan, melalui kirab budaya dirinya tidak hanya memperkenalkan budaya daerah asal, tetapi juga menemukan dan mengenal berbagai budaya lain yang sebelumnya belum diketahuinya. Sementara Umi dalam kirab ini menampilkan budaya Toraja dan juga budaya dari Bugis. Kirab budaya KMI Expo 2026 ini diharapkan terus menjadi bagian dari penyelenggaraan KMI Expo berikutnya, sehingga budaya dari berbagai wilayah Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat. Bagi peserta, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Demikian Fahri Ansyah melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Fahri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi terkini mendengar bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Terdekat nanti kami akan update informasi Anda di sesi Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bersiap untuk menyimak siaran Warung Tarsun mendengar tentu dengan satu tema bahasan yang tidak kalah menarik ya dari siang tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, yang seperti kami sampaikan ya, bahwa kita akan bersama di segmen Warung Tarsun, kita akan membahas satu tema menarik, yaitu relaksasi pajak kendaraan, menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, bersama dengan UPPD Purwokerto dan juga dari Bapenda Banyumas ya. Nah ini dia pendengar, kita segera ikuti siaran Warung Tarsun.

0: wong anger wong ora ngerti aturan kayak kaya gue.
1: Keprivensi?
0: Mesti saben-saben mesti telat saben-saben mesti telat.
1: Ora susah ngomong telat-telat kae pating teranang sing ngasa-ngasai anu gelas kotor sapa ngerenyong tembek dewek.
0: Ya wong aku wis ngomong apa-apane kae kudu dipersiapkan nah, termasuk nyarep takon karo Rika
1: iki. Anu apa?
0: Motore kae sing anake wis dipajek kapurung.
1: Lah kuwe, kok ora susah dening kowe-kowe Kang, bekerine nah. Orang hormati ya. Oke, Kang Rika ngawe duit nyong sepira siki jajal wong go tuku beras besi mandan kurang mari ngonen ini tiwen kae wingi nah, kurang 1500 kok pajak.
0: Wong sing jenenge duit kae wis ora anu wong siki kan ana program sing jare apa nyong mau tahu macam anu pemutihan apa-apa kayak gue kan mungkin bisa
1: deh ya.
0: Anak, ya anak.
1: Lah kayak motor sing kaya sing sok digawani Janoko kan anu wis ya. Balen banget kaya.
0: Lah ya mungkin ya bisa kayak mumpung yuk.
1: Kepriwe.
0: Maksudnya mumpung tamune sepada rawuh. Oh, jadi kayak sing ada ceritanya kayak masalah tunggakan pajak.
1: Jadi Rika meningkatkan. Ditekani petugas pajak?
0: Sing ditekani ke udah nyong Rika, sing ditekani setek wei duit urung dipajek.
1: Rika awe duit sepira Kang, aja gawe wirang.
0: Ora sang ngomong sepira-sepira, nyong sing ngomong mau melu pemutihan, ya apa-apa kan mandan-mandan mengurangi nyong karena ya gue. Nyong karo
1: buyun, gue sugeng rawu ibu. Alhamdulillah sehat nge bunge.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah gue ngerperek-perek Bu Uyun, karo Pak Amin, gue rasanya deg-degan banget apa-apa.
0: Gue kudune nyapane ke sugeng.
1: Oh Pak, Pak Sugeng Amin.
0: Sugeng Amin.
1: Ujarku agan Pak Sugeng Amin ki nang Satpol PP napa nggih?
3: Kayane iya lho ya.
1: Tukeran karo Pak Roni napa kepriwe nggih?
3: Karo Pak Kris.
1: Oh Pak Kris. Oh, okay. Pak Roni seniki teng DPM PTSP.
3: Nggih ngurusi perizinan iku
0: Pak. Ya anggar sing nang sebelah nyong ke Pak Galih atos banget.
1: Pak Galih Priambodo. Ki tangane Rika.
0: Ya, ya tak anu sebelan, sebelan pas lagi njaga.
3: Tapi pancen oh, leres Kang Tarsun.
0: Pripun?
3: Jenenge Gali.
0: Nggih.
3: Wonge atos banget.
1: Wah.
3: Apa maning Gali Gali asem.
0: Wow. Niki mboten kula sing cerita niki nggih Pak Amin cerita lho.
4: Gali kueni Kang.
1: Gali kueni.
0: Sanajan atos tapi legi.
1: Lagi yang kira ngomong soal pajaknya mesti ana kaitane karo Bu Uyun.
0: Iya iya, ya kowe mau sing ditakokna mbok. Pas sesi anak gue sing.
1: Yeah, Rika jajal dicek STNK. Nah, gue mesti nakon ana pejabat sing tanda tangan lagi ya piantune.
0: Oh,
1: leres nggih.
3: Niki nggih leres
1: nggih. Niki Bu Riza
0: Uyun ini. Kan dereng kenal Pak Amin.
3: Dereng. Oh, dereng ketemu teng mriki.
1: Ujarku janjian.
3: Dereng kok
1: nembe. Lah tapi mboten nyasar mboke maring.
3: Alhamdulillah RRI apa maring Yutar sing terkenal.
1: Nang Okay. Senajan
3: cuma kok sih Yutarsen ditambah ngenomi apa ya?
0: Nah, tapi
3: nanti ke priwe Kang.
0: Nungjewo terkenalnya terkenal utangin apa ke pripun?
3: Nah, ini terkenal anggar apa-apa jegurung dibayar.
0: Oh,
1: perkara dendeng mandan ngenomi dan mandan gede nih semending. Niki cara-caranya reinkarnasi.
0: Oh, caranya gue kepengen sing mandan-mandan nom
1: semending. Sing mandan-nom semending.
3: Nah, niki ya moga-moga ya yusing bian ya sing sehat berkah.
0: Amin.
3: Ya,
0: amin. Gye, gye,
1: gye. Niki Bu Riza, onten kali Pak Sugeng Amin ge sedulur KKP nek urung ngerti siapa sih gue sing nang warung Tarsun. Ki ana Pak Sugeng Amin, Kepala Babenda Kabupaten Banyumas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah niki sebelah niki mesti kenal nang Mas Tarsun, ki ana Mas Gali Priambodo, Kepala Bidang Pajak Daerah 2 Babenda Kabupaten Banyumas.
4: Sugeng siang Rahayu, Rahayu.
1: Dadi ke pandemen warung Tarsun Rika pada sing arep pada takon babakan perpajakan, relaksasi pajak kendaraan nggo menekan tunggakan meningkatkan kepatuhan makke pada iya, takon. Iya. Kene wis nggawa HP loro sing siji nggo monitor YouTube, sing siji nggo monitor WA iya. Kang.
0: Pamer apa kepriwe ceritane?
1: Ya ora kaya kuwi ngombokan Mas Alip kae mbek ayu Tarsun lagi kon ngode malah nyekeli HP baike mik gunane nggo nganu ngecek sing takon.
0: Bener bae miki Pak Gali langsung HP-ne delebok nang ngesak kene lho. Iya.
1: Siki sapa disit ke?
0: Ya Rika disit ya orang
1: apa-apa. Anak Bu Uyun, mumpung anak Bu Uyun ini. Bu Uyun, kepripun perkembangan pelayan pajak kendaraan ini. Teng UPPD Purwokerto, awit onten program relaksasi pajak.
2: Oh iya. Ini campuran gak apa-apa ya?
1: Campuran buatan apa? Anu, nek sakit Banyumasan, tapi nek buatan gak? Gado-gado ya orang apa-apa.
3: Bahasa Inggris ya orang apa-apa.
2: Lebih gak bisa lagi.
1: Oke.
2: Perkembangannya kalau untuk mulai bulan Agustus, September ada peningkatan untuk realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi yang di bulan-bulan sebelumnya kan dari Januari sampai dengan Juli itu kami pertumbuhan pajaknya atau yang membayar pajak itu lebih kecil kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi angka tunggakan pajak kendaraannya itu memang cukup besar di Kabupaten Banyumas. Untuk tunggakan di tahun jalan ini aja itu sampai 70 ribu kendaraan. Di tahun yang jatuh tempo tahun lalu dan sebelum-sebelumnya itu sampai 88 ribu. Jadi total kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Banyumas itu sampai 158 ribu kendaraan. Dan itu alhamdulillah setelah ada relaksasi pajak, kalau yang ada diskon pajak kendaraan bermotor 5%, itu berlaku mulai 20 Februari 2026. Di awal memang belum ada peningkatan signifikan, tapi dimulai di Agustus itu sudah ada peningkatan meskipun belum signifikan. Oh, jadi baru 1% kenaikannya. Tapi ini harapan kami di bulan September ini kan ada yang tadi Kang Tarsun sampaikan ada pemutihan. Mulai 21 September sampai dengan 28 Desember itu ada pemutihan tapi pembebasan denda pajaknya atau sanksi administrasinya. Dan juga ada pembebasan pajak progresif. Gitu.
0: Dan itu maksudnya pembebasan pajak sing bertahun apa pripun iku?
2: Yang pajak progresif. Jadi pajak progresif itu pajak yang dikenakan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Kang Tarsun punya mobil, pertama kan tarifnya masih normal tuh 1,05. Nanti untuk kepemilikan kedua dan seterusnya nanti dikenakan pajak progresif itu. Penambahannya setiap satu kepemilikan tuh 0,45. Nah, di masa pemutihan itu pembebasan, pajak progresifnya dibebaskan. Jadi semua pajak kendaraan yang progresif-progresif tadi tarifnya normal seperti kepemilikan pertama.
0: Nggih. Kali Pak Amin iki terkait wau kan relaksin apa
2: relaksasi?
3: Karo penopo.
0: Lah, ampun kados niku, Pak.
3: Relaksasi.
0: Relaksasi.
3: Relaksasi kan pernah-pernah
0: pajak. Niate kan seniku nggih. Lah niku masyarakat kepripun antusias kan seniku.
3: Nggih, insyaallah karena ini kan nembe dicanakan teng Pak Gubernur Jawa Tengah. Pak Muhammad Tulfi kan per 21 September wingi. Jadi kan urung suwe kan
0: kasun. Tes anget.
3: Tes anget. Lah, alhamdulillah kita bertiga niki diundang nang Yutarsun Kang Tarsun niki sekaligus kangge sosialisasi sederek-sederek saya wajib pajak sing kaleres durung bayar apa maning telat. Kadang-kadang tanggaku juga kaya Yutarsun juga engko langgeran pemutihan bae.
1: Nah, niki sing denten-teni nggih, Bu.
3: Nggih monggo sederek saya sing durung bayar pajak PKB kendaraan bermotor mumpung ana pemutihan denda. Jadi dendane itu kan per hari ya Mbak ya. Angger numpuk kan rasanya lah
0: kakatan.
3: Akeh temen apa maning nun sewu warga masyarakat yang kebetulan masih di bawah menengah ke bawah. Nah,
1: di bawah garis anu lah.
3: Anune sapa kan.
0: Jadi maksudnya anune urung majik.
3: Nah, go tuku beras, go tuku apa be mamang eman-eman nggih. Apa maning gue bayar pajak sing dendane. Dan ini kebijakan yang luar biasa dari Pak Gubernur kita yang imbasnya kepada Bapenda Kabupaten Banyumas sehingga dengan pemutihan ini mulai terasa Pak. Kenaikannya memang belum signifikan tapi ada sekitar 1,5% lah sudah mulai merambat naik sehingga dalam kesempatan yang baik ini kepada warga masyarakat monggo dimanfaatkan pemutihan ini karena ternyata sampai dengan 28 Desember 28 Desember 2026 kebijakan ini. Plus yang 5% masih berlaku
1: ya. Kalau yang 5% sampai 31 Desember.
3: Jadi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin monggo sederek-sederek stoyo sing mungkin masih ragu-ragu dendanya kabar ini dendanya nol. Nol
0: rupiah.
3: Ngeten kata Sun.
0: Janjane nggih kedai berbondong-bondong nggih Pak Galing nggih. Karena niku kan wonten istilahnya dendane 0% nggih. Tapi menurut pengamatan jenengan pripun niku?
4: Nggih, kaya kaya Kang. Jane kan pitakonane pada sing Pak
0: Amin
4: kepala badan nggo Bu Uyun pada. Tak jawabnya kaya kaya. Janjane kenapa pajege kayane Banyumas piutangnya gede nang tahun kiye? kaya-kayane anak akeh masyarakat sing salah paham, Kang. Hmm. Dandang diarani kuntul, kuntul diarani dandang. Lah, salah sijine sing wis disampaikna Bapak Kepolo nembe ge.
0: Kepolo pendem.
4: Kepolo pendem. Jadi kayak kaya, masyarakat gue nunggu-nunggu.
0: Okay.
4: Tahun wingi kaya ana diskon, ana pemutihan gede-gedean. Nyong bayarnya mengko bae lah. Mbok-mbok ana diskon, ana pemutihan gede-gedean maning.
0: Nah
4: gue jawab gue, mangkane nang bulan September kaya Pak Gubernur ngewai program penghapusan sanksi administrasi ya Mbak Yun ya. Tujuannya apa? Tujuannya men masyarakat sing nunggu-nunggu gue, teka. Oke, sing tak tunggu teka aja boleh. Nah, secara teknis kepriwe efeknya. Tadi, wis matur Bu Yun karo Pak Sugeng, wis mulai kerasa. Sing maune sedina opsine mlebu 200 juta, sik wis mulai munggah 300 juta.
0: Alhamdulillah.
4: Intine masyarakat wis mulai kemeratak.
0: Nah,
4: tapi kan kaya-kaya Kang.
0: Kepripun?
4: Kaya-kayane informasinya urung butul. Grumbul-grumbul sing nang jero. Tekan gedung yang Watu Agung, tekan gumlar urung butul. Kayak momen kayak kaya kudune
0: pas banget.
4: Ya, pas masyarakat sing ngrokna. Kudune bisa gedok tular mengliane mumpung ana. Kayak kowe Kang mungkin Kang.
1: Tapi anggar etungan bodone niki anu Mas Galih. Anggar misalkan sing motor putih kayak kan anu wis mandek 5 tahun.
0: Iya.
1: Berarti anggar diitung-itung niku pinten anu bayar pokok ketok tapi ora denda napa kepripun?
4: Gue Mbak Uyun sing jawab
1: nek 5 tahun. Mbak Uyun kepripun iki? Nek misalkan 5 tahun urung dibayar. Lah niki kula kewajiban sing kudu dibayar pinten?
2: Kewajiban yang harus dibayar berarti pokok pajak selama 5 tahun itu seluruh denda pajaknya dihapuskan, kemudian kan ada SWDK LLC, itu asuransi jasa harja. Nah itu yang dihapuskan adalah denda tahun sebelumnya. Nah tapi kalau misalnya di tahun jalannya nggak terlambat berarti nggak kena denda. Kalau di tahun jalannya ada keterlambatan, ya berarti hanya dipungut denda jasa harja atau SWDK LLC di tahun jalan aja. Tapi untuk pajaknya hanya membayar pokoknya saja, seluruh dendanya dihapuskan.
1: Oh berarti bayaran pajak ping 5 niku.
2: Ya, sesuai dengan jumlah ketunggakannya.
3: Tetap 5 tahun.
1: Tetap 5 tahun.
3: Dendanya dihapus.
1: Oh, dendanya dihapus. Lah gue mulai nari kanger awet duit ke aja sing tanggung iki lho Kang. Akhirnya kan go mengka-mengko ngasih 5 tahun mboten
3: dapat. Lah wong pengin nang Rita Mall Bu Turi kasing digawe mangan.
1: Oh, ulah.
0: Jenengan mencane mriko.
3: Ya ningali nyung gawaliane juga.
1: Niki bu niki orang melu-melu.
3: Ibunya aku lagi mulang.
0: Iya.
1: Ibunya lagi mulang.
0: Orang ngerti.
1: Pengoroli lapang. Iya. Alam mengotak nailing YouTube Warung Tarsu. Iya.
0: Bis ngucapi kih Miki ya. Iya.
3: Alat.
1: Kados niku berarti sing penting sing dibayar niku 5 tahun pokoknya. Tapi dendanya boten.
2: Dendanya enggak bayar.
1: Boten bayar. Berarti 5 tahun plus sing jasa harja niku.
2: Denda tahun jalan aja. Kalau tahun jalannya terlambat. Terlambat bulan misalnya, berarti denda SWDK LLC.
1: Oh, lah niku ngantos gangsal tahun.
2: Kan yang 4 tahunnya kan enggak dianukan.
1: Oh, yang 4 tahun dihapus.
2: Dihapus. Jadi denda SWDK LLC itu yang dibebaskan adalah yang tahun lalu. Jadi hanya tahun jalan dan denda SWDK LLC kan kecil. Kalau misalnya kayak motor SWDK LLC nilainya 35.000, per 3 bulan kan dendanya hanya 8.000.
1: Oh, kecil. Berarti cilik.
0: Iya.
1: Dan niki kena pertanyaan bodoh maning.
0: Kepriweke pertanyaane bodone ki mengko ora kepenak.
1: Kepriwen sih?
0: Lah wong tamu nembedok langsung pada ditakoni kan kudune.
1: Oh, iya
0: medang. Ya sorane medang terus ana hiburan.
1: Oh iya. Ya mengko pertanyaan bodone bar kiye.
0: Iya.
1: Kok kelalen rika sing tanggung jawab.
0: Iya, iya.
1: Oke, berarti arep ana sing nyanyi.
0: Iya, biasa ponakane dewek
1: kae. Mbak Siska, monggo. Mbak Siska nembang apa Mbak Siska? Kopi dangdut,
0: nah,
1: pas banget kan?
2: Pas banget. Nah.
0: Pas ke priwe wong iki seneng kene anane teh.
1: Teh, oh, dewek kan maning kendelan maning ya. Iya, kan.
0: Apa teh dangdut ya ora dadi. Monggo Mbak Siska.
1: Monggo Mbak Siska. Monggo Pak Bu diunjuk.

0: Kopi dangdut.
1: Iya. Siki kari dilanjut miki cara bodohnya ke priwe miki.
0: Oh nyung kelingan ke?
1: Iya.
0: Ke pertanyaan bodoh niki pak nuwun sewu ngapunten. Lah tapi nyong wedi bukan kok baline ora selamat takon kayak gie kan?
1: Ya selamat lah.
2: Oh dilindungi gunung
1: ora selamat kok tetep mengko baline tetep sugeng.
0: Nggih, iya. Mengko dingin. Saurunge pertanyaan gue iki dewek menyapa disit ki ana pandemen warung Tansun sing nonton saking YouTube nih nggih Pak.
2: Nggih, monggo-monggo.
0: Disapa disit @divandahayuna 9444. Saya punya motor tahun 2003, sudah rusak, tidak pernah dipakai, sudah 5 tahun tidak bayar pajak karena tidak dipakai. Apa tetap bayar karena motornya tidak pernah dipakai? Enggak, Bu Uyun.
3: Oh, iya.
0: Bu Uyun, enggak.
3: Jadi izin menjawab, kalau kendaraan yang sudah rusak berat, itu sebenarnya ada pilihan untuk permintaan penghapusan registrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 terkait penghapusan registrasi itu bisa dilakukan atas dua, yang pertama itu permintaan oleh wajib pajak itu sendiri atau oleh pertimbangan pejabat residen. Kalau pertimbangan oleh wajib pajak sendiri itu kemarin sudah kami laksanakan mulai dari tahun kemarin itu ada kegiatan namanya Buser 74, kendaraan-kendaraan yang rusak berat, kalau wajib pajaknya itu mengajukan permohonan penghapusan registrasi, nanti juga bisa mengajukan permohonan pembebasan pajaknya sesuai dengan perkaban, itu nanti bisa diajukan ke Kepala Bapenda Provinsi untuk penghapusan pajaknya tadi, tunggakannya gitu. Tapi harus dilakukan permohonan penghapusan registrasi dulu, ditujukan ke Samsat dulu, nanti di ada permohonan penghapusannya ke Kepala Bapenda Provinsi gitu.
0: Jadi tetap sakit diurus nggih.
3: Bisa kalau mau dihapus registrasinya karena kan merasa sudah tidak pernah dipakai.
0: Oh.
3: Dan kendaraan-kendaraan yang sebenarnya rusak berat seperti ini kan pasif sebenarnya seperti menambah jumlah potensi kendaraan di Kabupaten Banyumas yang sebenarnya pasif, dia tidak digunakan, tapi angkanya terlihat besar gendut. Itu meningkatkan angka jumlah tunggakannya, padahal tidak dipakai.
1: Padahal ini seumpamanya motornya STNK neical, ini sakit nih pengurusannya.
3: Kalau STNK hilang itu duplikat, berarti okay, mengurus.
1: Setelah laporan kan berarti ngurus pajak, sakit nih.
3: Oh kalau maksudnya mau dihapus registrasinya. Nanti dilengkapi dengan surat laporan kehilangan saja bahwa STNK-nya hilang tapi tidak terus dibayar duplikat pajaknya tapi tetap diajukan permohonan penghapusan registrasi ada surat kepada Kapolresta Banyumas. Nah, kalau yang penghapusannya tadi Kepala Bapenda nanti dilampiri dengan surat kehilangan STNK karena kalau penghapusan registrasi itu kan harus diserahkan BPKB asli, STNK asli, kemudian TNKB-nya juga. Nah, tadi kan STNK-nya hilang, maka digantikan dengan laporan kehilangan.
0: Mulane agar misal nek bisa sih aja ngasih telat nih kok nggih Pak Amin nggih, wong anggar. Angger misal tepat waktu kan bayar ya ora kakek.
1: Ora kakek betul. Ora numpuk-numpuk.
0: Lah
1: ya mau Pak Galih mesti ngendika jare wis ora kurang-kurang gore sosialisasi nggih. Teng pinggiran-pinggiran itu janjane sing jadi kendala banget niku kepripun niku? Masalah pajak-pajak pada telat-telat napa wonge napa wong ora di duite apa jorna bae nges niku.
4: Kenyong sing jawab ge.
1: Nggih.
4: Ya ge mandan serius nang bahasa Indonesia ge, Kang.
1: Nah, nggih.
4: Jadi kayak ge, Kang. Kenang apa nang tahun kie tunggakannya gede banget. Mau aku ngomong, kayak-kayaknya faktor utamane akeh masyarakat sing salah informasi. Jadi kayak semenjak tahun 2025 itu kan ada penerapan option jenenge. Option itu bahasa ngerti lah, bahasa Uzbekistan mungkin.
1: Nah, pinggiran ngana.
4: Ya, intinya ada pengenaan tambahan atas pajak kendaraan bermotor. Nah, besaran option itu diatur oleh undang-undang 66%. Ya, itu kebijakan seluruh Indonesia. Dengan adanya kebijakan itu, di Jawa Tengah 2025 itu tidak terlalu terasa, Kang. Kenapa terlalu terasa? Di tahun 2025, Bapenda Provinsi ini, Mbak Uyun CS, itu memberi program relaksasi yang sangat luar biasa. Yang pertama diskon 13% hampir sepanjang tahun ya, Mbak. Sing keloro pemutihan paling sensasional sepanjang sejarah pajak kendaraan bermotor. Okay. Karena di tahun lalu pemutihannya itu seluruh pajak pokok dan tunggakan 5 tahun ke belakang hanya dibayar 1 tahun. Nah, itu yang bayar.
3: Seluruh tunggakannya dibebaskan peserta denda-dendanya.
4: Iya, bayar. Jadi masyarakat Jateng ora kerasa. Ini
2: termasuk pokoknya juga ya?
4: Pokoknya juga. Okay. Nah, provinsi liyane kok kerasa, Pak.
2: Oh.
4: Kang, tahun wingi wis kerasa wis pada munggah. Jadi provinsi liya gegoe tahun wingi. Jateng adem ora kerasa.
2: Nggih.
4: 2026 liyane wis adem. Garian kene dewekan.
2: Kerasa.
4: Kerasa. Dari ini Jateng sing munggake paling dhuwur.
2: Oh.
4: Salah informasine sing pertama munggake 6%. Padahal munggahe udah 6%. Karena ketika ada option tarif pokok pajak pokok kendaraan bermotornya provinsi itu diturunkan dulu. Setelah diturunkan dihitung baru dikenakan option.
2: Terus ana gambaran diterang nang ya Mas Gali. Karena memang akeh banget kan Tarsun, pemahamannya barang anak istilah option, potening munggah kan itu sudah 6%. Padahal keliru yuk.
4: Janjane mboten kajeniku nggih.
2: Sing bener ya ki Mas Gali terang nang sing kiki nggih.
4: Nggih.
2: Memang pada
4: mang
2: mudeng kabeh
4: nggih mudeng. Jadi sedurunge 2020 ki Kang.
2: Nggih.
4: Hitung-hitungan pajak kayak ki. Tarif pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah kuwi 1,5%. Dikalikan NJKB. NJKB niku nilai jual kendaraan bermotor. Misalnya jenengan duwe motor Vis R lah.
2: Nggih.
4: Regane 20 juta anggap bae. Berarti tinggal dihitung 1,5 dipeng 20 juta. Ketemu 300.000. Lah kuwi pajake kuwi 300.000 kuwi. Paling tambahan kuwi sing biaya jasa raja dan seterusnya. Tambahane kuwi. Nah, setelah adanya option tarif pokok pajak kendaraan bermotornya itu turun. Dari 1,5 menjadi 1,05. Hitungannya pada 1,05 peng 20 juta ketemune berarti sekitar 210.000.
2: Nggih, asline niku
4: niki. Asline 210.000 nembe dikalikan option sudah 6% sekarang 210.000 kan ketemu 138.000 di jumlah 348.000. Nek dihitung kenaikannya berarti munggah 48.000 ya pada bayi malbor sebungkus lah
2: kan
4: kayak gue. Larang ya. Apa murah ya relatif. Tapi yang ingin kami luruskan bahwa kenaikannya bukan 66%. Hanya, bukan hanya, di kisaran 14-16%. Ngeten kak.
2: Janjane sing sebenarnya kayak gue.
4: Janjane kayak gue di diskon maning 5% sih karo Pak Gubernur.
2: Ya lebih murah maning Bien, mikir dicontohkan si undang-undang Bien. Gue 1,5% kali nilai jual.
4: Sepeda motornya apa mobilnya
2: misalnya. Nah, Pemda Banyumas oleh apa? Bagi hasil langsung. Bien. Next siki oleh apa? Ya gue sing option 66% kali tadi yang sudah dikalikan dari 1,5%. Jadi kayak gue. Jadi Banyumas ora oleh maning bagi hasil sekarang PKB, tapi langsung undang-undang menunjuk yaitu option. Kebedaannya kayak gue
4: jalan. Iya.
3: Iya Kang, ake sing pada takon.
2: Iya mesti.
3: Tapi ki ben mandan mudeng kabeh, gue penghitungannya nih gue kepripun sih bu, penghitungan apa kejenangannya denda.
2: Telat.
3: Penghitungan denda, kambi etung-etungan penghapusan administrasinya nih gue kepripun. Iya. Untuk denda pajak itu kalau dulu tuh orang telat sehari sama dengan setahun itu paradigma lama ya.
0: Pemahamannya kata
3: Sikong. Telat sehari sama dengan setahun. Nah sekarang tuh keterlambatan pajak kendaraan bermotor itu baru dihitung denda jika terlambatnya lebih dari 30 hari. Jadi kalau terlambat baru sehari dua hari sampai dengan 29 hari itu belum dikenakan denda. Setelah lebih dari 30 hari baru dikenakan denda. Nah, denda pajak itu sendiri juga berubah. Dulu itu per bulan itu 2%. Setelah ada diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 option, dendanya jadi 1%. Itu. Jadi
2: per satu bulan.
3: Tapi ngitungnya setelah tadi 30 hari per bulan setelah berlaku kelipatan hari. Gitu. Nanti tinggal ngitung nih jumlah keterlambatannya. Tadi Yutarsun telatnya berapa lama tadi?
2: 5 tahun.
3: Itu kalau dikalikan dihitung yang dibebaskan lumayan besar gitu. Kan kak ada pemutihan.
0: Berarti anu bayaran, yang bayarnya tetap pajak sing pokok 5 tahun.
2: Iya,
0: berarti
2: cuma kan anak
0: 5 diskon. Ping,
2: iya.
3: Bayarnya tetap pokok karena lagi pemutihan.
0: Lah, kita tangannya Rika apa Kang?
1: Sapa maning.
0: Ana Mas Ari nang Karang Klesem anuar pamer kayane nggih.
1: Ya yes, ora apa-apa.
0: Pamer tuku mobil nggih, pitakonane gawe panas tanggane soalnya.
1: Ora apa-apa, jorna bae.
0: Sugeng siang niki wonten Mas Ari di Karang Klesem. Saya ada rencana beli mobil baru. Apakah ada diskon pajaknya? Nek mobil kendaraan anyar nopo wonten diskon pajak nopo mboten?
3: Sama. Jadi diskon pajak 5% itu juga berlaku untuk kendaraan baru. Hmm. Jadi kan yang tadi diskon 5% berlakunya mulai 20 Februari sampai dengan 31 Desember. Tapi ini spesial sekarang lagi ada program GIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show yang ada di Semarang. Yeah. Itu ada insentif dari Pak Gubernur untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, ini khususnya warga Banyumas, ini kalau mau beli mobil baru tadi, beli di eventnya Gaikindo di GIAS tadi, ada diskon 10% untuk BPN-nya. Diskon 10% untuk biaya balik nama kendaraan pertama. Oh. Nah, pajaknya, PKB-nya diskon 5%.
0: Nah,
3: jadi diskonnya double kan?
0: Diskonnya double-double.
3: BPN-nya kena diskon 10%, PKB-nya kena diskon 5%.
0: Ini untuk kendaraan baru.
3: Untuk kendaraan baru hanya untuk yang diskon 10% itu hanya untuk yang pembeliannya di GIAS tadi. Yes. Mulai 30 September hari ini sampai 4 Oktober aja.
0: Nah, mung pirang dina tok lan iki teng Purwokerto Kabupaten Banyumas wonten?
3: Enggak, ini terpusat di Semarang, jadi bisa beli di
0: Semarang.
1: Khusus
0: nang Sidapora tuku mobil.
1: Wis gampang mengko tepi.
0: Nyong kepen to wis status hujannya deres banget di balik kaca mobil
1: kok enggak ada. Iya, ora papang.
0: Panas kepanasan udan kudanen.
1: Sing penting bismillah disip. Pak amin. Wonten mboten tantangan ben supaya masyarakat kayak ora pada telat bayar pajak kayak.
2: Lah niki memang tantangannya luar biasa. Makin ini kan kalau matur biasa di luar. Jadi memang kadang-kadang masyarakat menunggu kapan ana pemutihan, kapan ana penghapusan. Lah ini sebetulnya hal yang memang semestinya harus kita hindari lah. Sehingga saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Banyumas karena insya Allah dengan pajak daerah, ini pajak daerah loh, sanes pajak pusat. Betul-betul sangat bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Langsung dirasakan. Untuk kendaraan, itu kebijakan Pak Bupati itu 79% dikembalikan ke jalan, Pak,
1: lah,
2: sama lampu. Tetapi Undang-Undang nomor 22/2000 Undang-Undang berapa? 1/2022 amanatnya hanya 10%. Ini Pak Bupati kebijakannya 79% setelah dihitung kemarin di tahun 2026. Hanya karena panjangnya jalan kita rusaknya ake ya antri ganti.
1: Aja bedanya wis maju
2: kiki. Nah, terkait ini salah satunya ada sosialisasi seperti ini. Yang kedua, monggo kita bisa bersama-sama untuk menyadari bahwa pajak bukan untuk babenda, bukan untuk Pak Bupati, tapi dikembalikan ke masyarakat berupa sarana-prasarana. Ya. Sehingga selain kita sosialisasi, kita juga ada yang namanya program Sungkuyung, Pak. Sungkuyung luar biasa, Niki. Kita dari babenda, dari kantor Samsat, Niki, dengan teman-teman BUMDES, dengan teman-teman perangkat desa, bareng-bareng data kita jembreng di sit brus berku indikasi sing gede-gede kita sowani tapi kula nuwun di sit untuk kaya sewu preman bisa enggak kula nuwun niki maksudnya sosialisasi lho jenengan lah apalagi sekarang mumpung anak penghapusan
0: denda
2: satu itu. Yang kedua, kita juga mengajak kepada masyarakat bahwa yang namanya hadiah itu bukan hanya yang pelanggar. Gitu kan? Ini kan penghapusan ada yang melanggar. Nah, ini juga insya Allah kita akan memberi apresiasi yang luar biasa.
1: Wonten niku.
2: Wonten. Ming jilid mengkokie.
1: Oh, berikutnya.
2: Anak ya, kita sudah siapkan anggaran. Ungkapan terima kasih Pemkab Banyumas kepada seluruh warga masyarakat yang tertib bayar PKB termasuk di dalam option. Itu juga kita lakukan sebagai upaya. Terus maning bahwa kemarin baru kita rapat nggih, Mbak, dengan tim sosialisasi dan penertiban kelengkapan kendaraan. Jadi ini sosialisasi sisan. Jadi ampun kaget bakalnya ana operasi gabungan maning niki.
4: Oh,
2: yang kemarin sudah juga salah satu upaya. Tapi operasi gabungan aja diterjemahkan arep ana jebakan Batman boten.
4: Aja salah terima.
2: Aja salah terima ini dalam rangka sosialisasi kok. Jadi yang kerja dengan ini sebenarnya nyaman kok. Karena beberapa ini tidak ada operasi gabungan ya nun sewu kecelakaan semakin meningkat juga
0: informasi ini.
2: Jadi kecuali sing pas operasi gabungan, kok kenal pote brong, orang nana plat nomer, sepione orang nana, dan itu kewenangannya Polresta.
0: Resta.
2: Tapi yang lebih kita operasi gabungan adalah dalam rangka

0: nggih. Ki ana pitakonan sekang wong kae juragan duren nang Kemawi, ki ngodisit. Juragan duren ki takon jajal takon kena Mbak Anggra arep bayar pajak tapi BPKB-ne ical.
1: Nah.
0: Pripun niku?
1: Sing jawab nyong apa Bu Yun?
0: Lah yo Bu Uyun apa Pak Sugeng Amin monggo nek BPKB-ne ical kepripun niku?
2: Kalau ini bayar pajak 5 tahunan ya? 5 tahunan. Jadi memang untuk pajak 5 tahunan itu kan wajib BPKB ada hadir dan kendaraannya juga dicek fisik. Nah, berarti kalau BPKB-nya posisi hilang itu mengurus proses duplikat BPKB dulu ke Satlantas. Nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah nanti duplikat BPKB-nya jadi selesai, nanti baru bisa diurus untuk perpanjangan pajak 5 tahunan gitu.
0: Soalnya kan terindikasi bukan mobil curian ya,
1: gitu ngising. Sing jelas
0: sing ya kayak kan lagi musibah banget anu kayak
2: curanmor.
0: Curanmor apa maning kayak apa kosongan STNK Undi
1: gini
0: kan kada sangat ibu. Nang Facebook kan.
3: Jajak kelalen wis go jaminan nang kakange.
1: Nah, ya.
3: Tapi nyetet urung ditebus.
0: Tapi bergi nyong arep kandah.
1: Iya,
0: ini sih digandeng nang mall sapanya
1: kepengen mati gampang,
0: gara-gara
1: pak. Kayak gini, janjane sih dapet kasih kepengen ngobrol sing dawa. Cuman kan mereka wisana sing lintep
0: aja. Jam pira sih beke.
1: Apa beke?
0: Temenan dia orang salah deleng
1: 11. Nah,
0: rolas 43.
1: Nah, ponakannya dewek. Ponak dewek kan kon nyanyi maning mungkin arepan acara sejen deh.
0: Oh, Mbak Siska nyanyi di sit.
1: Oh, sing kepriwe
0: geng. Pancen Januar pancen gawe bingung closing statement Mbak Siska nyanyi. Berarti closing statement
1: lu
0: Mbak Siska nyanyi di sit.
3: Siapa?
1: Carane ya mengharap rampung.
0: Lah mengharap. Jadi marune apa ditutup.
1: Mengharap rampung dadi mungkin ya.
0: Arep rampung.
1: Dadi ana harapane sekang
0: Mas Gali di
1: sit. Terkait kali sing pada ora rajin bayar pajak telat-telat bangsane.
4: Iya harapan nenyong kayak kaya kang, wong Banyumas gue kan filosofinya cablaka. Cablaka nek dipersonifikasi kena nang wayang ya Antasena. Antasena nang ngimpi nenyong gue tau ngomong kayak kaya, kabeh perkara gue kudu digelar sit, dipitung nembe digulung. Artinya apa-apa gue aja gampang kepangan informasi sing urung mesti bener.
1: Aja gerasa kerusu.
4: Nah harapan nenyong kanggo masyarakat Banyumas, ayo informasi-informasi terkait pajak dipilah. Mau disampaikan anak pajak gue balik kanggo rikapada. Mumpung ana penghapusan saksi administrasi ayo pajak motore pada dibayar. Terus kayak gue baik kan.
1: Pak kami emang gak gonge engkau.
0: Bu Uyu.
3: Ya, miki kan tesih tekoma ya. Jadi yang namanya apresiasi hadiah ya ora kur gosing ora tertib.
1: Ini
3: kan sanksi penghapusan sanksi dan lain sebagainya kan gosing ora tertib. Lah sing tertib keprimen. Ini juga alhamdulillah Pak Bupati ge wingi mendawuh, Pak Sadewa dawuh, Pak Amin jajal sing tertib dinai apresiasi lah hadiah. Nah, aku rembukan karo Mas Galih. Kira-kira anggaran ana apa? Alhamdulillah wingi perubahan 2026 wis digedhog. Insya Allah salah satu hadiah utama nenggo para wajib pajak PKB sing tertib. Nggo syarat-syarat tekser ge oleh hadiah sepeda motor apa mobil? Mobil listrik kowe
0: kan.
1: Tapi mboten asli niku mboten brosur.
3: Mobil listrik kuwi nggih
0: maksud. Syaratnya napa syaratnya niku?
3: Syaratnya adalah sudah membayar PKB lunas.
1: Wis
3: sik bae.
1: Wis dirongokna kowe.
0: Makai angsal kupon.
3: Angsal kupon langsung diundi kaya wingi nyong ngundi bukan PBB wingi. Jadi mengko sing nomor wajib pajaknya anak metu rereret engko nggawa aplikasi kerjasama karo universitas sing bisa aplikasi gitu kan, tong metu ya oleh hadiah.
1: Nah,
3: kayak gue.
1: Kepenak pokoknya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, nggih Bu Uyun, monggo gonge Bu Uyun.
2: Menyambung tadi dari yang disampaikan Pak Amin, kalau dari Bupati Banyumas tadi ada apresiasi ke masyarakat Banyumas yang bayar pajak berupa mobil listrik. Dari Pak Gubernur juga ada program memberikan reward juga apresiasi untuk masyarakat Jawa Tengah termasuk juga di dalamnya masyarakat Banyumas yang membayar pajak. Ada gebyar hadiah Samsat senilai total 495 juta tabungan Bima. Itu

0: dengan Grand Pass utamanya senilai yang pertama 15 juta, yang kedua 10 juta, yang ketiga 7,5 juta, dan ada hadiah tabungan Bima untuk 5 pemenang di masing-masing samsat atau kabupaten kota itu ada 5. Ini periode keduanya. Nah, kemarin di periode pertama samsat Banyumas ini di Kabupaten Banyumas ada 5 wajib pajak yang mendapatkan hadiah tabungan Bima senilai 2 juta dan ada yang mendapatkan hadiah emas tabungan emas batangan senilai 2,5 gram gitu. Jadi itu di periode pertama. Untuk periode keduanya ini untuk pembayar wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juni sampai dengan 30 November itu akan diundi di bulan Desember. Gitu. Nanti berkesempatan mendapatkan tabungan Bima. Gitu. Jadi monggo masyarakat Banyumas bisa dimanfaatkan tadi program-program hadiah atau rewardnya baik dari gubernur maupun bupati, dan juga kami mengharapkan tadi kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Amin terkait dengan kegiatan validasi dan pendataan subjek objek pajak kendaraan bermotor melalui Sengkuyung Mobil yang dilaksanakan oleh Pemkab melalui petugas-petugas yang ditunjuk oleh desa maupun petugas-petugas BUMDES itu kami harapkan untuk masyarakat Banyumas bisa memfasilitasi apabila ada petugas yang ditugaskan untuk mendata pajak kendaraan bermotor untuk bisa diberikan data-datanya berikut bukti dukungnya. Karena salah satu bukti dukungnya itu kan adalah identitas berupa KTP yang mungkin sebagian masyarakat itu khawatir ini akan disalahgunakan. Maka kami menjamin kerahasiaan dari data maupun identitas tadi yang diminta oleh petugas kami. Kerahasiaannya itu dijamin. Jadi tidak perlu khawatir menolak untuk memberikan data yang diminta seperti itu.
1: Bayar pajak kecekelalen.
2: Iya, wong bayar sing telat bae oleh hadiah aja maning sing rajin ya lebih-lebih matur nuwun.
1: Matur rawuhipun,
2: buyun. Pak Amin.
1: Sami-sami.
2: Mbak Gali, rawuhipun.
1: Mas Gali. Oh, pikir Mbak.
2: Rapak.
1: Mbak.
2: Muka-muka kepanggi malih.
1: Iya. Muka-muka ketemu maning.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun kan Mbak Siska, mangge. Oh, nggih mangge.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya baik pendengar, berikutnya kami akan hadirkan Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai perekaman KTP pemilih pemula menjaga akurasi data pemilih kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Rabu 30 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia dan
1: Faik Rafif.
0: Dan Faik Rafif. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas terus mempercepat perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi penduduk pemula. Selengkapnya dilaporkan oleh Vina Afiatul Husna.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas terus mempercepat perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi penduduk pemula. Hingga semester pertama tahun 2026, cakupan perekaman KTP elektronik bagi penduduk pemula telah mencapai 95%. Kepala Dinduk Capil Kabupaten Banyumas, Agus Riono mengatakan, dari total 1.447.032 penduduk wajib KTP, sebanyak 1.433.266 orang telah melakukan perekaman. Dengan demikian, cakupan perekaman KTP elektronik secara keseluruhan mencapai sekitar 99,5%.
3: Bahwa penduduk Banyumas di semester 1 di tahun 2026 itu jumlahnya 1.878.834 dan yang wajib KTP itu 1.447.032 atau sebesar 77,2%. Dari jumlah wajib KTP saat ini sudah dilakukan perekaman sebanyak 1.433.266 atau 99,5%. Untuk termasuk yang pemula itu, ini kita sudah nyakupnya 95%.
2: Agus Riono menjelaskan, untuk meningkatkan cakupan perekaman, pihaknya melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi secara daring dan luring, hingga pelayanan jemput bola ke desa-desa. Masyarakat juga dapat melakukan perekaman di kantor kecamatan maupun kantor Dinduk Capil. Menurutnya, salah satu kendala utama dalam perekaman KTP pemula adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman sejak dini. Sebagian masyarakat cenderung menunda perekaman hingga membutuhkan KTP elektronik untuk keperluan administrasi seperti mendaftar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.
3: Kan mereka mau datang saat mungkin dia butuh buat daftar apa-apa, butuh KTP, buat daftar kerja, mereka baru datang. Tapi saat mereka belum butuh, ya mereka tidak mau datang. Nah, inilah yang tentunya menjadi kendala kami dalam proses perekaman.
2: Dinduk Capil Kabupaten Banyumas mencatat target perekaman KTP elektronik bagi penduduk pemula pada 2027 sebanyak 42.428 orang, sedangkan pada 2028 sebanyak 29.350 orang. Melalui berbagai upaya percepatan tersebut, Dinduk Capil Kabupaten Banyumas menargetkan cakupan perekaman KTP elektronik bagi penduduk pemula mencapai 99,95% menjelang pemilu 2029. Dinduk Capil juga menghimbau masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik agar memiliki identitas kependudukan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Vina Fiatul Husna melaporkan.
4: Perekaman KTP bagi pemilih pemula menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan hak penggunaan suara yang dapat terpenuhi. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
5: Menurut saya perekaman KTP itu penting karena menjadi salah satu syarat untuk kita menjadi pemilih yang tercatat dengan benar. Apalagi sebagai pemilik pemula, kita perlu untuk sadar bahwa untuk segera melakukan perekaman supaya tidak mengalami kendala untuk hak pilih. Apalagi menurut saya juga sosialisasi juga perlu untuk sering dilakukan karena untuk mengingatkan juga kepada anak-anak muda agar betapa pentingnya mereka untuk melakukan perekaman KTP.
6: Menurut saya sendiri, perekaman KTP bagi pemilih untuk pemula itu penting supaya data diri kita itu terdaftar dengan sangat jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam data pemilih. Apalagi kalau misalnya sudah memenuhi usia untuk memilih, sebaiknya jangan menunda perekamannya. Mungkin perlu ada informasi yang lebih mudah dipahami dari sekolah atau pemerintah supaya teman-teman pemilih pemula lebih sadar untuk segera melakukan perekaman.
0: Ya, pendengar, perekaman KTP bagi pemilih pemula menjadi bagian penting dalam memastikan hak pilih sekaligus mendukung validitas data pemilih di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Suryamentari, dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Fahri, silakan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Banyumas dengan Bapak Yasum Suryamentari. Apa kabar Pak Yasum?
7: Alhamdulillah, sehat Mas.
1: Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perekaman KTP pemilih pemula menjaga akurasi data pemilih. Baik, langsung saja Pak Yasum. Seberapa penting perekaman KTP ini bagi pemilih pemula dalam mendukung pemutakhiran dan akurasi data pemilih di Kabupaten Banyumas?
7: Ya, baik Mas. Jadi terkait dengan perekaman pemilih pemula ini menjadi hal penting ya. Utamanya karena pemilih pemula itu kan juga akan menjadi bagian dari pemilih ya Mas ya. Salah satu tugasnya KPU itu adalah memastikan seluruh warga negara itu bisa menggunakan hak pilih. Sehingga teman-teman pemilih pemula ini menjadi hal penting juga yang harus kami perhatikan terkait dengan hak pilih yang melekat pada teman-teman pemilih pemula ini Mas.
1: Oke, baik. Lalu nih Pak, bagaimana KPU Kabupaten Banyumas ini memastikan pemilih yang baru masuk usia 17 tahun ini dapat terdata dengan baik, termasuk memastikan data kependudukannya sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan yang ada?
7: Betul. Caranya adalah kami selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman dari Dukcapil Kabupaten Banyumas agar proses perekaman, proses validasi data kependudukan yang ini menjadi domainnya dari teman-teman yang memang mengelola data kependudukan ya Mas ya. Ini terus bisa diupdate setiap saat, setiap waktu sehingga teman-teman pemilih pemula secara otomatis yang sudah terdata melalui data kependudukan itu juga akan menjadi lebih valid lagi data pemilihnya di KPU Kabupaten Banyumas gitu Mas.
1: Oke Pak. Lalu bagaimana ini koordinasi KPU dengan Dindukcapil dalam memastikan data pemilih pemula termasuk data hasil perekaman KTP dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran data pemilih yang akurat?
7: Ya, kalau soal koordinasi kita selalu koordinasi setiap saat. Secara periodik, rutin, 3 bulan sekali kita pasti ketemu ya Mas ya. 3 bulan sekali kita ketemu dengan teman-teman dari Dukcapil untuk melaksanakan proses rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi minimal dalam 3 bulan itu kita ketemunya 2 kali. Itu minimal sekali. Selebihnya tentu proses-proses koordinasi itu juga rutin, bahkan bisa kita lakukan setiap saat gitu ya. Manakala ada data yang perlu kita konfirmasikan ke teman-teman Dukcapil, teman-teman Dukcapil akan memberikan feedback atau respon balik ke teman-teman di KPU. Jadi proses koordinasinya antara KPU dengan Dukcapil sampai dengan hari ini masih sangat harmonis dan berjalan baik.
1: Oke Pak, lalu apa saja nih persoalan yang masih ditemukan dalam pendataan pemilih pemula, khususnya mereka yang belum melakukan perekaman KTP atau mengalami perubahan data kependudukan, dan bagaimana langkah penyelesaiannya?
7: Ya, untuk teman-teman pemilih pemula yang belum melakukan perekaman EKTP, sesuai dengan data pertanggal 28 September kemarin ya, itu memang masih cukup banyak Mas di Banyumas ini. Data yang kita terima dari KPU RI itu sekitar 60.249 pemilih ya, atau nama begitu. Ini angka yang cukup besar bagi kami, dan utamanya adalah memastikan dalam kaitannya hak pilih teman-teman pemilih pemula ini nanti di pemilu 2029. Terus kemudian bagaimana caranya, kami selalu memotivasi menyampaikan informasi gitu ya kepada teman-teman pemilih pemula pada saat kita sedang kunjungan atau sedang melakukan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah untuk teman-teman pemilih pemula ini secara proaktif bisa melakukan proses perekaman EKTP baik itu di kecamatan masing-masing ataupun juga di kantor Dukcapil Kabupaten Banyumas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yasum atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
0: Ya, pendengar, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sebanyak 800 hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap mendapat vaksin rabies gratis dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Vaksinasi digelar Dinas Pertanian Cilacap untuk menjaga rabies dan mempertahankan status Cilacap serta Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Sebanyak 800 hewan kesayangan milik warga Kabupaten Cilacap mendapatkan vaksin rabies secara gratis yang digelar di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Berbagai jenis hewan yang mengikuti vaksinasi mulai dari anjing, kucing, musang hingga monyet. Pemberian vaksin gratis ini digelar sebagai peringatan Hari Rabies Sedunia guna mendukung target Jawa Bebas Rabies pada tahun 2029 dan Indonesia Bebas Rabies pada tahun 2030. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan sebanyak 800 dosis vaksin disiapkan untuk hewan peliharaan masyarakat. Tidak hanya untuk hewan yang datang ke kantor dinas, tetapi juga dilanjutkan ke Puskeswan Jeruk Legi hingga vaksin habis. Sigit menjelaskan vaksinasi dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mempertahankan status Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Meski hingga saat ini tidak ditemukan kasus rabies di Cilacap, mobilitas dan peredaran hewan dari berbagai daerah menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membawa masuk penyakit rabies ke wilayah yang saat ini berstatus bebas rabies.
9: Kegiatan ini dengan kita melaksanakan vaksinasi hewan-hewan kesayangan yang dimungkinkan sebagai vektor atau pembawa rabies, yaitu ada kucing, ada anjing, ada kera. Target dari vaksinasi hari ini 800 dosis, namun demikian nanti manakala 800 dosis ini tidak terserap semua hari ini, kita masih melanjutkan di Puskeswan Jeruk Legi, Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian di Jeruk Legi, sampai nanti dosisnya habis. Tujuan vaksinasi ini kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Cilacap maupun Jawa Tengah itu sudah bebas dari rabies. Namun demikian tetangga masih belum bebas rabies, sehingga dalam rangka barrier terhadap kemungkinan rabies masuk ke Cilacap, ya kita antisipasi dini dengan melaksanakan vaksinasi.
8: Dinas Pertanian juga mencatat terdapat 15.214 ekor hewan yang berpotensi menjadi pembawa rabies. Populasi tersebut terdiri dari 4.422 ekor anjing, 10.635 ekor kucing, serta 157 ekor kera atau monyet. Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan yang meliputi pengobatan hewan ternak hingga pemeriksaan USG untuk mengetahui kebuntingan maupun gangguan pada organ dalam. Kegiatan vaksinasi ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Intan Cilacap, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, PDHI Jawa Tengah 2, serta dokter dan paramedik Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, kualitas informasi yang diterima masyarakat tidak lepas dari kesehatan lembaga penyiaran yang memproduksinya, mulai dari tata kelola, kesejahteraan pekerja, hingga kualitas program siaran. Seluruhnya berperan dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan bertanggung jawab. Selengkapnya kita akan dengarkan laporannya bersama Damara Sakti.
10: Kesehatan lembaga penyiaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Lembaga penyiaran tidak hanya dituntut mampu mempertahankan siaran, tetapi juga perlu memiliki tata kelola kelembagaan yang baik, sumber daya manusia yang terlindungi, serta perencanaan pengembangan yang jelas. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyaidin, mengatakan kondisi lembaga penyiaran perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, program siaran, hingga rencana pengembangan lembaga dalam beberapa tahun ke depan.
11: Tujuannya apa kalau verifikasi ini kepada masyarakat, nanti masyarakat langsung tahu bahwa, yang dapat nilai A ini berarti informasinya layak dipercaya, mereka menyiarkan dengan sehat karena karyawannya, stafnya juga BPJS yang terjamin, gajinya juga cukup sesuai dengan UMR minimal, sehingga produk-produk mereka pasti juga tidak asal. Kemudian mengikuti seluruh aturan-aturan kita soal penerapan undang-undang, ramah kepada anak, dan macam-macam. Itu penting. Yang kedua, dengan sertifikasi ini kita menjamin lembaga penyiaran itu punya keyakinan, punya program untuk bertahan. Itu yang paling penting, bahwa mereka tidak sedang dalam kondisi putus asa.
10: Menurut Aulia, lembaga penyiaran yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan program yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada publik. Kondisi internal lembaga termasuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas produk siaran. Yang mencontohkan perlindungan pekerjaan melalui jaminan sosial serta pemberian upah yang layak merupakan bagian dari indikator kesehatan lembaga penyiaran. Selain penguatan internal, lembaga penyiaran juga perlu memiliki karakter dan segmentasi yang jelas. Aulia mengatakan lembaga penyiaran dapat mengembangkan program sesuai kebutuhan dan karakteristik audiens. Dengan demikian, lembaga penyiaran tidak semata-mata bergantung pada persaingan pasar. Damara Sakti melaporkan.
4: Pemirsa, ribuan mahasiswa baru dikukuhkan di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanwar Adi.
12: Sebanyak 1.200 mahasiswa baru Universitas Harapan Bangsa UHB Purwokerto mengikuti rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 441 mahasiswa tercatat menerima berbagai skema beasiswa yang disiapkan UHB bersama yayasan. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Puspita, Lis Setiawan Mangkunegara mengatakan, tahun ini UHB menyediakan kuota 500 beasiswa. Program tersebut dilaksanakan selama 3 bulan sejak Juni hingga September 2026 dan berhasil menyerap 441 penerima. Lis menjelaskan, beasiswa tersebut ditujukan terutama bagi masyarakat Banyumas. Skema yang diberikan merupakan gabungan antara KIP kuliah, beasiswa UHB, dan beasiswa dari yayasan. Selain KIP kuliah, terdapat beasiswa KIP yayasan bagi mahasiswa yang belum memperoleh KIP kuliah. UHB juga menyediakan beasiswa prestasi unggulan, beasiswa mitra kerjasama, beasiswa yatim, serta beasiswa Hafiz.
13: Sebenarnya pada saat program tersebut itu untuk kami upayakan untuk masyarakat Banyumas. Kita menggunakan skema beasiswa KIPK, kemudian kami gabungkan dengan beasiswa dari UHB, dari yayasan. Ada beasiswa KIP yayasan, artinya yang tidak diterima di KIPK, kemudian kami terima di beasiswa KIP yayasan.
12: Sementara itu, Rektor UHB Yuris Trinaili mengatakan, tahun ini jumlah mahasiswa baru UHB mencapai 1.200 orang. Rangkaian PKKMB telah berlangsung selama sekitar sepekan, diawali dengan pra-PKKMB dan diakhiri dengan pengukuhan mahasiswa baru. Yuris mengatakan kegiatan PKKMB juga menjadi bagian dari upaya UHB mengenalkan semangat kewirausahaan kepada mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan visi UHB sebagai world class university entrepreneur.
14: Mahasiswa barunya kita mencapai 1.200 mahasiswa baru, alhamdulillah. Dan ini kegiatan PKKMB sudah seminggu kita ada pra PKKMB dan hari ini adalah yang pengukuhan mahasiswa barunya. Selain itu juga kalau disesuai dengan visinya UHB, world class university entrepreneur, kami juga tetap konsisten di acara PKKMB kita akan memanggil entrepreneur muda.
12: Dari 441 penerima beasiswa, hampir 300 mahasiswa berasal dari Banyumas. Program beasiswa tersebut ditujukan untuk membantu calon mahasiswa yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan tetapi terkendala kemampuan pembiayaan. Yanwar Adi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Warta Siang.
4: Pemirsa, Banyumas Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD menjadi tuan rumah KMI Expo 2026 yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu booth UNSUD menampilkan beragam inovasi mahasiswa mulai dari teknologi hingga produk wirausaha. Berikut laporan Fatimatuz Zahro.
15: Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD menjadi tuan rumah kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Expo 2026. Yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu booth UNSUD menampilkan beragam inovasi mahasiswa, mulai dari teknologi peternakan, energi terbarukan, hingga produk wirausaha. Salah satu inovasi yang ditampilkan yaitu Ayo Ternak, yang ditunjukkan untuk membantu peternak ayam skala kecil dan menengah menerapkan sistem smart farming. Ayo Ternak dilengkapi sejumlah sensor untuk memantau suhu, kelembapan, dan kadar amonia di dalam kandang secara real-time. Data tersebut dapat dipantau melalui aplikasi, sehingga peternak tidak harus selalu berada di lokasi kandang. Selain IoT Ternak, ada juga Sequoia yang mengembangkan teknologi IoT atau Artificial Intelligence of Things untuk energi terbarukan. Sementara, Rico Capital hadir sebagai platform edukasi cryptocurrency dan blockchain berbasis aplikasi mobile. Ada pula Aquavis, produk wirausaha mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsud, serta Jakwa Smart Auto Feeder, mesin pemberi pakan ikan otomatis. Mahasiswa Unsud yang berjaga di bot, Gita Nurmala, mengatakan, berbagai inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan perkuliahan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Tidak hanya kami berkuliah saja, tetapi kami juga bisa bermanfaat untuk membawa kemudahan, praktisi, untuk mungkin membawa juga beneficial bagi masyarakat secara luas.
15: Kita mengatakan, Bot Unsud mendapat antusiasme dari peserta dan pengunjung KMI Expo 2026. Sejumlah pengunjung datang untuk melihat inovasi yang ditampilkan, sekaligus menanyakan fungsi dan manfaat dari produk-produk tersebut.
16: Dari tadi, alhamdulillah banyak yang datang ke Bot Unsud sendiri. Para peserta, para pengunjung juga begitu antusias melihat beberapa produk-produk yang mungkin inovatif juga, terbaru juga ya. Jadi ada beberapa yang bertanya-tanya, ada yang beberapa juga yang kepo. Apa sih kegunaannya, apa sih manfaatnya, seperti itu.
15: Menurut kita, KMI Expo juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Kegiatan tersebut turut diisi dengan kirab budaya, penampilan dari sejumlah universitas, dan berbagai perlombaan. Kita berharap, Unsud sebagai tuan rumah KMI Expo 2026 dapat memberikan citra positif bagi kampus, sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam kompetisi berskala nasional. Fatimah Tuzaro melaporkan.
0: Ya, pendengar Senat Mahasiswa SEMA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSEZU Purwakerto menggelar seminar advokasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menyaring informasi dan menyikapi isu secara kritis agar tidak mudah terprovokasi. Berikut laporan Nisrina Alifa.
17: Banyumas, Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menggelar seminar advokasi bertajuk Cerdas Bermedia, Kritis Menyikapi Informasi, Membentuk Manusia yang Tidak Mudah Terprovokasi, Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hall Perpustakaan UINSEZU Selasa 29 September 2026 ini menjadi upaya peningkatan kesadaran mahasiswa dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media. Ketua SEMA FTIK UINSEZU Kamal Mubarok menjelaskan kegiatan ini dilatar belakangi oleh maraknya informasi yang beredar setelah pelaksanaan PBAK yang terkadang membuat informasi kurang akurat dan menyinggung pihak tertentu.
18: Lihat dari tahun ke tahun yang sudah, setelah pasca kegiatan PBAK ataupun ospek itu kan ramai biasanya informasi-informasi yang sifatnya itu agak menyerang ke beberapa pihak. Ya mungkin memang ada beberapa yang akurat, cuman nggak nutup kemungkinan ada yang beberapa kurang akurat, harapannya.
17: Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan informasi yang faktual dengan opini serta tidak terburu-buru menanggapi berita yang belum jelas kebenarannya. Ketua pelaksana seminar Raja menekankan pentingnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisis informasi secara menyeluruh, mulai dari fakta, sumber, hingga dampak yang ditimbulkan.
19: Perubahannya itu yang diharapkan ya, karena target kita emang mahasiswa baru, jadi semisalkan harapan dari kita itu ngadain seminar ini tuh mahasiswa baru itu nggak gampang tergiring opini dan lebih mengkritisi dari sebuah berita. Ini faktanya kayak gimana, yang terlibat siapa, pembuatnya siapa juga, dan dampaknya itu apa, lebih dalam menganalisis suatu informasi ataupun berita yang masuk.
17: Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu bersikap objektif dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta menindaklanjuti permasalahan melalui advokasi kepada pihak yang berwenang. Nisrina Alifa melaporkan.
4: Pemirsa, BNN Kabupaten Cilacap mendorong masyarakat berani melaporkan penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi. Berikut laporan Faisal Raihan.
20: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Cilacap mendorong masyarakat untuk berani melaporkan anggota keluarga, kerabat, maupun orang-orang di lingkungan sekitar yang diketahui menyalahgunakan narkotika. Langkah ini dinilai penting agar penyalahguna bisa segera mendapatkan penanganan dan rehabilitasi. Penata Pemberantasan Narkotika BNNK Cilacap, Ardi Cahyono, mengatakan masyarakat dapat melaporkan penyalahguna kepada BNN maupun instansi penerima wajib lapor. Dengan begitu, penyalahguna narkotika memiliki kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi dan tidak terus berada dalam kekhawatiran akan tertangkap dan diproses secara hukum.
3: Di sini kita tidak akan menimbulkan asumsi bahwa melaporkan ini merupakan suatu tindakan menjebloskan orang ke penjara ataupun suatu bentuk kebencian. Jadi di sini harapan kami adalah melaporkan itu karena memang peduli, karena memang sayang dengan orang-orang itu agar mereka bisa kembali sembuh. Karena dari sudut pandang kami bahwa orang-orang penyalahguna atau pecandu ini kan sebenarnya adalah orang yang sakit, orang yang harus ditolong.
20: Berdasarkan data selama satu tahun terakhir hingga saat ini, hampir 100 tersangka kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Cilacap telah ditangkap dan diproses secara hukum. Namun Ardi menilai angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan kasus penyalahgunaan narkotika di Cilacap. BNNK Cilacap memperkirakan jumlah penyalahguna di masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kasus yang berhasil terungkap. Karena itu Ardi berharap kasus yang telah ditangani dapat menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mencoba maupun menyalahgunakan narkotika.
3: Siapapun yang berani mencoba ataupun menyalahgunakan narkoba itu resikonya akan seperti 100 orang itu akan tertangkap dan diproses hukum. Sehingga yang di bawah ini atau yang sebenarnya jumlahnya lebih banyak ini muncul kesadaran mereka untuk mendeklarkan bahwa mereka merupakan pecandu atau penyalahguna sehingga mereka mau untuk melaporkan diri atau keluarganya melaporkan bahwa ada anggota keluarganya yang terpapar kemudian bisa diberikan rehabilitasi dan bisa sembuh sediakala.
20: Ardi menambahkan penyalahguna yang belum terjerat proses hukum masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi. Menurutnya, BNNK Cilacap telah menyediakan layanan bagi penyalahguna yang secara sukarela melaporkan diri maupun mendaftarkan diri sebagai klien rehabilitasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyalahguna maupun keluarganya mengambil tindakan lebih awal sebelum persoalan berkembang menjadi kasus hukum. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di segmen Warta Siang edisi Rabu 30 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia dan ya, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Kota Garut, tidak lupa membeli jenang. Kita ketemu lagi di acara Pro Dangdut dengan hati yang tenang.
2: Hati yang senang.
1: Kamu senang gak?
2: Senang dong, karena ini hari pertama, first time magang langsung siaran.
1: Kamu merasa terjebak gak sih mas? Enggak ya?
2: Enggak
1: nah
2: dong.
1: Jadi siang hari ini buat Mama Cantika dan semua pandeman Pro Dangdut, ini dia penyiar baru kita yang sudah saya unboxing tadi. Sehat mas Faiz?
2: Sehat, alhamdulillah Bu Desi.
1: Oke, ih jangan ibu dong, kalau di sini manggilnya Desi aja kan.
2: Oh iya.
1: Iya kan kita lagi mengudara, walaupun iya aku tahu kurang. Usia kita terpaut jauh ya. Kayak bok mas Najib guyu-guyu. Dan yang lagi siaran undangnya Desi kami Faik aja. Okay, gitu. Okay, biar berasa seumuran, kan sebenarnya aku masih seumuran.
2: Seumuran.
1: Seumuran ibunya kamu. Oke, yang masih sampai jam 3 sore ya Faik. Kita siap. Akan menghibur pendengar Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut. Pilihan yang sudah disajikan, sudah disusun rapi sama Mas Arya. Yang mau gabung sabar dulu, nanti kita buka di 632336 atau boleh SMS, voice note ataupun juga WhatsApp di mana Mas Faik?
2: 0811-254-0911.
1: Oke, nah ini perbincangan yang lagi hangat apa nih? Hari ini 30 September ya?
2: Iya 30 September.
1: September. Ada event apa sih? Ada berhari bersejarah apa nih 30 September?
2: Ya kalau hari bersejarah kita semua tahu lah ya 30 S PKI ya, pengkhianatan PKI di tahun 65.
1: Iya jadi kalau dong cilik ya aku mesti didongengin sama almarhum Eyang Uti yang kebetulan beliau itu mantan pejuang juga.
2: Okay.
1: Nah, barangkali pendengar Pro Dangdut ya ada kenangan-kenangan terdahulu dengan cerita-cerita nenek moyang, cerita dari orang tua turun-temurun terkait dengan 30 September boleh kali ya. Boleh, nanti boleh. Cerita-cerita di sini, ceritanya yang ringan santai, seru-seruan aja. Boleh juga kirim pantun nanti ya Mas Faik ya.
2: Boleh.
1: Oke, yuk kita mau pemanasan dulu kali ya Faik ya.
2: Langsung aja.
1: Mau apa nih? Mau dipanasin pakai apa nih? Karena ini adalah pertemuan kita yang pertama first di Pro Dangdut ya, first time. Enak bahasa bocah sih gini kayak first time. Kayak kayaknya pas banget lagunya ya. Pertemuan Roma Irama. Wis lahir apa burung ya, Mas Faik?
2: Tahun biru iki.
1: Tahun biru ya, Mas ya. Orang ngerti.
2: Orang ngerti.
1: Orang kenal Roma Irama. Kenal. Tapi Roma Irama orang kenal sama Mas Najib ya. Oke Faik, kita mau menggoyang pendengar ya dengan lagunya Pertemuan, asik.

0: inspirasi.
1: Oke, monggo Faik, kalau kamu ingat atau memaknai 30 September itu kaitannya dengan pengkhianatan SPKI ya. Ini pelajaran banget ya, kayaknya dari SD, SMP, SMA itu ada pelajaran sejarah itu ya. Yeah. Oke, okay. Nah barangkali buat pendengar yang punya cerita menarik terkait dengan 30 September, yuk mau dibuka dulu teleponnya, silakan Faik. Tolong yang ini, yang putih. Ah bukan begitu, yang oke okay, nanti nggak apa-apa. Di ini ya ini no, ditaruh aja, ditaruh terus itu yang itu apa tuh namanya call, tombol call ya, iya diangkat itu yang iya betul. Oh, nah itu dangdut adalah kita di sokna bae ora siji cekelik.
2: Nah maklum mas maklum budhe sih asin nyenyak nyunyuk aku anyar ya.
1: Kamu tahu nyenyak nyunyuk enggak?
2: Kenalan ya Bapak Mas Fai.
3: Salam kenal. Iya, aku
2: kenal Mas Fai ini dari Kumbang Asmara nih Mas Fai. Dari Cilacap, Toplang.
1: Iya.
2: Adibala.
1: Ngerti bahasa Banyumas ora Mas Fai?
3: Nah, kuwi aku asal lu kan Pekalongan, jadi
2: sebenarnya Pekalongan juga tuh bahasa Pekalongan.
3: Harus
2: bahasa
3: Pekalongan ya.
1: Pekalingin, anggar wong wetan kan.
2: Anggar Banyumas apa ada bebasannya lah.
1: Iya. Ya Rika ngerti apa maknai 30 September apa ya Kang Kumbang ya?
2: Maknai 30 September, gue September gue sejarah, kemarin kan zaman orang enak, zaman gue.
1: Zaman orang enak, sih wis kepenak berarti.
2: Iya, sih wis merdeka ya nu. Apa-apa ya wanian, kemudian ya yang petan maring ngisor kenara apa ngerti apa. Betimbok didor sih, harus silat
1: ya juga. Betimbok didor ya.
2: Yang sama mereka, sih ya memperingati pasang bandara setengah tiang. Mas Pak, ya aslinya kan Pekalongan.
1: Iya.
3: Yeah.
2: Oh, itu bisa muter lagu orang, gue lagu apa Mas Pak?
3: Muter lagu?
1: Motor lagunya apa ya Mas Faik ya? Lagunya gue.
2: Lagunya gue.
1: Apa bae Mas? Ini dibacain.
3: Oh, Lamunan.
1: Terus?
2: Gue Lamunan ya, banyak kena gue.
1: Tuna rasa.
2: Gue nyanyi sih, nyanyi-nyanyi ya, nyung mau nyadari lagi. Yang penting sekarang hebe-hebe aja ya.
1: Nah.
2: Yang penting kita mau salam-salam pertama buat Mama Bunda. Terus Mama Tandika, terus buat Pak Mines. Terus kita Sun, Ki Palo, terus juga buat Pak Suwadi, terus Mbak Desi, gue lain dulu kaca Mbak, kaca buku weh.
1: Apa kutune?
2: Kutune sayang Desi.
1: Iya, ser.
2: Mandan mesra Mas Faik.
1: Gye anak inyong ibarat teh. Mas yo, Kumbang.
2: Anak kecil ini udah salah.
1: Oh iya.
2: Karunya Kayane
1: iki. Oke. Kok
2: boleh tekan kaki nene-nene
1: nang ngene. Iya. Iki Mas Faik mung 6 bulan rok nang kene mulane kudu tak didik dengan benar, dengan baik dan benar.

0: Bukan dong. Ya, nah, set ini dirimu. Oh. Terus diklik lagi. Nah, ini ditaruh lagi. Iya, oke. Okay. Nah, karena pendengar kita enggak cuma dari penelpon, ada juga by WhatsApp, mungkin boleh itu diangkat. Ini Mas yang ini. Nah. Oke. Okay. Kita angkat. Iya, feedernya sudah terangkat. Silakan disapa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maring Banyumas ya. Liwat Serowot.
2: Cakep. Iya.
0: Maring Serowot ketemu karo Nini Tiwen.
2: Cakep.
1: Iya terus.
0: Dina Giana Mr. Kenjot sing jerene ya. Pendengar apa ge? Jerene sing lagi kangen apa? Yeri kan lagi kangen kan bisa apa sih, Kang Kenjot?
1: Tepung beras digawe jenang.
0: Iya.
1: Jenang dimasak nang dhuwur kewali.
0: Iya.
1: Pancen gatine aku ge senang. Hmm. Sebab bisa gabungan beras lan Mas Wak.
0: Jajal kok tanya gawe pora Faik? Aduh iki. Urung ya
2: kok.
0: Nggak jajal tak takon Chat GPT di sit ge. Tak takon iki anu Mas Mister Kenjot.
2: Mas Wak. Salam kenal nggih.
1: Dari Kroya ini.
2: Dari Kroya berarti
1: ya. Ya bahasannya Banyumas pada medok. Jadi nggak orang ngapak, orang kepenak.
2: Orang kepenak. Lagi aku dari Pekalongan nih kira.
1: Oh Pekalongan.
2: Saya ngapak banget. Tapi
1: ya soalnya gue sih.
0: Oh mirip-mirip.
1: Mirip-mirip kayak anak.
2: Iya
1: kayak. Kampret aku ya.
0: Nah, kayak Mister Kenjot kanu ya. Dong sekolah mlebu apa pelajaran sejarah Rika?
1: Ya mlebu sejarah.
0: Mlebu. Ya ngerti mbok 30 September ini dina apa, memperingati apa?
1: Ya memperingati hari gue sing gerak 30 SPKI.
0: Lika ngalami gue apa raganu?
1: Ya ngalami filmnya.
0: Oh ngalami filmnya, iya.
1: Iya nekanu gue, nah ya urung dicetak mbok.
0: Urung dicetak, oh berarti Rika urung tua-tua nemen lah ya?
1: Ya urung, bukannya 5 punjul sending.
0: Oh 5 punjul semending, iya. Terus nek deleng film bae gue kepriwen Rika merasa apa?
1: Jan merasa melasi Mbak Nia. Ya. Mm-hmm. Ketone kepriwe ya nu wong penting-penting kayak kaya di lomba ini di jerokon ini
0: sayat.
1: Pendiri padahal nu diculik. Jahat sangat bang Jan. Tapi segala cara demi diri sendiri kayak gitu. Ya intinya gitu aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya bisa memahami mana yang baik dan yang tidak.
0: Ya wis sing penting sik iki awake dhewe wis merdeka ya.
1: Iya, sing penting sing merdeka kita bebas. Menggali bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu demi keamanan negara. Rakyat cilik ya numunggari ndarek ke atasan bae lah.
0: Benar banget.
1: Ya salam-salam ya, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Om Miki Kumbang Asmara yang pertama ya. Kang Ratin Pak Dasrum Pak Pamin Dalang Suwati Mang Herti terus Macan Pika Potini Madarisa Maida Mama Indas Bu Siti Bu Sarmila Bu Muninga kabeh bayang Mbak ya. Lagune melu lamunan lah.
0: Lamunan ya.
1: Okay. Iya. Mencilir-silir, yes. Susah ngelamun, susah ngeletak pengen tuh. Kanggo Mbak Desi lan Mas Fai, metugas saja. Okay. Terima kasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Berkatuh. Ini Mas Fai diturunin dulu yang ini. Iya. Oke, okay. Kita buka kemarin teleponnya 6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- set terus ke videre munggah. Set lagi. Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kayak ngilang maring endi bae iki ya.
3: Sehat sudah sih.
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Kayak apa-apaan anak?
3: Mas Pak, iya apa sama gue?
0: Anak penyiar anyar iki kan bene muncul maring endi bae.
3: Yang ceritane wingi dina tekan dina Selasa tas Melu Muswil Idmi tingkat provinsi Jawa Tengah
0: Muswil iya iya iya
3: ya mewakili Kabupaten Banyumas Kabupaten Bali Dina Selasa Bu Desi
0: alhamdulillah ya, ya.
3: Mas
0: Mas Pak Iko kenalan di sini yang tak nulis laporan ya
3: ya Salam kenal.

0: Mas Fai.
1: Salam kenal.
0: Mas Fai Yasin, F-A-E-I, gitu.
1: Dalam?
0: Nama anu Mas Fai, ya Mas Fai.
1: Faik Pak Suhadi, Faik pakai Q. Iya. Nge, oh, ya, laras.
0: Komandan Panserayon Wangon. Pekalongan aslinya Mas?
1: Pekalongan aslinya nge, Pak. Pekalongan iya. Buaran nge.
0: Oh iya, iya nyawa ini. Bareng ke ruang pengalongan juga wiki.
1: Oh wiki. Acara
0: Mahaji.
1: Oh nge.
0: Islamic Center Semarang.
1: Oh iya, itu bareng ya dari Karoseng
0: iya, Pekalongan. Iya, bareng ke ruang pekalongan apaan wiki juga nengana neng. Asrama Haji, Islamic Center Kota Semarang.
1: Oh, nge.
0: Ini lagu singap ke Sumet apa, anu Mas Faik?
1: Lamunan ya.
2: Lamunan?
0: Karena Lamunan apa?
2: Oke, Mas, ke.
1: Tuna Rasa, Warawidiyawati, Warawidiyawati.
2: Terus? Terus?
1: Lewat Angin Wengi.
0: Nah, gue lewat Angin Wengi, baik gue.
1: Oh, nge.
0: Singkan mandan adem, baik gue. Aku salamnya spesial, gue. Mas Aik, Kak Robotisi, semoga sehat, lancar. Bu Desi.
2: Halo.
0: Gue Mas Aik, tapi ke siarannya nang topokan Banyumasan tapi gue.
2: Iya, gue jenengnya jelontrong nawong Pekalongan.
0: Iya, kan bahasannya panjang apaknya besok kan kujonan ngarung Pekalongan apa.
2: Apa iya, orang apa orang kependak sih ya.
0: Iya. Terus mingguan pergi ke Jod, anak Mara, anak Ratun, terusan anak Mama Ines, anak Bunda Risa, terusan Bunda Santika Negeri Duren, Pak Rusdiantoro Mama Ade, warga Kelempang Gerduren kabar baik, lagi Midang Nakro, dangdut ada lagi kita. Kebudes ini kalau Mas Pangke kebagian matur nuwun guys yang nambahin telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditutup maning Mas. Nah, siji maning oleh Mas Faik. Monggo. Dijunjung. Ya, terbuka. Aja keduren kok videonya pecah. Nah. Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Dangdut adalah kita.
2: Siapa ke jajal ngerti ora Mas Faik? Ya ora.
1: Dorong apa lagi ya?
2: Mas Faik. Mas Kendro sehat.
3: Sehat.
2: Ya Allah. Alhamdulillah. Yang ana kenalan di sini karena Mas Faik.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Semoga betah di air foto ya Mas Faik.
2: Kenalan di sit ya. Anunya Mas Faik arep takon jajal takon.
1: Namine jenengan.
2: Namine jenengan
3: sinten? Kendro, Kendro Gombong.
1: Gendro, Gombong.
2: Gendro. Ya,
1: Gendro.
2: Mas Gendro. Oh,
3: Gombong Kebumen.
1: Kebumen.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah, salam kenal.
3: Salam kenal.
1: Nggih, ini kulo dari Pekalongan iki. Saya belajar ngapak. Men iso ngapak iki orang ngapak ora kepenak. Nggih.
3: Minta lagu Mas Faik.
2: Nggak disit, ngobrol disit Mas, aku ini disit. Iya, apa ke Faik, Miki? Gue sih Miki, kan 30 September.
3: Iya,
2: di KWSDKI. Dua kenangan apa ke, apa dua pandangan apa ke?
3: Ya merasa, jendela-jendela berada di bulu Mbak Desi, nang Bang Buaya ya.
2: Melasih ya.
3: Iya melasih, pokoknya ngeri lah, dengan nang filmnya ya.
2: Oh iya, kan anak filmnya ya mesti ya, Gandu.
3: Iya, anaknya diputar tuh sabar gue.
2: Ya, Gandu kan ya, nang TVRI gue ya.
3: Iya, terus nang tahan sebat, jadi. Nang kremen-kremen lah, diputar nang lapangan-lapangan ya gue. Ibu secara lah, wis lah.
2: Iya benar. Singwis ya wis, mari kita mengisi kemerdekaan dengan ya, ngisi-ngisi hari-hari kemerdekaan.
3: Yang positif. Yang optimis.
2: Iya. Ya, siki lah uli arep njaluk lagu ge. Lamunan. Ge Mas Faik. Apa ge?
1: Lagune.
3: Iya, Ilane mau.
1: Ilane mau lamunan, lewat angin wengi.
3: Terus
1: tuna rasa. Sugeng dalu, haruskah aku mati?
2: Wes aja takon teras terus terus nabrak mengko teras terus.
3: Ya harus kaku mati lah.
2: Harus kaku mati. Iya, oke.
3: Aku mati kan urip sik.
2: Iya, oke.
3: Salam gua ku Bang Asmara,
2: Dot.
3: Terus Pak Galang Suwati. Pak Rusti, Mak Rusti. Mak Siva, Mak Indek. Mbak Darisa, Mas Herdi, Mas Mama Ade, Aro Pak Lusianto, Mas Herman, buat Mawati, buat Titin.
2: Ya.
3: Terima kasih waktunya.
2: Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gevaik, kita mau putar lagu tapi mau ada info menarik ini ya. Jadi Informa Purwakarta memberikan promo dan dapatkan promo khusus hanya untuk hari ini. Additional promo for all transaksi di atas 10 juta rupiah. Net dapatkan gift sofa bed di nomor seri 10559104. Itu dimatikan dulu. Nah, Auckland 160 Relax Sofa Davin Blue. Kita lock di 1 SKU only, furniture only, tidak berlaku kelipatannya dan hanya member only ya. Jadi sekali lagi Informa Purwokerto siang ini cukup hari ini ya. Ada promo hanya khusus hari ini. Dapatkan additional promo for all transaksi di atas 10 juta rupiah net. Dapatkan gift sofa bed di nomor seri 10559104 Auckland dengan 160 Relax Sofa Davin Blue. Kita lock di 1 SKU only, furniture only, tidak berlaku kelipatannya dan hanya member only. Jadi silakan untuk para member ya, kita ada promo menarik.
4: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
5: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, mama bawa apa.
4: Wah, roti tawar kesukaanku.
5: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
4: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
6: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Esparman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Faik.
1: Asik.
0: Iya, oke.
1: Masuk iki.
0: Oke, mama ke sapa gue. Nah, oke, Kevin dari dicunjung. Nah, set. Oke, tetakoni sapa.
1: Halo, dengan siapa di sini?
0: Di sana dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ge si kalem mak aja dinakali ngono kenalan di sini dewek ngono.
2: Aku wis denang nang status senjenengan.
0: Oh.
2: Si Amit Amit.
0: Oh.
2: Cilik. Si imut imut mbak, jadi ulai. Mungkin deh lu tiki pahen. Mbak lagi mama apa kue lah?
0: Eh?
2: Lagi mama pak?
0: Lagi mangan apa orang? Ki lagi buka ki apa jenane memeriksa WA sing mlebu tak pilih mengkondisi yang dewasa kaya kue.
2: Ucarku pemper kue kan ngomong kue lah mas gantengnya mas.
0: Iya mas gantengnya kita takoni mama kayak gue.
1: Mama cantik ya. Nah, wes kenal urung iki ye.
2: Anu urung, kue merunuh statusnya Mbak Desi.
1: Kue nami kulo Faik.
2: Faik ya?
1: Faik.
2: Ya Faik.
1: Nge, dari Pekalongan iki.
2: Oh ya, salam kenal dari Mama Cantika di Gerderan Purwajati, Siti.
1: Salam kenal.
2: Lagunya apa yang diputer Mbak?
0: Lagunya apa ke Faik?
1: Lagunya kiono, anu, Tuna Rasa. Sugeng Dalu, Rungkat, Simalakama.
2: Rungkat wis lah.
1: Rungkat wae ya.
2: Apu ya Rungkat, wis. Salame ya nggo Mas Faik. Terus Mbak Desi. Kue Mbak Desi anu kaya kue Mas Faik.
1: Dalem.
2: Anu kaya kue kue.
0: Kaya kue apa nih? Kaya kue kue kue kue.
2: Kaya kue ayu cerdas tur cantik.
0: Iiii, lobo banget kaya nangene Faik langsung muntah-muntah kaya orang terima. Fakta yang keliru, kau adalah fakta yang keliru. Gitu guyunang Mas Robin nang sebelah jari siapa deh si Ayu lemu kayak kue.
2: Jangan gesek ke maning.
0: Oke, sambelnya toksikat nang nyomak, sambelnya jangan gandule karo gesek ke, jan pokoknya.
2: Pokoknya buket anu ratu ya nak.
0: Ratuku?
2: Iya.
0: Priwe mak 30 September ikan udah kenangan sejarah apa kami tanggal 30 September?
2: Ya tanggal 30 September juga gak punya kenangan apa-apa.
0: Gila ke priwe sih, Rika tahu sekolah orang sih gandum bukan anak ya, SD zaman Rika.
2: Ngerti nih gak 30 SPKI tapi kan orang dulu-dulu nek.
0: Lah iya Rika nonton film gue apa orang?
2: Ya nonton banget zaman gemian malah nyawa sampai nonton dari Brokerto ke mana.
0: Lah iya gue mulainya melihat film gue Rika anak rasan-rasan nelangsa apa orang?
2: Ya nelangsa, kasihan banget ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim. Manusia apa bukan mereka?
0: Iya iya, mulainya gimana? Jen, mulanya ya, dewek.
2: Ini sugeng siang.
0: Kemenyo
2: kan bocah desa Mbak Desi.
0: Iya.
2: Nenggerjuran kan ada kota. Nonton film Mbak Maring Brokerto. Acara renang ya Maring Brokerto. Kemien. Tasi kita ada Kelapa Gading Mbak Ana. Pancasan ya Ana. Jibarang ya Ana.
0: Oh iya.
2: Brokerto Maring Brokerto ada. Ya ngomong Mbok Tini, selamat siang Mbok Tini, cerah lagi sakit, mudah-mudahan ya Miss Mari.
1: Amin.
2: Terus Mbok Bumun, Mama Mama Fai, Mama Rusti, Mama Ida, terus Mbok Busis. Busis yang ada kenang-kenang mana yang ada banyu kah, ranu apa? Yang ada banyu mbak.
0: Apa sih, kalon?
2: Loh, yang ada hiasannya kah. Rajutan. Terus nggo Kang Radun, Mas Permana, Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwadi, Ki Cunong, Kang Dasrun, Dalang Suwadi. Kumbang wis regenjot tuh enggak?
0: Burung. Wis mau. Wis mau. Kok
2: tekon ngadingo lah kon ngomong lah.
0: Ki mulane ki. Sini. Nih, Faik kalau kamu bingung bahasa ngapak pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa.
2: Iya,
0: aku juga walaupun ngapak bahasa Indonesia aku tetap cantik ya kan, Mama?
2: Gimana?
0: Walaupun aku bisa ngapak, bahasa Indonesia aku juga cantik kan?
2: Ya, mau orang cantik tadi apa-apainnya cantik banget. Ser.
0: Ke, anu apa? Tegar kami gilan jajaran karonyong yakin banget.
2: Ya mesti mau anu jajaran mesti kayak gue maksudnya.
0: Kayak gue kepriwe, kayak gue kepriwe. Hah?
2: Ya cantik jelita, tiada
0: tara. Tiada tara tidak pernah menderita. Nek jerene kayak jerene mama Mpok Tini, cantik tiada tara tidak pernah menderita, bahagia sepanjang masa. Ya Allah amin banget ya, Ma.
2: Ya nyonti ya, cantik jelita tiada tara, baik hati dan tidak sombong.
0: Terima kasih.
2: Tercerdas.
0: Ora lah, nyong ora cerdas ora lah, Ma. Angger ngomong babakan cerdas nyong bukan deguyu nang Mbak Rianti.
2: Arah Mbak Rianti yang bawa musapa.
0: Lu Mbak Rianti kayak bos KMB, sing uripe bahagia, keluargane normal. Oh, aduh. Kayak Faik ngarep takon apa, mama kayak tulik kepengen banget ditakonin nang kok.
2: Oh mama Faik, jangan dikon takon.
1: Takon-takon apa ini? Iya.
0: Takon apa, takon harap nyaluk lagunya melu baik gue ya.
2: Lagunya apa? Lagunya apa? Mikir rungkat.
0: Oh rungkat, rungkat, ente-entean.
2: Pada sih?
0: Dalam?
2: Jangan-jangan lagi ngalamin si dia.
0: Siapa?
2: Ya Mbok.
0: Iya Mbok, Mbok siapa? Mbok ya Mbok. Mbok
2: kucakai.
0: Lah gue. Wis kagian kan ya gantian mak.
2: Ya gue kabe baik dasarnya ngelokan lagunya Mbak Dokes ngajik ya buru-burunya ke radio. Alhamdulillah di arisan maning Mbak Desi.
0: Lah ya cek parani gimana yang buruan jati ngesuk ya.
2: Anu seipet.
0: Loh. Anu seipet pamer-pameran anang udara kayong pamer pisan.
2: Oleh
0: 500. Oleh 500 yang ini dibagani saya ketewa pulsa kena.
2: Alalalalala. Ngesuk kan gajian. Ya Mbak makasih lah waktu mereka ki pamin.
0: Ya yuk.
2: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tidurnya gue Mas Faik. Nah sercrut. Nah ke 632336 kita buka lagi teleponnya silakan yuk. Iya set ini dinaikkan. Nah oke. Disapa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Selamat siang Mas Pai, Mbak Desi.
1: Selamat siang.
3: Salam kenal Mas Pai ya.
1: Salam kenal.
0: Ini Mas Faik kok. Pakai Ki, Faik kok.
3: Faik ya.
0: Faik, ik, ik, ik.
3: Yuk. Oh, Faik.
0: Yes.
3: Ya Faik ya. Baik.
0: Bang Erdi kumaha ada Mang?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah saya.
3: Eh ngomong-ngomong sama Mas Faik, Pekalongan ya Mas Faik ya?
1: Nggih, Mang Gerdi.
3: Aku dulu di Batang lama Mas.
1: Mm. Oh di Batang, Batang mana?
3: Batang, Mojoko orang Batang Mas.
1: Oh. Hmm, karone.
3: Tapi udah meninggal dia, lama oh. Di Batang, di Jalan Gajah Mada.
1: Mm-mm. Jalan Gajah Mada, oh Batang ya.
3: Nah Pekalongan Batang kan nggak begitu jauh ya, dulu zaman dulu itu cuma 350 rupiah lah naik angkot.
1: Oh, naik angkot 350 rupiah?
3: Rp350.
1: Dulu
3: Pekalong iya, terminal Pekalongan Batang itu.
1: Oh iya.
3: Dulu. Kan dekat naik angkot itu. Tapi udah beda kabupatennya Mas ya.
1: Udah beda kabupaten Batang sama Pekalongan iya. Ini beda kota gitu, juga beda kabupaten.
0: Betul.
1: Oh dulu juga sama.
3: Mudah-mudahan Mas Faik selalu lancar di RR-nya ya.
0: Amin.
3: Dapatkan yang terbaik ya.
1: Amin.
3: Mbak Desi.
0: Dalam.
3: Sudah makan siang?
0: Sudah. Karena lebih yang
3: bilang di hari ini.
0: Cakep.
3: Sekarang baru ketemu.
0: Iya. Yeah.
3: Bila sayang sama RRI.
0: Iya. Yeah.
3: Harus sayang sama Mas Faik dan Mbak Desi.
0: Iya. Terima kasih. Matur nuwun. Luar biasa. Makasih ya Mang Herdi.
3: Yang juga. Aku ngomong-ngomong masalah.
0: G30 September.
3: Jadi ingat ke bapak ya. Bapakku dulu waktu yang ngangkatin jenazah denyasa dari Lubang Buaya itu kan ikut bapakku ya. Jadi bapakku itu anaknya anak buah Pak Soeharto. Aku juga masih bayi ceritanya.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Wah keren banget ya.
3: Jadi ingat ke bapak aku waktu ngangkatin jenazahnya dari Lubang Buaya itu.
0: Berarti bapaknya Mang Heri ini pejuang ya dulu ya?
3: Iya. Nah itu terus diangkat jadi Batak di mana? Di Dan Ramil, Ciamis, Tasikmalaya di situ. Ya pokoknya mah ceritanya aku sih ditinggalkan bapak tidak tahu. Belum pensiun waktu itu. Sakit, dalam keadaan sakit. Mama aku seorang sinden, sinden wayang golek. Jadi dapat jodohnya gitu. Aku juga belum tahu, yang tahu mah cuma yang paling besar itu. Jadi ceritanya aja dari ibuku itu. Jadi bapakku juga ikut anil besar dalam ngangkatin tujuh jenderal yang dari Lubang Buaya itu. Itu aja. Jadi kalau kuburannya sih di Tanah Kalibata di sana. Sama bapak-bapak. Ya gitu aja pada sih ceritanya.
0: Oke.
3: Mas Paik juga sudah makan siang, Mas Paik ya.
1: Sambun.
3: Iya. Kapan-kapan kita ketemuannya Mas ya.
0: Boleh.
3: Lagu apa yang Mas sudah sediain Mas?
1: Lagunya Rungkat, wes sudung mang ya.
0: Rungkat belum.
3: Ya udah didukung aja semuanya ya. Okay. Nah, pokoknya buat Mas Paik sehat selalu, Pak Desi juga ya.
0: Amin.
3: Mama Darisa juga sehat selalu di sana ya. Bersama Mama Cantika juga, Mama Asmara, Mister Genyot juga ya, terbaru juga Pak Amin, Pak Jamal, Permana Herman juga, Genderal juga ya. Ibu Buninga, Ibu Idah juga, Ibu Yanti Barsoyo juga ya.
0: Oke.
3: Siti KDM juga ya. Mama Pange juga ya. Mama Luna Pardisung juga. Terus buat Mama Eri juga, Pak Reni juga. Pokoknya buat semuanya aja ya. Mbak Desi.
0: Yuuu.
3: Mama Pange. Mama Pange. Ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Faik, kita mau ke mamah yang lain juga nih. Oke. Okay. Iya. Jadi pastikan kamu nanti 10 jari gitu ya. Jadi langsung set gitu. Oke, okay, disapa dulu Mboke nih.
1: Halo, Mbok.
0: Mama lah aja, oh, Mbok. Kamu mah mau aku aja deh. Ma.
5: Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak wingi wajike enak banget makyaki. Wajik apa jenang sih kayak wingi?
5: Jenang.
0: Enak banget. Belaket-taket pisan.
5: Ketaket kayak gending belaket-taket.
0: Genyong happy banget guys. Hari ini aku tidak kesendirian.
5: Ada siapa sih gue Bane nih?
0: Ini adalah penyiar idaman. Ini adalah penjahat baru kita, penyiar pujaan hati baru unboxing.
5: Oh, siapa ge? Jenenge kenalan Kronyong.
0: Kenalan di sit.
1: Kenalan. Niki, nama kula Faik Rafif.
5: Oh, nggih nggih.
1: Nggih.
5: Kula Mama Rusti saking Sumbang Ciberem.
0: Status single.
5: Andi.
0: Ge, Mak.
5: Ngomong Mbak Andi wingi nang kono apa ora sih?
0: Andi wingi nang kene, tapi kan si dumpet nah, dadine anu kan seminggu pertama dirimu kayak apa sibuk pekerjaan back office ya. Yeah. Ceritane kayak pengenalan di sit. Lah nang Studio Pro 1 ge ini hari kedua. Ya, hari kedua. Wingi wis pengamatan sehari, tapi nyong kan sistem pengajarannya learning by doing. Iku jadi belajar cemplung nasisan ben mengko beradaptasi. Soale ki Mas Faik mung 6 wulan tok anggar miturut program magang hub ki Mak. Tapi engko misal kok kantor butuh ewon dene, gue bisa bae moga-moga diperpanjang. Ari ora bosen Rika ya.
1: Ora.
5: Ora bosen ora. TNX arane Mas Faik.
0: Yeah. Iya, Faik Rafif.
1: Faik Rafif.
5: Oh, Faik kayak putung nenyong Faik.
0: Oh iya, cedangnya pada Faik. Kayak Mas Faik kayak lulusan UIN Pekalongan, Mak. Pinter ngaji. Oh, baca Quran dan maknanya. Rika ngerarep lagi ngoleh mantu. Lah, kayak mungkin Mas Faik kayak. Oh, dia pacarnya Faik nang omang Ron langsung ngamuk-ngamuk. Kamu gimana sih yang kok siarannya kayak gitu sama Mbak Desi? Guyon ya. Mak,
5: sabar Mas Faik, sabar Mas Faik.
0: Oke, Mak. 30 September kan terkenang kami 30 SPKI. Rika agak anu dong cilik remaja mbok nonton film gue, Mak. Apa ora?
5: Iya, soal kemien, iya soal yang delang. Tapi orang takkan rampung.
0: Anu, kepriwe tapi rekap karo film gue.
5: Lah ya, iya mantan anak beti-beti ini lah ya.
0: Kayak ngerentes banget ya.
5: Iya, nyoya kemien soal yang delang. Sekilan warna tahun delang. Sekian omong dari kainet tok lah, apa jenengnya nih? Anggar kemien kan mau si suwe.
0: Iya.
5: Anggar si suwe apa net tok kain mbak jenengnya lah.
0: Hah?
5: Anggar sekian mau anu apa netok aja
0: trailer retok ya trailer retok
5: nah, ya kayak gue anggar kemen kan kayak nih kawit pertama anu kayak gue mau kayak jelang ya beti lah tekan pengi nyong kemen kan zaman TV
0: TVRI
5: iya nganggone nganggo aki urung zaman listrik mbak nien urung zaman kayak Jessica TV turut ibaratnya turut omah sikit TV anak kemudian kan langka TV mulanya pada mengi-mengi nonton kayak gue cuma satu kemudian anggaran deparani ramai kon Bali nontonnya gue tanggane
0: nontonnya gue tanggane karo pacarnya apa orang agak
5: mungkin masih cilik lah ngomong orang pacaran Bali ngaji apa sih Bali ngaji mbak labas nonton kayak gue kan itu sewengi jam 11-an dan ngurung Bali ngomah mulai deparani nembak panit ya domain
0: padahal lu lagi nonton nang TVRI nonton film 30 SPKI itu ya
5: iya mah kebatir padahal tapi ya sing deparani ya nyantok karo adine gemin domain
0: waton wengi-wengi rung Bali gue
5: iya gue tapi wengi padone jaman siki karo anu siki yan bedane sedoan-doan mbak siki karo gemien.
0: Iya.
5: Kira gini apa bahasnya ngapte puter?
0: Rungka tente-entean. Terus apa maning Faik?
1: Tuna rasa.
0: Okay. Nah, orang
1: jelas
0: ya? Jelas. Iya, tuna rasa terus?
1: Tuna rasa, Sugeng Dalu. Si Malakama bosan mengalah. Cidra serius. Ini disebutnya kapan ngasih entek iki.
0: Iya wis kutukane bayar ping di.
1: Kapan kawin?
0: Kapan kawin, Mak? Wis ya.
5: Tau kawin iki.
0: Wis kawin ta, wis tau kawin iki.
5: Tau kawin iki lah. Apa suka iki ya, Sugeng Dalu banyak enak we.
1: Dalu.
5: Dan iki anu ayo wae nek ora Sugeng Dalu tapi anu nyanyane kalau nyoban wis turu kok banyong kaget.
0: Kaget kerungu suaranya nyong apa kepriwe?
5: Iya.
0: Oke. Salam ya nggo sapa?
5: Ya nggo kowe jenengan kowe karo Mas Faik. Mas Faik salam kenal Mas Faik.
1: Salam
5: kenal. Mamang mungkin iki beri. Kemarin Pekalongan lewat ngene ya mampir.
0: Udah mampir tapi mendeng.
5: Iya, lek terus anak Pak Tasrun wis padha mlebu.
0: Turung.
5: Oh, Pak Dasrun, Pak Radun, Mama Santika, Mama Luna, Mama Dari, sama Mama Fira, Emang Herdi, Miki Banen, Miki ya, Ma Herdi, Mr. Genjot, Mr. Balok, Mas Bupel, Dalang Suwati, Bumuninga, Bumunija, Mama Ida, Mama Ida kan rebut rane gue, Mama Mbak Dita, terus ane, Mbok Tini,
0: iya, yeah.
5: Mas Siti. Ya wis iki ya, Mbak.
0: Yuk.
5: Tunentong.
0: Okay.
5: Nyong matur wis mlebu.
0: Injing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya arep nyapa dingin ada Abil di Brebes. Mbak mau minta lagunya Negoro Angin dari Deni Caknan. Deni Caknan ge diplot apa lagi? Sugeng Dalu sing diplot. Mau angkat lagi teleponnya Faik?
1: Boleh.
0: Boleh. Ya. Oke. Okay.
6: Halo.
0: Luha.
6: Dandu.
1: Dandu.
0: Dengan siapa?
6: Revan.
0: Wih, Mas Revan. Keproyek kabar sehat?
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Desi Natalia.
0: Serika sehat apa orang?
6: Alhamdulillah, Mbak Desi.
0: Waras tapi?
6: Waras, Du.
0: Alhamdulillah. Ke, kenalan dingin karo penyiar-anyar, ke.
6: Banyak rungulah.
0: Ya tetap ini langsung.
6: Mas Faik.
1: Nggih, salam kenal Mas Revan.
6: Iya di Purwokerto ya. Okay.
1: Oh Purwokerto.
6: Iya ya, Jawa ya. Tengah, Arta Binangun.
0: Asik.
6: Parek bom bensin kaya ngono. Sing pertanyaan ngono ya.
0: Yang betah ya di sini.
1: Betah, insya Allah.
6: Gak usah takut. Mbak Desi gak apa-apa kok, gak gigit.
0: Mbak Desi gak menggigit, Mbak Desi apa namanya, baik kan aku?
1: Baik, dipandu ya. Niki yo. Dipandu sampai detail-detailnya.
0: Dipandu ke jalan yang benar ya, oke. Okay. Nah sekarang Mas Faik nanya nih pengalamannya ini, si siapa namanya, Mas Revan.
1: Pengalaman G30S PKI,
0: memaknai
1: ini beripun ke Mas Revan.
6: Waktu dulu, waktu bapaknya masih ada, aku melihat Mbak Mas. Waktu aku masih kecil. Sama ketika aku masih kecil. Sama nenek boyut masih ada. Dan masih ada dulu aku sampai ketakutan. Iya, aku ngeri. Aku mau pulang, gak berani. Ya aku takut. Sama itu yang takutnya di sini,
0: oh, zerem ya?
6: Serem lah, aku gak tega. Masa yang dibunuh itu gak salah kan? Itu yang salah yang membunuh Mbak Desi.
0: Iya, betul.
6: Makanya ada balasan Allah dan membalasnya.
0: Masya Allah.
6: Allah itu membalas yang membunuh. Jadi itu ada yang balas. Betul kan?
0: Betul.
6: Itu ada balasannya.
0: Sebagai yang menonton ya pastinya sedih ya.
6: Sedih loh Mbak.
0: Oke. Okay.
6: Dengan sama kakakku juga ikut nonton kok.
0: Suka nonton juga.
6: Nonton dulu. Sama okay. Kakakku masih di yang cewek di masih di Malaysia kok. Sekarang udah enggak. Sekarang masih jarang diputar ya Mbak?
0: Iya, kayaknya sekarang jarang ya film 30S ya.
6: Tidak boleh pun ya.
0: Iya, oke lah. Yang penting kita sebagai penerus ya harus bisa mengisi perjuangan.
6: Perjuangan ya Mbak ya.
0: Betul, betul sekali.
6: Jangan cepat ulang kembali.
0: Janganlah.
1: Iya.
6: Takut.
0: Bentar ini kan. Oke Mas Revan, mau bagi salam buat siapa Mas Revan?
6: Salamnya gue penyiaran sing Mas Faik
0: sama
6: Mbak Desi.
0: Oke.
6: Okay. Semoga okay. Yang penyiaran yang baru petah.
1: Amin.
6: Yang takut. Kalau mau beli makan tuh di situ aja deket.
0: Orang susah tuh warai, mister info namaring Faik. Orang susah tuh warai.
6: Iya iya coba apa? Lagunya Mbak, ini Mbak.
0: Lagunya rungkat. Ente-entean.
6: Serius.
0: Hah?
6: Serius.
0: Tuna rasa?
6: Iya, serius apa ya?
0: Serius, cedera serius.
6: Iya.
0: Aku
6: lagi urus terus buat dijat tiga dua. Salam ke Mama Reni. Anggung itu Mama Rusti. Om Mister Kenjot, udah masuk?
0: Udah.
6: Door, kaya.
0: Sudah.
6: Ya mau Mas Herdi. Ya peluk balah.
0: Oke.
6: Okay. Buat Mbak Desinya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gue ben ora terjadi kayak gue ki langsung dicrut gue Mas Faik. Kita mau gel-gel dulu ya bareng sama Gita Yobi, tapi sebelumnya kita mau ada info lagi nih Faik. Jadi sekali lagi kami infokan ke pendengar ya, Informa Purwokerto memberikan promo dan dapatkan promo khusus hanya untuk hari ini, yaitu additional promo for all transaksi di atas 10 juta rupiah net dapatkan gift sofa bed di nomor serinya 10559104 Oakland 150 Relax Sofa Davin Blue. Kita lock di satu SKU only, furniture only, tidak berlaku kelipatannya dan hanya member only. Jadi buat yang mau belanja-belanja silahkan ke Informa karena hanya berlaku hari ini aja ya. Untuk hari ini aja. Oke, okay. Kita goyang pendengar Prodangdut dengan lagunya Rung. Kha.

0: Mah, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Rekap maring dijajal, ora tau-tau neko dandan rapi temen.
5: Arep maring kantor BPR BKK jateng po.
4: Goyone, arep ngapa?
5: Arep miliki gebiar undian.
4: Hah, gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
5: Ujarku kok nafsu temen kulit takon, ke rungok kena gebiar undian.

0: Yen PPR PKK Jateng tahun 2006 likur diundi neng wulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
1: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR PKK Jateng 2026. Satu simpanan nambah, arti dari bunga. Eling, nabungin neng BPR PKK Jateng ya.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Oke, wis disempriti. Kepriwen? Tak pamit apa ya?
1: Langsung kali ya.
0: Langsung pamit langsung ya, sedulur ya. Ke. Matur nuwun terima kasih. Ke mengko semoga perjalanane Mas Faik nang Pro 1 langgeng tekan rampung sesuai dengan program ya gue ya. Amin. Nyong wong loro pamitan disit, pokoknya sing sehat waras selamat ya lur kabehan ya. Siji loro telu kelilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di kesempatan sore hari ini? Senang sekali rasanya pendengar kembali menyapa Anda semuanya bersama saya Windang Rizky di sepanjang Purwokerto sore untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026 pendengar. Setelah tadi ada seru-seruan bareng Desi Natalia dan juga Faik gitu ya pendengar di Pro Dangdut. Luar biasa tadi dangdutnya nih di studio juga rame ya. Ya karena kita semuanya kebanyakan juga suka dangdut gitu. Jadi memang kalau lagi ada Pro Dangdut kita juga ngumpul. Luar biasa ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 di sepanjang Purwokerto sore, nanti saya juga akan ajak Anda sekitar pukul 15 lebih 10 ya, atau mungkin 15 lebih 15 ke RRI Surakarta pendengar. Nanti bakal dihadirkan ada satu obrolan menarik, Indonesia Cerdas, mengangkat satu tema besar adalah inflasi dan juga investasi ya, dari RRI Surakarta pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin di kesempatan sore hari ini ya sedang menikmati sorenya Purwokerto, mungkin ini kan lagi masih jam kerja gitu ya pendengar ya. Atau mungkin untuk Anda yang lagi berjalan kemana, ya pokoknya hati-hati. Intinya untuk Anda yang lagi di jalan, lagi nyetir ya, atau mungkin lagi naik transportasi umum, ini harus hati-hati ya. Kita harus aware terhadap sekitar kita pendengar gitu ya. Untuk Anda yang lagi nyetir, lagi bawa kendaraan, ini utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya pendengar ya. Karena memang di jalan ini bukan hanya kita saja yang kemudian menggunakan jalan ya, tapi ya banyak orang lain juga, banyak kepentingan juga, banyak keperluan juga ya. Biar tidak terlalu tergesa-gesa dalam berkendara pendengar, mungkin untuk Anda yang sedang menuju ke acara atau mungkin nanti ada acara gitu ya, better gitu ya, lebih baik berangkatnya agak gasik ya, agak awal ya, biar nanti ya kan nggak tahu di jalan ada perbaikan jalan, kemudian ada penutupan jalan ya, ada dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita spare waktu agak lumayan banyak biar di jalan juga jadi lebih santai dan lebih berhati-hati.

0: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
1: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, kita langsung akan bergabung bersama rekan saya yang berada di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Halo, selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kembali kita hadir dalam program Beranda Asta Cita Korwil 11. Bersama saya Hanan dan juga ada rekan saya Ihsan sebagai pengarah acara dan juga Erika sebagai tim teknik yang bertugas. Dan Beranda Asta Cita Korwil 11 ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang, dan juga Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu dekat ya dengan kehidupan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Desa tidak hanya menjadi dan juga memiliki potensi alam ya, tetapi juga kekayaan budaya, pertanian, kreativitas, serta berbagai aktivitas masyarakat yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga ya. Salah satu yang terus mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut adalah Desa Bengking ya, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita Bapak Supriyono, pengelola Putra Merapi Tani, Desa Bengking, Jatinom, Klaten. Selamat sore Pak si Supriyono ya, terima kasih sudah hadir.
2: Selamat
1: ya.
2: Sore.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Beranda Asta Cita RRI Surakarta. Untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini, Pak Supriyono, bisa diceritakan terlebih dahulu ini seperti apa mungkin potensi Desa Bengking yang kemudian mendorong masyarakat untuk mengembangkan melalui konsep desa wisata?
2: Ya, untuk latar belakang yang ada di Desa Bengking, secara geografis ini adalah dataran tinggi dengan MDPL kurang lebih 600 ya. Terus latar belakang dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pertanian dan juga peternakan. Secara garis besarnya seperti itu. Untuk sebagai awal dulu.
1: Kemudian apa Pak yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di desa ini?
2: Ya, mengingat dari sebuah persoalan yang kita hadapi bersama, tentunya persoalan di dunia pertanian itu sangat kompleks, luas, tidak hanya dirasakan di Desa Bengking ya, terutama saat ini yang menjadi kendala pertanian itu kan regenerasi petani, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, tata niaga yang kurang baik, kemudian juga keterlangkaan masalah pupuk dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala yang dihadapi di sebagian besar para pelaku petani. Nah, karena yang ada di Bengking itu menjadi salah satu pertanian itu menjadi salah satu kegiatan pokok ya. Dengan kita jumpai persoalan itu, bagaimana kita keluar dari zona persoalan itu dengan cara apa? Misalnya masalah tata niaga hasil pertanian yang kurang baik, inilah yang mendorong dari masyarakat berinovasi bagaimana kita mendapatkan harga yang terbaik apa yang menjadi kegiatan kami. Nah, mungkin salah satunya yang kita kerjakan adalah mendekatkan hasil produk pertanian yang kita kelola dengan para konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuka wisata. Yang mana kegiatan wisata yang kita kelola yang ada di Putra Merapi Tani ini itu berbasis agro edu-wisata. Jadi di samping kita menikmati keindahan alam yang ada di sektor pertanian yang kita berikan, dan juga kita berikan semacam edukasi, pelatihan. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri yang kita tawarkan kepada para pengunjung. Seperti itu.
1: Baik, ketika berbicara tentang desa wisata ya Pak ya, tentu bukan hanya soal mendatangkan wisatawan tadi ya. Bagaimana ini sebenarnya konsep desa wisata yang dikembangkan di Desa Bengking ini? Dan mungkin apa ini yang ingin dicapai masyarakat melalui pengembangan tersebut ini Pak?
2: Untuk pengembangan yang kita harapkan terutama di kami itu ya peningkatan mungkin taraf hidupnya, ekonominya menjadi meningkat. Itu yang menjadi target kami, yang mana latar belakang kami mungkin dari pendapatan per kapita saja sangat rendah, kita masih di kelompok desa miskin Ya, yang kemarin beberapa tahun kemarin itu ekstrim, sekarang ekstrimnya sudah agak hilang, tapi desa miskinnya masih. Nah, ini yang menjadi pendorong bagaimana ekonomi di para pelaku petani ini menjadi semakin meningkat. Seperti itu gambaran umumnya.
1: Baik, Bapak sendiri sebagai pengelola Putra Merapi Tani ya, bagaimana ini ya, Pak? Mungkin awal mula keterlibatan Bapak ya dan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata sekaligus pemberdayaan ekonomi tadi ya. Seperti apa, Pak?
2: Oke. Gambaran waktu awal dulu perjalanannya kita bermula kita pada waktu itu panen raya buah jeruk yang sangat banyak sekali dan para pelaku petani tidak mendapatkan harga yang terbaik. Akhirnya lewat media sosial kita mencoba menawarkan lewat Facebook itu menarik para wisatawan. Misalnya biaya masuk gratis, ngicipi gratis, membayar itu yang dibawa pulang. Kan seperti itu gambaran waktu dulu. Akhirnya tahun 2017 ya, 2017 2018 itu banyak sekali para wisatawan yang datang di Bengkeng untuk menikmati indahnya pemandangan yang ada di tempat kami dan juga menikmati hasil buah komoditas yang dipetik secara langsung. Nah, pada waktu itu antusias masyarakat di luar itu sangat banyak banget. Yang mana yang tadinya harga jeruk yang kita jual di tengkulak itu per kilo tidak nyampe 10.000. Akhirnya dengan didatangi wisatawan petik secara langsung itu bisa 15 sampai 20.000 per kilonya. Itu bisa menaik antara 50 sampai 100%. Itu awal mula dari kegiatan edu wisatanya. Kemudian sambil berjalannya waktu banyak juga permintaan dari masyarakat terutama yang ada di instansi sekolah-sekolah itu menginginkan hanya tidak hanya petik komoditas saja tapi lebih kepada edukasinya seperti kayak kegiatan outing class. Mulai di tahun 2020 inilah kita mencoba menawarkan kepada masyarakat tentang konsep agro eduwisata, tidak hanya menikmati pertanian yang kita tawarkan tapi kita juga memberikan sebuah edukasi pelatihan kepada para pengunjung. Itu yang menjadi permulaan awal mula kita mencetuskan desa wisata seperti itu.
1: Berarti sudah ada kerjasama ya dengan instansi ya?
2: Sudah ada. Tiap bulan rata-rata pengunjung yang hadir di tempat kami itu rata-rata 500 sampai 1000 peserta.
1: Baik. Dalam proses menggali potensi desa tadi ya, bagaimana mungkin cara masyarakat menentukan potensi mana ini yang bisa dikembangkan dan memiliki peluang untuk menarik wisatawan ini, Pak?
2: Iya. Bagaimana kita menarik wisatawan? Tentunya juga kita harus bisa mengangkat isu yang ada di masyarakat. Nah, kita membuat branding. Mau dibawa kemana suatu tempat itu mau dikenalkan apanya kan seperti itu. Kalau dulu kita mengenalkan desa Bengkeng itu terkenal karena buah komoditas jeruk. Karena pada waktu dulu jeruk itu juga menjadi komoditas unggulan. Tapi jeruk itu ada sebuah kendalanya bahwa jeruk itu tidak bisa kita panen setiap saat. Kan seperti itu ya, hanya musiman. Lalu bagaimana kita membuat sebuah inovasi membranding suatu desa itu agar terkenal tidak hanya suatu komoditas saja tapi tidak jauh dari pertanian. Akhirnya kita mengembangkan potensi buah komoditas buah kelengkeng yang bisa dibuahkan setiap saat. Nah, jadi di tempat kami jumlah tanaman kelengkeng yang kita budidayakan di masyarakat itu hampir 1000 tanaman. Dan itu setiap harinya itu bisa kita nikmati. Jadi kita membuat jadwal ya. Mungkin Januari kita buahkan 100 pohon. Februari 100 pohon, Maret 100 pohon. Hingga nanti kita di akhir tahun pun juga masih bisa panen. Nah, ini yang menjadi inovasi yang kita kembangkan untuk menarik wisatawan. seperti itu.
1: Selain tadi jeruk, terus tadi kelengkeng ya Pak, mungkin ada komoditas ya lainnya ini? Apa aja ini Pak?
2: Nah, pengembangan yang kita tawarkan mulai dari komoditas jeruk, kelengkeng, durian. Oh, durian. Kemudian kita padukan dengan konsep pertanian terpadu bahwa kita bisa memproduksi pupuk sendiri. Kemudian kita bisa membuat bibit bibit produktif buah-buahan sendiri. Kemudian kita bisa mengembangkan hasil olahan dari hasil pertanian yang kita kelola. Terutama di olahan singkong, jagung, kita buat makanan kering dan juga basah. Dan kemudian kita memadukan dari kegiatan pertanian itu dengan peternakan. Satu contoh, dari hasil kegiatan pertanian kita menghasilkan limbah berupa daun kita untuk pakan ternak yang kita kelola bersama. Kemudian hasil dari polinasi, hasil dari polinasi tanaman yang kita tanam di sekeliling kita, kita kembangkan budidaya lebah madu bisa kita nikmati, bisa kita panen sebelum kita memanen komoditas yang kita tanam. Misalnya tanaman kelengkeng, sebelum kita memanen buah kelengkeng, terlebih dahulu kita sudah bisa memanen madu seperti kayak gini. Nah ini adalah madu-madu hasil dari budidaya kita. Kalau produk pupuk asli, ya, itu ada di belakang rumah, itu kita produksi sendiri. Nah seperti ini kita bisa jadikan sebuah wisata. Jadi anak-anak ketika berkunjung di tempat kami, kita ajak berinteraksi dengan kambing, kita ajak untuk memeras sapi, kita ajak untuk mengenal lebah penghasil madu, mana ratunya, mana lebah pekerjanya, terus bagaimana proses terjadinya madu itu. Ternyata wisatawan sangat antusias, senang, dan dia belum mendapatkan kegiatan ini di tempat lain, tapi di Bengkeng dia sudah bisa menikmati kegiatan itu. Nah, di samping itu kita juga menawarkan dengan menikmati pemandangan, kemudian memetik hasil komoditas itu dengan menaiki gerobak sapi, alat transportasi tradisional yang kita miliki di sininya. Jadi
1: berarti disediakan ya, Pak,
2: untuk kita keliling di lokasi pertanian, pindah ke lokasi satu dengan yang lain, misalnya ya, ke lokasi budidaya lama madu, kemudian pindah ke lokasi jeruk, kemudian ke durian dan sebagainya, dengan menaiki gerobak sapi. Ini yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Putra Merapi Tani di Bengkeng Sin.
1: Berarti seperti itu. Sudah disediakan ya gerobak sapinya, ada berapa itu Pak?
2: Untuk gerobak sapi yang kita kelola di sini ada 5.
1: Oke, ada banyak 5 ya.
2: Muat. Mana nanti ketika wisatawannya banyak, kebutuhan gerobak sapinya kurang, kita juga mendatangkan lintas kecamatan. Tidak ada yang ada di Kecamatan Jatinom atau Desa Bengkeng, tapi kita lintas kecamatan. Kadang kita ambil yang ada di Gantiwarno, kadang juga ada yang di Prambanan, seperti itu. Baik. Teman rekanan kita kan banyak juga relasinya, seperti itu.
1: Oke, memberdayakan masyarakat sekitar juga ya Pak, ya berarti ya.
2: Betul.
1: Bapak, ketika desa wisata mulai dikembangkan ya, bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bengkeng ya, khususnya dalam pengelolaan maupun penyediaan berbagai kebutuhan wisatawan?
2: Kita dalam proses membangun seperti ini tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa dilakukan secara individu, makanya kita juga pastinya akan melibatkan banyak orang untuk pengembangan di sini. Yang mana suatu saja kita ambil suatu contoh keterlibatan untuk UMKM yang ada di tempat kami. Misalnya kita ada kedatangan tamu menginginkan snack, makan besar, dan juga untuk oleh-oleh yang diinginkan oleh wisatawan. Akhirnya kita libatkan banyak masyarakat untuk pengembangan desa wisata ini.
1: Baik. Apakah masyarakat sudah mulai mendapatkan manfaat ini secara langsung dari keberadaan desa wisata ini ya? Misalnya mungkin melalui usaha kuliner mungkin, atau mungkin produk pertanian, atau mungkin kerajinan-kerajinan di sekitar wilayah situ.
2: Ya. Mulai dari UMKM, yeah. Mulai dari UMKM saat ini sudah banyak sekali pengelola UMKM yang ada di tempat kami. Mungkin ada 10 UMKM, terutama pengolahan produk makanan kering dan juga basah. Akhirnya juga terbantu dalam hal kita pengenalan produk. Dan akhirnya nanti juga peningkatan hasil penjualannya. Kemudian yang kedua, itu dari sisi mungkin jajanan yang ada di tempat kami. Gitu. Selain UMKM, mungkin ketika wisatawan datang ke sini, pembelian produk yang ada di sini, mungkin kayak minum-minuman, itu juga akan meningkat. Kemudian dari komoditas hasil pertanian yang ada di tempat kami. Akhirnya ketika kita kedatangan wisatawan dari berbagai wilayah menginginkan komoditas hasil unggulannya di tempat kami, akhirnya harga yang tadinya hanya mungkin sekitar misalnya kayak buah kelengkeng, tengkulak paling 35 sampai 40 ribu. Tapi dengan adanya kegiatan wisata ini bisa naik antara 10 hingga 20%. Jadi secara keseluruhan masyarakat bisa merasakan secara langsung dengan keberadaan desa wisata ini. Belum yang kerajinan yang kita kelola, kita juga ada pembuatan produksi hasil limbah seperti kayak batok kelapa seperti itu. Akhirnya juga terbantu untuk penjualannya, untuk oleh-oleh seperti itu.
1: Baik. Dalam mengajak masyarakat yang tadi terlibat ya Pak ya, tentu mungkin ada tantangan tersendiri ini. Apa saja ini kendala yang paling sering dihadapi atau mungkin bagaimana ini cara pengelola mengatasinya ini?
2: Untuk permasalahan tentunya banyak sekali ya, terutama sumber daya manusia yang ada di sini. Rata-rata para pelaku petani kan usianya di usia 50 ke atas. Sedangkan untuk pengembangan ini kita membutuhkan tenaga pikiran yang secara umum usia-usia produktif. Nah, produktif. Terkendala dari sumber daya manusia ini menjadi sebuah tantangan. Makanya kita juga merekrut untuk anak-anak muda, bagaimana kita mau untuk mengenal sebuah potensi yang ada di desa ini untuk kita majukan. Mungkin dengan cara kita ajak untuk studi tiru, studi banding di tempat-tempat lain yang sudah berkembang duluan. Seperti itu. Kemudian persoalan yang lain yang tidak kalah pentingnya infrastruktur. Mungkin jalan atau tempat parkir ini juga menjadi sebuah persoalan yang kita hadapi. Ya, nantinya kita juga berkolaborasi dengan pihak pemerintah ya. Pemerintah baik di desa, kecamatan maupun yang ada di daerah. Bagaimana infrastruktur yang penunjang untuk kegiatan ini bisa juga dirawat bersama, tidak hanya yang ada di tempat kami saja, tapi juga ada peran dari pemerintah desa maupun yang ada di daerah seperti itu.
1: Berarti ada pelatihannya sendiri untuk masyarakat sekitar, Pak?
2: Gimana?
1: Apakah ada pelatihan tersendiri untuk masyarakat sekitar?
2: Untuk pelatihan terkait dengan pelatihan yang di tempat kami tentunya ada. Maksud saya yang tadi kita sampaikan kan kendalanya kan sumber daya manusianya. Makanya kita juga ajak masyarakat di sini kadang-kadang kita studi tiru, studi banding ke tempat yang lain yang sudah mungkin pengembangan terlebih dahulu sudah lebih maju daripada kami. Itu yang menjadi solusi kami untuk meningkatkan daripada pemahaman masyarakat yang ada di tempat kami. Itu salah satu strategi kami. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau misalnya peran generasi muda desa Bengking ini ya dalam pengembangan desa wisata kan sekarang ada media sosial gitu. Bagaimana ini Pak? Mungkin apakah mereka sudah dilibatkan dalam pengelolaan promosi atau mungkin pengembangan kreativitas wisata ini Pak? Halo. Pak Supriyono.
2: Nah.
1: Iya. Kembali terhubung?
2: Iya. Sudah.
1: Iya, Pak Supriyono. Seperti apa, Pak?
2: Mohon diulangi, tadi sempat terputus.
1: Oke, baik. Bagaimana mungkin peran generasi muda Desa Bengking yang dalam pengembangan desa wisata itu apakah membantu dalam sudah dilibatkan dalam pengelolaan promosi atau mungkin pengembangan kreativitas wisata, Pak?
2: Pemuda sangat berperan, sangat membantu juga terutama mungkin masalah promosi digitalisasi kita juga libatkan, misalnya kita pembuatan video promosi itu juga kita melibatkan anak muda. Dan juga dari para pelaku UMKM yang ada di tempat kami itu rata-rata semua masih muda semua. Kita ada 10 pemuda yang kita bina untuk memproduksi hasil olahan dari hasil panen yang kita kembangkan, misalnya jagung. Itu kita buat seperti tortilla, happy toast, itu yang mengelola itu anak muda, masih usia-usia kuliahan, belum berkeluarga. Kemudian yang ada yang pengelola donat itu ada sekitar 8 orang. Kalau pemiliknya 3. Akhirnya juga daya serap masyarakat untuk pengembangan itu ada. Karena apa? Terbantu untuk promosi ketika ada pengunjung yang ada di tempat kami. Akhirnya kita libatkan anak-anak muda. Seperti itu.
1: Baik, Pak. Kita jeda sejenak ya untuk perbincangan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata ini. Pendengar, nanti perbincangan kita masih akan kita teruskan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Asta kita di sore hari ini ya. Dan kita masih mengobrol tentang Edupak ya. Eko Edupak ya. Dan Pak Supriyono, saya mau menanyakan ketika mungkin jumlah wisata meningkat ya, tentu ada persoalan lingkungan dan kenyamanan nih Pak. Bagaimana cara agar menjaga agar mungkin aktivitas wisata tidak justru merusak lingkungan desa ini Pak? Seperti apa?
1: Itu juga menjadi salah satu kendala di tempat kami. Jadi sebelum ada kegiatan tentunya kita juga memberikan sebuah edukasi, kita kepedulian tentang lingkungan, kemudian kita menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung bagaimana tidak merusak lingkungan, mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian para wisatawan kita ajak untuk secara langsung berinteraktif, secara langsung peduli dengan alam, lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara kita ajak menanam secara langsung di lahan kritis, menjaga pohon, menjaga tanaman, seperti itu yang kita lakukan agar nanti juga wisatawan itu tidak hanya sebagai penikmat saja, tapi juga sebagai sebuah pelaku penjaga lingkungan, penjaga alam ini. Kebetulan saya juga sebagai juga PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai pengelola yang ada di Agro Edwisata, tapi saya juga sebagai PKSM yang memberikan sebuah penyuluhan edukasi kepada masyarakat.
0: Baik. Seperti itu. Oke. Apa ya ini yang masih menjadi mungkin pekerjaan rumah ya untuk agar desa Bengking mungkin bisa semakin berkembang sebagai desa wisata yang dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini, Pak?
1: Yang menjadi kendala urgensi itu infrastruktur jalan ya. Biasanya ketika kita ada reservasi dari tamu yang ada di luar kota, rombongan yang membawa bus besar belum bisa masuk ke mungkin jantung kegiatan yang ada di Putra Merapi Tani. Kita harus oper transit dulu. Nah ini yang menjadi persoalan kendala. Kalau tamunya menggunakan bus medium, bus kecil, itu masih bisa akses langsung ke lokasi. Tapi kalau bus besar, kita harus transit dulu menggunakan transportasi lain tambahan. Ini yang kadang-kadang dari para wisatawan itu sedikit agak kecewa ya. Nah, kecuali para wisatawan ini dari awal memang menginginkan untuk naik gerobak sapi. Nah, inilah yang kita jadikan alat transit dari parkiran bus besar menuju ke lokasi kegiatan edukasi. Kecuali seperti itu kalau menginginkan. Cuma kan pengunjung wisatawan itu kan yang diinginkan juga berbeda, budgetnya juga berbeda kan, seperti itu.
0: Apakah jauh Pak ini Pak jaraknya ini? Antara tempat transitnya sampai tempat tujuannya?
1: Sekitar 1 kilo. Okay. 1 sampai 1,5 kilo seperti itu. Kalau jalan kaki kan tidak mungkin, harus pakai alat transportasi, transitnya mungkin pakai pickup lah seperti itu. Tapi kalau dengan naik gerobak sapi dari awal memang menginginkan itu, justru wisatawan menginginkan seperti itu gitu.
0: Lebih jadi natural ya Pak.
1: Menuju ke lokasi, kemudian kita naik gerobak sapi keliling di lokasi pertanian.
0: Seperti itu. Baik. Ke depan ini Pak, apa mungkin target atau mungkin harapan Bapak bersama masyarakat terhadap pengembangan desa wisata di Desa Bengking ini Pak?
1: Harapan secara khusus yang ada di Desa Bengking, masyarakat Desa Bengking, kita kepengen mengajak, ayo kita memajukan Desa Bengking dengan melihat sebuah potensi yang kita miliki, potensinya karena pertanian, ya ayo kita kembangkan dunia pertanian ini. Bagaimana Desa Bengking ini yang dulu kita kenal daerah backlist ya, daerah backlist, kadang-kadang kita mau pinjam kredit saja ketika mendengar Desa Bengking pada waktu dulu sudah di backlist.
0: Sudah
1: karena
0: susah
1: mungkin
0: ya.
1: Keterlap sumber daya manusianya, tapi untuk saat ini insya Allah sudah baik, karena ya secara ekonomi yang ada di Desa Bengking semakin meningkat dan harapan kami akan semakin meningkat lagi. Nah, harapan yang ada di masyarakat luar yang saat ini mungkin mendengar siaran kita, yuk mari saya ajak untuk berkunjung di Desa Bengking yang ada di

0: Kecamatan Jatinom, agroeduwisata Putra Merapi Tani, melihat potensi yang ada di tempat kami dan juga menikmati pemandangan dan juga mendapatkan edukasi di dunia pertanian, terutama yang anak-anak sekolah. Kita juga membuat pamflet seperti ini, ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Nah, ini kan banyak pilihan. Ini juga ada pilihan-pilihan produk yang ada di tempat kami. Terus kemudian fasilitas-fasilitas ini juga sudah kita buatkan pamflet. Jadi ketika masyarakat butuh informasi itu bisa juga nanti lihat di website kami. Itu sudah nanti sudah muncul.
1: Websitenya apa, Pak? Boleh dikasih tahu?
0: Langsung klik aja Putra Merapi Tani gitu, nanti sudah muncul.
1: Baik.
0: Nanti sudah ada informasi. Kita juga penawarannya lewat Instagram dan juga lewat channel YouTube. Itu juga bisa. YouTube saya juga sama. Putra Merapi Tani.
1: Putra Merapi
0: Nanti
1: Tani.
0: Nanti sudah dapat informasi kegiatan yang ada di tempat kami.
1: Baik, terima kasih. Sebagai penutup ini, Pak, mungkin pesan Bapak kepada masyarakat di desa lainnya ya, yang sebenarnya memiliki juga banyak potensi, tapi mungkin masih belum percaya diri ya untuk mengembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan wisata bagi masyarakat setempat. Seperti apa, Pak?
0: Ya, mungkin sebagai informasi ya, kita juga harus mengikuti sebuah tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak mungkin ketika sebuah desa itu ujuk-ujuk langsung menjadi desa wisata tanpa melalui sebuah tahapan. Yang pertama yang harus kita lakukan ya penyadaran kepada masyarakat, peduli dengan sebuah lingkungan, kita pemetaan potensi apa yang ada di suatu desa itu, kemudian kita angkat, kita branding mau dibawa kemana, kita mau branding dengan apa. Misalnya di tempat kami karena di latar belakang pertanian, ya kita membranding pertaniannya. Mungkin kalau di tempat lain ada mungkin faktor alam, sumber air misalnya, ya kita branding dengan sumber daya alamnya berupa air itu, untuk misalnya kita buatkan tempat kolam renang dan sebagainya. Kemudian memperbaiki pelatihan sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya ini juga kita perbaharui. Kita harus berinovasi dengan cara apa? Yo, mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, kita ajak studi tiru, studi banding, biar wawasannya itu semakin terbuka. Kemudian pengorganisasian, kita bentuk seperti kayak Pok Darwis, peduli dengan wisata, kita bentuk sebuah swakelola kepada masyarakat. Yo, ini adalah sebuah tahapan yang tidak boleh kita tinggalkan. Yo, tahapan ini ya kita lalui seperti itu. Kemudian pengembangan dan juga nanti mungkin inovasi-inovasi yang lain yang harus kita lalui, mungkin dengan desa digital itu yang membantu bagaimana kegiatan agroeduwisata itu bisa berkembang seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Supriyono. Pak Supriyono ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam Beranda Asta Cita di sore hari ini ya. Terima kasih Pak Supriyono atas waktunya dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar ya. Baik. Baik, pendengar, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 16 ya, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas DIY Jateng pada pukul 16 nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat siang pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo bersama Pemkab Karanganyar mengusulkan perbaikan 17 titik saluran irigasi Bendungan Jatiyoso. Dalam rangka digitalisasi pelayanan, Pemkab Bantul mendorong pedagang pasar tradisional untuk membayar retribusi secara non-tunai. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pendengar, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo bersama Pemkab Karanganyar mengusulkan perbaikan 17 titik saluran irigasi di Bendungan Jatiyoso. Rehabilitasi saluran pembawa air tersebut diajukan melalui skema impres ke pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Arga.
1: Di Impres 2 tahun 2025 itu ada peluang bagi daerah untuk mengusulkan daerah irigasi kewenangan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, yang bisa ditangani oleh pusat.
2: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS memastikan keluhan para petani terkait jaringan irigasi penunjang Bendungan Jatiyoso terus ditindaklanjuti. Bendungan Jatiyoso yang dibangun pemerintah memiliki potensi mengairi lahan pertanian seluas 1.400 hektar yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSBS Aditya Sidikwaskito menjelaskan, kendati pengelolaan saluran irigasi di bawah 1.000 hektar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, perbaikan fisik tetap dapat diambil alih pusat melalui skema impres.
1: Air dari Sungai Jelantah itu merupakan kewenangan kabupaten. Ada juga bendung-bendung yang sebagian kewenangan kabupaten, dan dari 28 ya, yang 29 tadi informasinya dari kewenangan provinsi. Nah, memang itu bisa ditangani sesuai kewenangannya, satu. Yang kedua, di Impres 2 tahun 2025 itu ada peluang bagi daerah untuk mengusulkan daerah irigasi kewenangan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, yang bisa ditangani oleh pusat untuk rehabnya.
2: Lebih lanjut, Aditya membeberkan, Pemkab Karanganyar telah mengajukan usulan rehabilitasi untuk 17 titik lokasi irigasi yang tersebar di Kecamatan Tangmangu, Jumapolo, Jatipuro, Tasikmadu, dan Karanganyar. Saat ini, seluruh berkas pengajuan sedang menjalani tahap verifikasi teknis dan ditargetkan rampung akhir tahun ini, sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai pada tahun 2027.
1: Dari Pemkab Karanganyar, itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini, sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema Impres 2 2025.
2: Adapun BBWSBS mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Karanganyar yang terus mengupayakan pemenuhan sarana air bersih bagi petani di tengah keterbatasan anggaran daerah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dalam rangka digitalisasi pelayanan, Pemkab Bantul mendorong pedagang pasar tradisional untuk membayar retribusi secara non-tunai. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual-beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
3: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
5: Angkanya itu beda-beda ya pak setiap pasar ya atau di?
3: Iya beda-beda sesuai jumlah mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
4: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKUKMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui QRIS.
3: Nah ini tetapi kita tekankan apa itu nantinya kita pertama langkahnya kita sediakan dulu. Jadi ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua cash atau non tunai kan gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti. Ya.
4: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang terutama pedagang lansia agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kendal mulai ngebut untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Selengkapnya dilaporkan oleh Roni.
6: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin itu kita laksanakan ya.
7: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kendal mulai ngebut melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya, jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto mengatakan tahun ini ada 3 ruas penanganan sungai yang menggunakan APBD Kabupaten Kendal tahun 2026. 3 ruas yakni ruas Sungai Aji, Jembatan Gedugan Kerajaan Kulon, dan kawasan Brimo Pelantaran sepanjang 900 meter. Kemudian dilanjutkan ruas di Jembatan Desa Blorok sampai Desa Penjalin Kecamatan Brangsong sepanjang 3,1 km dan ruas di Jembatan Jalan Cepiring Gondang sampai Jembatan Ruas Jalan Pantura sepanjang 1,5 km. Pengerukan sungai tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang atau sebelum memasuki musim hujan.
6: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin itu kita laksanakan ya. Karena kalau sudah hujan ya kita susah nanti. Rencananya ya akhir Oktober selesai gitu loh.
7: Pengerukan sungai memang sangat ditunggu-tunggu warga terutama di wilayah yang sering langganan banjir seperti di Desa Banyu Urip. Kepala Desa Banyu Urip Busari mengatakan banjir di desanya selalu terjadi di setiap musim penghujan akibat luapan sungai Penut. Kondisi sungai yang sudah dangkal dan menyempit mengakibatkan air sungai cepat meluap sehingga perlu dinormalisasi.
8: Kalau untuk kondisi banjir kalau musim penghujan itu luapan itu sering terjadi karena dangkal dan menyempitnya sungai Penut itu memang perlu dinormalisasi. Yang paling rawan itu di RW 2, 3 RT, yang RW 4 itu 1 RT yang itu sampai 1 meter setengah sampai 1 meter lebih intinya seperti itu.
7: Sungai yang meluap mengakibatkan ratusan rumah warga ikut terdampak banjir. Banjir juga menimpa puluhan hektar lahan sawah sehingga merugikan para petani. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Sugiyarti mengatakan musim kemarau turut mempengaruhi harga sejumlah bahan pangan termasuk beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
10: Alhamdulillah dengan kondisi yang ada kita masih surplus. Walaupun mungkin surplusnya kan tidak sebanyak, tapi nanti kan kesini kan ada panenan lagi. Tapi untuk sementara sampai dengan bulan September surplus. Ini memang harga bahan pangan sangat bergejolak ya. Apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
9: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, DKPP Banyumas terus memantau perkembangan stok serta harga bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Bappenas, PPI, dan Perum Bulog. Sugiyarti menjelaskan koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain pemantauan stok dan harga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan selama musim kemarau. Melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan harga dan penyaluran bantuan, bantuan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, kekeringan selama 3 bulan membuat sumur warga Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati berubah menjadi asin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa patungan untuk membeli air dan kondisi ini kini mendapat bantuan dari Polda Jawa Tengah yang mengirim 6 tangki air ke 3 desa terdampak. Selengkapnya dilaporkan oleh Agus Pambudi.
11: Polda Jawa Tengah menyalurkan 48 ribu liter air bersih kepada warga 3 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati. Petugas program Polda Jawa Tengah mengirimkan 6 tangki air berkapasitas 8 ribu liter, salah satunya ke Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus. Kekeringan melanda Desa Plumbungan sekitar 3 bulan terakhir dan memaksa warga membeli air bersih dengan uang sendiri. Ketua RT 1 RW 1 Sukawi menyebut sumur warga kini berair asin sehingga tidak layak dipakai memasak.
12: Asale biasane nek sumur iku kan anyep, Mas. Tapi wis ora ono udan blas terus asin banyune kene iku. Nek ono udan isih banyu kene iku janyep. Iki kan blas ra ono udan dadi banyu malah asin. Mas teko yo bantuan nek pas ono ngene iki, nek pas ra ono yo masyarakat yo do tuku, nek pas ono yo diterima ngene iki.
11: Warga Plumbungan menanggung Rp150.000 untuk setiap tangki air bersih lewat inisiatif bersama sejak kekeringan melanda desa mereka. Bantuan air dari Polri meringankan beban warga yang selama ini membeli air bersih secara swadaya di desa. Panit Lidik Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah AKP Aris mengungkapkan bantuan itu didistribusikan bagi warga di desa-desa terdampak krisis air bersih. Tim Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan itu bersama jajaran Propam Polresta Pati di 3 desa terdampak kekeringan.
13: Dalam rangka hari jadi Bid Propam yang ke-24, kami memberikan bansos air di Desa Bungan, Pantirejo, dan Gebang. Ini bantuan yang berupa sumbangan air, bantuan dari bansos, semoga masyarakat.
11: Warga Desa Plumbungan berharap bantuan air bersih berkelanjutan dari berbagai pihak yang peduli agar tidak lagi membeli air bersih dari iuran sendiri. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga Cangkringan, Sleman antusias menerima sertifikat hunian tetap dari Pemprov DIY. Sebagai upaya pemulihan pasca bencana erupsi Merapi pada tahun 2010. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
14: Penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan.
15: Sebanyak 43 warga Kepuharjo dan 3 warga Umbulharjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau HUNTAP di kantor Kelurahan Kepuharjo Cangkringan Sleman pada Selasa siang. Pemberian sertifikat HUNTAP ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata menjelaskan, erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Ruruh menambahkan tanah yang digunakan sebagai HUNTAP ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
14: Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan sampai dengan terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari lokasi hunian tetap.
15: Salah satu warga Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Basuki, mengaku senang mendapatkan sertifikat HUNTAP. Dia menyebut telah menanti lahirnya sertifikat ini sejak 7 tahun lalu. Basuki merupakan warga asli Kopeng dan sempat terdampak erupsi pada 2010.
16: Kami kena dampaknya dan rumah, peternakan habis. Alhamdulillah, ini dari pemerintah dipikirkan HUNTAP, hunian tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat bangga dan puas Yang kami nanti-nanti sudah hampir 7 tahun kami mendapat huntap dan mendapat sertifikat.
15: Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan warga untuk bisa menjaga sertifikat yang sudah diterima. Menurut Ngarso Dalem, sertifikat huntap ini menjadi aset kekayaan pribadi milik warga. Jangan sampai sertifikat justru diserahkan dan disalahgunakan oleh orang lain.
0: Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengalihkan status guru P3K parwaktu menjadi P3K penuh pada tahun 2027 mendapat respon positif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menilai kebijakan ini akan menjadi solusi strategis dalam memberikan kepastian nasib dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik di Kota Solo. Selengkapnya dilaporkan oleh Dania.
17: Satu, mereka sudah menjalankan tugas mereka untuk menjalankan tugas profesi ya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan guru. Yang keduanya, ini kan kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan bagi profesi guru yang berubah dari status non-ASN atau P3K parwaktu menjadi P3K penuh.
15: Kejelasan nasib para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K parwaktu di Kota Solo kini semakin terang. Wacana pengalihan status menjadi P3K penuh waktu pada awal tahun 2027 mendatang dinilai menjadi angin segar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih dan mengangkat status guru P3K paruh waktu. Berdasarkan datanya, saat ini masih terdapat sekitar 80 hingga 100 guru berstatus paruh waktu di Solo akibat keterbatasan kuota formasi pada seleksi sebelumnya. Menurut Dwi, peralihan ke P3K penuh waktu akan memberikan jaminan perlindungan kerja yang jauh lebih panjang bagi para mantan guru honorer atau tenaga kerja dengan perjanjian kerja tersebut.
17: Kalau kami, ya tentunya menyambut baik dan harapan kami itu nanti bisa memberikan kepastian status bagi teman-teman guru kami yang kemarin itu masih honorer atau kalau di Solo itu namanya TKPK dan kemarin ikut proses seleksi tapi belum mendapatkan kuota formasi, terus akhirnya dia menjadi paruh waktu. Nah, ini kan masa tunggu mereka.
15: Lebih lanjut Dwi menjelaskan, selama ini gaji guru P3K paruh waktu dibebankan pada APBD Kota Surakarta dengan menggunakan skema belanja jasa setara standar upah minimum regional. Melalui peralihan status ini, nantinya para guru akan menerima kompensasi yang jauh lebih layak karena mengikuti standar jaminan nasional.
17: Kalau yang paruh waktu menggunakan standar kompensasi UMR, kalau di Kota Surakarta walaupun sudah cukup lumayan tinggi, tapi kalau menjadi penuh waktu, otomatis ya ada kenaikan yang lebih lagi karena menggunakan standar nasional. Yang ketiganya ya harapannya tadi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan kita ya ditunjang dengan SDM yang kompeten.
15: Meski sangat mendukung kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kota Surakarta berharap proses pengangkatan kelak tetap didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang transparan. Hal tersebut demi memastikan guru yang mendapat status penuh waktu adalah tenaga pendidik yang benar-benar kompeten dalam mencerdaskan generasi bangsa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menyebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, sehingga aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan terus diperkuat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
18: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat, penggunaan layanan Trans Banyumas disebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 10-15%. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Dishub Banyumas menerapkan standar pelayanan minimal serta menempatkan pengawas di lapangan untuk memantau operasional sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan sekaligus membuka kanal aduan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait layanan Trans Banyumas. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Banyumas, Mufti Hakim mengatakan, masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi pelayanan sehingga Dishub dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan melakukan perbaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan timbal balik antara penyelenggara layanan dan pengguna Trans Banyumas.
19: Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal katakanlah. Kami juga di lapangan juga menempatkan pengawas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan hari-hari. Ini dari manajemen pengawasan ini dari Supplier Indonesia. Terus kemudian yang ketiga kami juga ya paling tidak kan harus turun ke lapangan kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang ya aduan lah boleh dikatakan, sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau. Seperti itu, sehingga kami juga ada hubungan timbal balik, feedbacknya kan seperti itu.
18: Disub Banyumas juga akan mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik, sekaligus meningkatkan fasilitas seperti halte dan melakukan evaluasi terhadap jalur Trans Banyumas. Upaya tersebut juga disertai dengan penjajakan sumber pendapatan lain di luar tarif, termasuk melalui iklan pada kendaraan maupun halte untuk mendukung keberlanjutan layanan. Kedepan, keberlanjutan Trans Banyumas juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, OPD terkait, pihak penyelenggara, dan masyarakat. Disub Banyumas menyatakan akan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan layanan agar Trans Banyumas dapat terus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Fahrian Syah melaporkan.
0: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama menyimak informasi terupdate lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Langsung dari Room ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Bersama dengan Mbak Isna yang akan menyampaikan informasinya. Selamat sore Mbak Isna.
1: Selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini Mbak Isna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Monggo Mbak Isna bisa diinformasikan update lalu lintas sore hari ini.
1: Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah merata di beberapa simpang dan juga ruas yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari hampir semua kaki simpang yang kami amati. Simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, kendaraan pribadi. Begitu juga simpang yang tak jauh dari simpang Gor Satria, yaitu simpang Kebon Dalam. Simpang ini didominasi oleh kendaraan masyarakat yang baru saja pulang bekerja. Meskipun cukup ramai, namun tidak ada crowding atau penumpukan kendaraan di tengah simpang. Selanjutnya kita beralih ke simpang di utara juga, yaitu simpang Karang Jambu yang terlihat ramai lancar. Namun kami himbau bagi pengendara sekalian yang akan melewati simpang ini untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari arah utara maupun dari arah selatan. Selanjutnya kita ke tengah-tengah menuju simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar, namun sudah mulai banyak aktivitas parkir dan juga pejalan kaki di sekitar depan Alun-Alun, sehingga kami himbau untuk berhati-hati dan melamatkan kendaraan Anda ketika melewati simpang ini. Lalu kita menuju ke arah barat, yaitu menuju underpass Purwokerto yang kali ini terpantau cukup ramai dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Kendaraan yang melewati underpass didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga sesekali dilewati oleh beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk. Dan kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melewati simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang besar. Dan kita ke timur menuju Sokaraja yang terlihat cukup ramai. Kita pantau dari atas jembatan Kalipulo Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan berat seperti bus dan juga truk besar. Demikian laporan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Rizky.
0: Baik, siap. Terima kasih Mbak Isna atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Pesantren Impian, penulis Asma Nadia. Pesantren Impian, sebuah novel karya Asma Nadia yang mengisahkan perjalanan sekelompok perempuan dengan latar belakang kelam yang menerima undangan misterius untuk tinggal di sebuah pesantren terpencil. Novel ini mengusung tema spiritualitas, pencarian jati diri, dan kesempatan kedua dalam hidup. Kisah ini berpusat pada pesantren yang tidak biasa, tempat di mana para santrinya bukanlah gadis-gadis biasa, melainkan mereka yang memiliki masa lalu kelam. Ada yang merupakan mantan narapidana, korban kekerasan, hingga perempuan yang terjerumus dalam dunia kelam. Mereka datang dengan latar belakang berbeda, namun satu tujuan, menemukan kedamaian dan memperbaiki hidup mereka. Di antara para santri ada seorang perempuan bernama Nadia, seorang wartawan investigasi yang mendapatkan undangan ke pesantren ini. Awalnya dia datang bukan untuk mencari ketenangan, melainkan karena rasa penasaran terhadap pesantren yang tampak misterius. Nadia ingin mengungkap siapa sebenarnya sosok yang mendirikan tempat ini dan mengapa hanya perempuan-perempuan dengan masa lalu kelam. Seiring waktu, Nadia mulai memahami bahwa pesantren ini adalah tempat rehabilitasi spiritual yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan kesempatan bagi setiap penghuninya untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Meski demikian, bukan berarti kehidupan di pesantren berjalan mulus. Ada konflik internal, pertentangan batin, dan rahasia besar tersembunyi di balik dinding pesantren. Salah satu misteri terbesar dalam novel ini adalah siapa pemilik pesantren dan apa tujuan sebenarnya dari tempat ini. Ketika berbagai rahasia mulai terungkap, pembaca akan dibawa dalam perjalanan emosional yang mendalam, di mana setiap karakter berjuang melawan masa lalu mereka sendiri untuk menemukan harapan dan kebahagiaan. Melalui pesantren impian, Asma Nadia menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, tak peduli sekelam apapun masa lalunya. Novel ini juga menyoroti pentingnya ketulusan, kesabaran, dan keimanan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dengan alur yang penuh misteri dan emosi, Pesantren Impian bukan sekedar novel religi biasa, tetapi juga sebuah kisah inspiratif yang menggugah hati pembacanya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Purwokerto dengan judul Pesantren Impian, penulis Asma Nadia.

0: saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan koordinator mitigasi bencana Fakhriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan info terupdate dari perakiran cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Adnan. Selamat sore Mas Adnan, silakan dengan informasinya.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Rizky. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum, perawan hingga perawan tebal, potensi hujan ringan tidak merata dapat terjadi di wilayah dataran tinggi di utara dan timur Kabupaten Banyumas seperti wilayah Pekuncen, Cilongok, Kedung Banteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Don, dan Soma Gede pada akhir sore hari ini hingga awal malam hari, meskipun tidak merata, dan kembali perawan pada akhir malam hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 85 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum berawan pada sore hari ini hingga awal malam hari, dan untuk wilayah pesisir selatan Cilacap, potensi hujan ringan tidak merata dapat terjadi di tengah malam hari dan kembali berawan hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, dan jika ada perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Adnan atas informasi update yang sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore.
1: Baik, monggo. Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Sugiyarti, mengatakan musim kemarau turut mempengaruhi harga sejumlah bahan pangan termasuk beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
4: Alhamdulillah dengan kondisi ada kita masih surplus gitu. Ya. Walaupun mungkin surplusnya kan tidak sebanyak, tapi nanti kan kesini kan ada panenan lagi, tapi untuk sementara sampai dengan bulan September surplus. Ini memang harga bahan pangan sangat bergejolak ya, apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya, jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
3: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, DKPP Banyumas terus memantau perkembangan stok serta harga bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Bappenas, PPI, dan Perum Bulog. Sugiyarti menjelaskan koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain pemantauan stok dan harga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan selama musim kemarau. Melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan harga dan penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Damara Sakti melaporkan.
5: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sebanyak 800 hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap mendapatkan vaksin rabies gratis dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Vaksinasi tersebut digelar oleh Dinas Pertanian Cilacap untuk mencegah rabies dan mempertahankan status Cilacap serta Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Berikut laporan selengkapnya bersama Reni Tania.
6: Sebanyak 800 hewan kesayangan milik warga Kabupaten Cilacap mendapatkan vaksin rabies secara gratis yang digelar di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Berbagai jenis hewan yang mengikuti vaksinasi mulai dari anjing, kucing, musang hingga monyet. Pemberian vaksin gratis ini digelar sebagai peringatan Hari Rabies Sedunia guna mendukung target Jawa Bebas Rabies pada tahun 2029 dan Indonesia Bebas Rabies pada tahun 2030. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan sebanyak 800 dosis vaksin disiapkan untuk hewan peliharaan masyarakat. Tidak hanya untuk hewan yang datang ke kantor dinas tetapi juga dilanjutkan ke Puskeswan Jeruk Legi hingga vaksin habis. Sigit menjelaskan vaksinasi dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mempertahankan status Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Meski hingga saat ini tidak ditemukan kasus rabies di Cilacap, mobilitas dan peredaran hewan dari berbagai daerah menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membawa masuk penyakit rabies ke wilayah yang saat ini berstatus bebas rabies.
7: Kegiatan ini dengan kita melaksanakan vaksinasi hewan-hewan kesayangan yang dimungkinkan sebagai vektor atau pembawa rabies, yaitu ada kucing, ada anjing, ada kera. Target dari vaksinasi hari ini 800 dosis, namun demikian nanti manakala 800 dosis ini tidak terserap semua hari ini, kita masih melanjutkan di Puskeswan Jeruk Legi, Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian di Jeruk Legi, sampai nanti dosisnya habis. Tujuan vaksinasi ini kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Cilacap maupun Jawa Tengah itu sudah bebas dari rabies. Namun demikian tetangga masih belum bebas rabies, sehingga dalam rangka barrier terhadap kemungkinan rabies masuk ke Cilacap, ya kita antisipasi dini dengan melaksanakan vaksinasi.
6: Dinas Pertanian juga mencatat terdapat 15.214 ekor hewan yang berpotensi menjadi pembawa rabies. Populasi tersebut terdiri dari 4.422 ekor anjing, 10.635 ekor kucing, serta 157 ekor kera atau monyet. Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan yang meliputi pengobatan hewan ternak hingga pemeriksaan USG untuk mengetahui kebuntingan maupun gangguan pada organ dalam. Kegiatan vaksinasi ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Intan Cilacap, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, PDHI Jawa Tengah 2, serta dokter dan paramedik Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati pendengar pro setunggal, korban kerme kapal Virgo Transport 8 Molana Purwa Wibowo 12 tahun kasil ditemokna lan jenazahe dikirim maring keluargane neng desa Danasri Kidul Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Peringat pro setunggal Basnas Banyumas terus nyaluraken bantuan banyu resik kanggo masyarakat sing kena dampak kekeringan. Warta Gedok Tular Sontom Noniko diwasakan dening kula undang Rizky Nurudin. Pendengar pro setunggal, mayit warga Cilacap sing dadi korban kerem kapal Virgo Transport 8 Molana Purwa Wibowo 12 tahun berhasil ditemuaken lan jenazahe dikirim maring keluargane neng desa Danasri Kidul Kecamatan Nusa Wungu Cilacap Jawa Tengah pas dina wingi. Jenazah Maulana anjo neng ngumah duka pas jam 10 lewi 40 sanga WIB lan langsung disambut tangis dening keluarga. Kira-kira jam 11 lewi selikur waktu Indonesia Barat, jenazah anak pembarep soko pasangan Mukholidin lan Umi Salama dimakamaken neng TPU paling cedak neng umai DWE. Maulana berhasil diidentifikasi sawise dievakuasi dening tim SAR soko KM Virgo Transport 8. Neng mayite petugas nemokna dompet isine duit 13.000 rupiah identitas jenenge Maulana, siji KTP gone Mbah Putri Nelan siji HP. Pendengar pro setunggal, Basnas Kabupaten Banyumas terus nyaluraken bantuan banyu resik kanggo masyarakat sing kena dampak kekeringan. Akehe panjalukan lan terbatas armada tangki dadi alangan pas nyaluraken bantuan kasebut. Ketua Basnas Banyumas ngendika bantuan wis disaluraken maring 18 titik ana sekitar 186.000 liter banyu sing wis ditompo dening 3.306 kepala keluarga utawane 11.670 jiwa. Penyaluran bantuan iki ngadepi keterbatasan sarana lan prasarana awujud truk tangki banyu resik. Basnas banjur kerjasama karo PMI lan BPBD Banyumas kanggo nyukupi kebutuhan armada kasebut. Pendengar pro setunggal, informasi salajengipun Sekretaris Desa Sekdes Tanjung Tirta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara nampi nanda tangani surat keputusan pelerenan awake soko jabatan perangkat desa. Penolakan kasebut disampaikan pas Kepala Desa Tanjung Tirta Heri Agus Setiaji nyerahna keputusan pelerenan yang tengah desakan warga sing jaluk Sekdes mundur terkait dugaan penyalahgunaan duit desa. Neng pertemuan sing ditekani dening pemerintah desa mendengar Badan Permusyawaratan Desa utamane BPD Camat Punggelan dispermades warga lan aparat kepolisian turut nyetak naora gelem nandatangani surat keputusan kasebut. Jalaran proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan duit desa masih jalan. Pendengar pro setunggal, ana sekitar 1.200 mahasiswa anyar saking Universitas Harapan Bangsa utawane UHB Purwokerto sing melu rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa utawane PKKMB tahun 2016 iki. Soko jumlah semono pendengar, ana 440 mahasiswa sing tercatat nampa pirang-pirang skema beasiswa sing disiapaken dening UHB bareng karo yayasan. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Puspita II Setiawan Mangkunegara nyebut yen tahun iki UHB nyediakna kuota 500 beasiswa. Program kasebut pendengar dilaksanakan suwene 3 wulan WW Juni nganti September 2016 lan berhasil nyerap ake 440 ji penerima. Pendengar pro setunggal, kegiatan nonton bareng utawane nobar Timnas Indonesia melu ngundak aktivitas ekonomi UMKM neng sekitaran alun-alun Purwokerto. Nobar Indonesia ngelawan Malaysia dilaksanakan dina Senin wengi wingi lan rame ditekani masyarakat sekitar. Pedagang neng sekitaran lokasi ngaku ngerasakna onane peningkatan penjualan kegiatan kasebut. Suharto, pedagang sing wis dodolan suene selawe taun, nyebut yen omsete uga melu munggah. Miturut Soeharto, pendengar, ramene lan surunge pertandingan uga melu mempengaruhi penjualan para pedagang-pedagang liyane nang kono.
Buhari melu nerasna dampak positif saka kegiatan kasebut, dheweke malah nambah stok dagangan saben entuk informasi babagan pelaksanaan nobar bal-balan ning alun-alun Purwokerto. Pendengar Pro Setunggal cekap semanten warta getok tular sonton menika kelilan.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
5: Selamat sore pendengar Pro1, cek fakta kembali hadir memberikan fakta menarik dan juga terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar Pro1 ada sebuah akun Facebook dengan username bantuan UMKM pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Ini ada membagikan sebuah foto yang berisikan informasi dan juga sebuah tautan bantuan kulkas hingga pomini untuk para pelaku UMKM, pendengar ya. Kemudian unggahan tersebut juga seperti yang sudah disampaikan disertai tautan. Per hari Rabu tanggal 30 September 2026 hari ini, konten tersebut telah mendapatkan beberapa tanda like dan beberapa komentar dari netizen Facebook lainnya, pendengar. Untuk lebih jelasnya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo, Thornback Hawks, ini mengakses tautan pada unggahan tersebut. Namun tautan tersebut tidak dapat dijangkau gitu ya, sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan oleh pengunggah Facebook. Kemudian tim ini juga memeriksa foto unggahan bantuan UMKM tersebut menggunakan alat deteksi AI ya bernama Hi-Fi Moderation. Diketahui pendengar, foto ini merupakan hasil rekayasa dari artificial intelligence, di mana untuk tingkat probabilitasnya atau mungkin kemungkinannya mencapai 99,9% pendengar. Jadi untuk faktanya, konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan ya, di mana kemiripannya ini mencapai 99,9%. Selain itu, pendengar, bantuan UMKM resmi dari pemerintah ini bisa didapatkan melalui pendaftaran pada aplikasi OSS atau Online Single Submission atau laman di www.oss.co.id, pendengar. Jadi bisa dipastikan unggahan tersebut ini merupakan konten palsu dan wajib kita waspadai.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, pukul 17.42 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar Pro 1, seminar advokasi yang digelar oleh Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan SEMA FTIK dari UIN Seizu Purwokerto ini membahas pentingnya literasi digital bagi kalangan mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggriani.
2: Seminar advokasi UIN Seizu ajak mahasiswa baru tidak mudah terprovokasi hoaks. Literasi digital menjadi isu penting di kalangan mahasiswa baru. Hal itu terungkap dalam seminar advokasi yang digelar Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Seizu di Hall Perpustakaan Selasa 29 September 2026. Salah satu peserta, Adzinta Bestania Afra, mahasiswi baru program studi Tadris Bahasa Inggris, mengaku pernah hampir terprovokasi informasi hoaks di media sosial terkait ekstra kampus.
3: Karena ingin menambah wawasan tentang cara menyikapi dan menyampaikan pendapat dengan baik, terutama sebagai mahasiswa. Selain itu, aku ingin belajar bagaimana cara berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi informasi, dan berani menyuarakan pendapat berdasarkan fakta. Lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di media sosial, karena saya biasanya gampang percaya. Maka dari itu, saya akan mencari informasi tersebut melalui sumber suara asli. Setelah itu, saya akan menyuarakan, mungkin akan mewakili mahasiswa.
2: Kegiatan tersebut diharapkan mampu mencetak mahasiswa yang kritis, tahan hoaks, dan tidak mudah terprovokasi di era banjir informasi. Tia Anggraeni melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1, Tommy, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya undang Rizky, Tommy, di sepanjang Purwokerto sore, luar biasa sore hari ini. Pendengar, ini langsung dari dari studio Pro 1 RRI. Pendengar, ini kan langsung menghadap sebagian kecil lah ya, kelihatan ada Jalan Jenderal Sudirman, ya ini namanya ramai lancar ya pendengar, dari arah timur menuju arah barat ya, karena memang satu arah ya pendengar ya. Mungkin untuk Anda yang sedang berkendara ya, saya ingatkan kembali pendengar untuk selalu menjaga jarak aman dan tentunya utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar ya, karena kita semuanya bukan Rosi. Rosi pun kalau misalkan lagi bawa anak istri di rumah di jalan gitu ya, itu kayaknya juga gak ngebut-ngebut banget gitu ya pendengar ya. Dan tentunya nanti bakal dihadirkan beberapa informasi menarik dan juga terupdate lainnya. Tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, ada satu lagu spesial dari Ungu dengan tajuk Laguku Spesial Untuk Anda.

Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

Peringat Pro 1, berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tahun 2020 warna silver dengan nomor polisi R5680WR. Nomor rangka MH1 JM9119LK29-1556 dengan nomor mesin JM91E129224 atas nama M. Andika Mufti Pratama, alamat Desa Baseh, RT3 RW5, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang tanggal 2 September 2026 dalam perjalanan ke Kota Purwokerto. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Wahyu Budiono yang beralamatkan di Desa Karanggintung, RT 02 RW 01, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Atau bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1 kembali diberitakan berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB kendaraan roda 4 Toyota New Avanza tipe F651RM strip GMM FC tahun 2013 warna hitam silver metalik. Isi silinder 2298 cc, nomor polisi R1564VA, nomor mesin MC13973, nomor rangka MHKM1BA3JOJO31194 dengan nomor BPKB K0298530031 atas nama Nawen, alamat Desa Gambarsari, RT 1RW 2 Kebasen Banyumas. Barang tersebut hilang tanggal 22 September 2025. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Irawan Wibowo, HP 0852-4313-1016, alamat Desa Rancamai RT 06 RW 03 Kecamatan Cilongok Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Pendengar Pro 1 kembali dihadirkan berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda tahun 2011, tipe GL200R warna hitam silver. Isi silinder 200cc, nomor polisi R2372TA, nomor mesin MC22E1077945, nomor rangka MH1MC2212BK 080025, nomor BPKB 100100175 1. Atas nama Tarman, alamat Desa Gambarsari, RT 01 RW 02 Kecamatan Kebasen Banyumas. Barang tersebut hilang pendengar tanggal 22 September 2026. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada atas nama Irawan Wibowo dengan nomor HP 0852-4313-1016, alamat Desa Rancamaya RT 06 RW 03 Kecamatan Cilongok Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1 kembali diberitakan terkait dengan berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda tipe V1J02Q32LOAT tahun 2018 warna hitam dengan silinder 150cc nomor polisi R5847KR dengan nomor BPKB O08154701 atas nama Tarman. Alamatnya di Desa Gambarsari RT1 RW2 Kecamatan Kebasen Banyumas. Barang tersebut hilang tanggal 22 September 2025. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuan untuk mengembalikan kepada Tarman dengan nomor HP 0857-0043-2044 yang beralamatkan di Desa Gambarsari RT1 RW2 Kecamatan Kebasen Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih. Pendengar Pro 1 disampaikan kembali berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda tahun 2005 tipe Jazz 1,5 GD3 1,5 VTI AT manual tahun 2005 warna abu-abu metalik. Isi silinder 1497cc nomor polisi R1624PR atas nama Tarman. Alamat Desa Gambarsari RT1 RW2 Kecamatan Kebasen Banyumas. Barang tersebut pendengar hilang tanggal 22 September 2025. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Tarman dengan nomor HP 0857-0042-2044 Desa Rancamaya RT06 RW03 Kecamatan Cilangok Banyumas. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Peringat Pro 1 luar biasa, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa membersamai Pro 1 RRI Purwokerto. Spesial juga untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya, undang Rizky. Terima kasih pendengar untuk Anda, pokoknya sehat-sehat terus, semangat terus pendengar. Ya, besok masih harus kerja lagi dan melakukan aktivitas yang lainnya pendengar. Sampai di sini saja saya menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Say goodbye to September pendengar, dan ya welcome, selamat datang di Oktober 2020. Nah, nanti ya menuju pergantian bulan bakal ditemani temenin ya bersama rekan saya Dev Febrionik di sepanjang Purwokerto malam. Sebelumnya juga saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti akan dilanjut di sepanjang Purwokerto malam. Tentunya bersama kami terus mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi. Dadah.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
7: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Sari Berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
6: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
8: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
9: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
8: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
7: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
10: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
7: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
11: Ya. Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau satu minggu ya?
7: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
10: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
12: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan BAPISUS untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
10: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
13: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
13: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
15: Itu apa?
13: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
15: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
13: Iya.
15: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
13: Tahu. Kenapa saudara mau?
15: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
14: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
16: saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
17: Tidak, hanya arsip.
16: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
17: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
16: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
17: Tidak pernah.
16: Di 2019-2020?
17: Tidak pernah.
14: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
18: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
19: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
18: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
19: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
20: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
19: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
21: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
22: Pertama,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
21: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
2: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
21: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
5: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
22: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
23: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
22: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
23: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
24: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangankan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
23: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
0: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
3: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
4: 60L registrasi VHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
0: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
6: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
0: Di hari yang sama, helikopter Sikor Sky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
9: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
5: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
7: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
8: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements,
7: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilito. Kualitas Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Purwokerto malam ini, edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda, di mana nanti kami akan hadirkan mimbar Konghucu edisi hari ini dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, khusus untuk para umat Konghucu, malam hari ini kita langsung saja hadirkan mimbar Konghucu bersama Trisno Rahayu dengan judul Ora et Labora.

Selamat malam mendengar setia mimbar agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu. Hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kehadirat Huang Tien Sangti sebelum kita mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Ceseng Kongce, teladan dan penyertaan para Shenming, serta restu segenap leluhur Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang saat ini belum dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga pada kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali ya Huang Tien, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shangti, Wei Tian Niu De, Huang Yi Shangti, Wei Tian Niu De, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, pada kesempatan mimbar agama Konghucu malam hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ora et labora, yang mempunyai arti berdoa dan bekerja. Pendengar yang berbahagia, istilah ora et labora berasal dari bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Kita mungkin sering mendengar ungkapan berdoalah kemudian bekerja, atau jangan hanya berdoa, tetapi harus berusaha. Keduanya benar, sebab kehidupan manusia tidak cukup hanya dengan berharap, tetapi juga tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan iman yang menguatkan hati dan usaha yang menggerakkan langkah. Dalam kehidupan, ada saat ketika kita harus berdoa. Ada saatnya juga ketika kita harus bekerja. Dan yang paling penting, kita belajar bagaimana berdoa sambil terus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Ketika menghadapi kesulitan, manusia biasanya akan mencari kekuatan. Ada yang berbicara kepada keluarga, ada yang meminta nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman. Dan sebagai manusia beriman, kita tentunya juga mengarahkan hati kita kepada Tien melalui doa dan sembahyang. Dalam agama Konghucu, doa dan sembahyang merupakan bagian penting dalam kehidupan keimanan.
Doa menjadi sarana manusia mengungkapkan iman, ketulusan hati, rasa syukur, terima kasih serta harapan dan maksud yang disampaikan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Berdoa bukan berarti berhenti berusaha. Jangan sampai doa kita justru menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Dalam ajaran Konghucu, iman bukan hanya sesuatu yang tersimpan dalam pikiran. Iman harus menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan jalan kebajikan. Di dalam kitab Chongyong, kita mengenal ajaran, iman itulah jalan suci Tuhan Yang Maha Esa. Berusaha beroleh iman, itulah jalan suci manusia. Ayat ini memberikan pemahaman yang sangat dalam. Jalan suci Tuhan adalah iman. Tetapi bagi manusia, iman itu harus diusahakan dan diwujudkan. Dengan demikian, kehidupan beragama bukan sekedar berbicara mengenai apa yang kita percayai, tetapi juga bagaimana kepercayaan itu mempengaruhi cara kita hidup. Berdoa menguatkan hati, bekerja mewujudkan iman. Inilah hubungan antara ora dan labora. Tojin yang terkasih. Bekerja seringkali dipahami hanya sebagai aktivitas untuk memperoleh penghasilan. Padahal makna bekerja jauh lebih luas. Bekerja berarti menggunakan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menjalankan tanggung jawab kehidupan. Semua mempunyai bentuk pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, jangan pernah menganggap pekerjaan seseorang lebih rendah daripada pekerjaan orang lain hanya karena berbeda. Disinilah nilai kebajikan menjadi penting. Kita tentu diajarkan untuk bekerja keras. Tetapi kerja keras saja belum cukup. Seseorang bisa bekerja sangat keras, tetapi jika tidak jujur, hasilnya dapat merugikan orang lain. Seseorang bisa sangat sukses. Tetapi jika kesuksesan itu diperoleh dengan menipu, korupsi, atau mengambil hak orang lain, maka kesuksesan tersebut tidak mencerminkan kebajikan. Karena itu, dalam perspektif agama Konghucu, pekerja harus berjalan bersama dengan I atau kebenaran. Sebab karakter seseorang bukan hanya terlihat ketika dia diawasi. Karakter terlihat ketika dia mempunyai kesempatan untuk melakukan kesalahan, tetapi memilih untuk tetap berada di jalan yang benar. Tojin yang terkasih. Lalu, apa sebenarnya yang kita lakukan ketika kita berdoa? Doa bukan hanya meminta. Doa juga merupakan kesempatan kita untuk berbicara kepada Tien dengan hati yang tulus, melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Dengan demikian, doa tidak hanya mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi doa juga harus mengubah diri kita sendiri. Sebaliknya, jangan pula kita merasakan bahwa semua keberhasilan hanya berasal dari kekuatan diri sendiri. Kita memang harus bekerja keras, tetapi manusia memiliki keterbatasan. Kita tidak mampu mengendalikan semuanya. Disinilah iman memberikan kekuatan. Berdoa mengajarkan kita untuk menyadari, aku akan melakukan yang terbaik, tetapi aku menyadari bahwa aku bukan penguasa seluruh kehidupan. Yang menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang berada di luar kemampuan kita, kita serahkan dengan sepenuh hati kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Ada suatu pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana kalau saya sudah berdoa dan bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai harapan? Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi. Ketika usaha belum berhasil, kita pasti kecewa. Ketika doa belum seperti yang kita harapkan, kita bisa bertanya, mengapa Tien belum memberikan apa yang saya minta? Nah, disinilah kedewasaan iman kita diuji. Jangan sampai kegagalan membuat kita meninggalkan kebajikan, dan jangan sampai kegagalan membuat kita menyalahkan semua orang. Kita perlu belajar dan bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari kegagalan ini? Teruslah memeriksa ke dalam dan memperbaiki kesalahan.
Jangan mengubah arah tujuan kita, tetapi rubahlah cara untuk mencapai tujuannya. Gagal bukan alasan untuk berhenti menjadi baik. Di dalam doa agama Konghucu, ada sebuah kalimat, yakni jauhkan keluh kerutu kepada Tien dan sesal penyalahan kepada manusia. Tidak mudah mengeluh kepada Tien dan tidak terus-menerus menyalahkan manusia. Ketika mengalami kesulitan, kita sering mencari siapa yang harus disalahkan. Padahal orang yang terus menyalahkan orang lain akan sangat-sangat sulit melakukan introspeksi. Dalam semangat ajaran Konghucu, kita diajak untuk membina diri terlebih dahulu. Ketika diri kita lurus, kita memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Para Tojin yang terkasih, semangat Ora et Labora sangat dekat dengan pembinaan diri kita menuju seorang Jinze, yaitu manusia yang berbudi luhur. Doa tanpa tindakan menjadi kurang lengkap. Tindakan tanpa nilai kebajikan juga berbahaya. Yang kita bangun adalah kesatuan antara iman dan perbuatan. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para Tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tze, serta doa restu segenap leluhur Jin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Terima kasih Ya Huang Tien atas kesempatan kami untuk belajar, bekerja, berkarya dan melakukan banyak kebajikan. Bimbinglah hati kami agar senantiasa memiliki iman yang teguh. Ajarlah kami untuk tidak hanya pandai berdoa, tetapi juga tekun berusaha. Jadikanlah kami manusia yang mampu menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Semoga setiap usaha yang kami laksanakan membawa manfaat bagi sesama. Dan juga senantiasa mampu menyelaraskan doa dengan perbuatan, iman dengan tindakan, serta harapan dengan usaha yang nyata. Sembah sujud kehadirat Tien, jauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu, dan sesal penyalahan terhadap sesama. Dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Khalik Semesta Alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti, Wei Tien Yu De, Huang Yi Shang Ti, Wei Tien Yu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para Tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Shang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. 三彩。

Pendengar, kami informasikan sebuah rilis panggilan kepada tergugat nomor 50 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPWT telah memanggil Okafor Nonso Christian yang beralamat di Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan dalam perkara perdata nomor 50 PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Banyumas yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa 3 November 2026 pukul 9 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya persidangan perkara perdata gugatan dengan acara persidangan antara Tutik Widianti, selanjutnya disebut sebagai penggugat yang beralamat di Kelurahan Berkoh, RT 5 RW 3 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan alamat domisili di Desa Karangnanas, RT 4 RW 2, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, melawan Okafor Nonso Christian, selanjutnya disebut sebagai tergugat yang beralamat di Kelurahan Berkoh, RT 5 RW 3 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan kepada saudara yang mendengar maupun mengetahui nama dan alamat yang dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kualitas informasi yang diterima masyarakat tak lepas dari kesehatan lembaga penyiaran yang memproduksinya. Mulai dari tata kelola, kesejahteraan pekerja, hingga kualitas program siaran, seluruhnya berperan dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan bertanggung jawab. Selengkapnya di berikut laporan dari Damara Sakti.
2: Kesehatan lembaga penyiaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Lembaga penyiaran tidak hanya dituntut mampu mempertahankan siaran, tetapi juga perlu memiliki tata kelola kelembagaan yang baik, sumber daya manusia yang terlindungi, serta perencanaan pengembangan yang jelas. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyaidin, mengatakan kondisi lembaga penyiaran perlu dilihat secara menyeluruh. Mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, program siaran, hingga rencana pengembangan lembaga dalam beberapa tahun ke depan.
3: Tujuannya apa kalau verifikasi ini kepada masyarakat, nanti masyarakat langsung tahu bahwa yang dapat nilai A ini berarti informasinya layak dipercaya, mereka menyiarkan dengan sehat karena karyawannya, stafnya juga BPJS-nya terjamin, gajinya juga cukup sesuai dengan UMR minimal, sehingga produk-produk mereka pasti juga tidak asal. Kemudian mengikuti seluruh aturan-aturan kita soal penerapan undang-undang, ramah kepada anak, dan macam-macam. Itu penting. Yang kedua, dengan sertifikasi ini kita menjamin lembaga penyiaran itu punya keyakinan, punya program untuk bertahan. Itu yang paling penting, bahwa mereka tidak sedang dalam kondisi putus asa.
2: Menurut Aulia, lembaga penyiaran yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan program yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada publik. Kondisi internal lembaga termasuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas produk siaran. Yang mencontohkan perlindungan pekerjaan melalui jaminan sosial serta pemberian upah yang layak merupakan bagian dari indikator kesehatan lembaga penyiaran. Selain penguatan internal, lembaga penyiaran juga perlu memiliki karakter dan segmentasi yang jelas. Aulia mengatakan lembaga penyiaran dapat mengembangkan program sesuai kebutuhan dan karakteristik audiens. Dengan demikian, lembaga penyiaran tidak semata-mata bergantung pada persaingan pasar. Damara Sakti melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari sekian puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah mana ini Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Persatu. Seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Dong.
2: Oh, kok
1: medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya. Siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masak toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dianti Sesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata. Gitaria
1: Sonata.
2: Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Iya, piye kok gak ada ikan.
1: Nah, itu Mbak Ati, kurang nih kira, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Iya.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabnya.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Oh, ya dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lo ini, Mbak.
1: Iki Jawa nih, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana lu ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang pribadi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Oh, itu Hari Mukti ya.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu ya pada. Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyakkan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pop mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Oh, terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benijo, gak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya, lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya soundtrack.
0: Mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda oh, ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu.
0: Oke.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Rekod apa Purnama Sari?
2: Loh Purnama Rekod sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Ismail.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya arti?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama CD. Orang tua atau nama
1: okay.
4: Nama
1: saya, nanti nama akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Memanggung dari siap. Kota ke kota atau gimana?
0: Siap, oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke, okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke, okay. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad
1: selamat
0: Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Ati Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, Alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock ya?
6: Oke. Okay.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
6: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
6: Siap, nanti dicerahkan. Dalam
5: dalamnya boleh Mas Yudi?
6: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
6: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan
6: siap.
5: Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam siap. Sehat dan salam NKRI.
6: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
6: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
6: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
6: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
6: Iya, ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
6: Iya ya.
1: Iyo.
6: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun mosok lalu gunungan. Aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
6: Seriusan 10?
1: Bener, selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
6: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
6: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
6: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
6: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
2: ya.
1: Yo, kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yang pertama kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Lu Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
6: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada
1: sini.
2: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari... mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan?
1: Pernah diiringi di Kediri
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar.
6: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya dia lebih rock lah punya grup. Grup
1: rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hib. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang
6: Brothers,
1: Candy tadi.
6: Iya
2: Child Brothers gitu. Karena mereka... Dan sampai sekarang masih mereka.
1: Masih loh. Sampai
6: masih ya?
2: Masih eksis. Masih turun-temurun ya. Lah. Iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya?
2: Iya. Dari Kediri. Kediri.
6: Oke. Okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB dengan CB Band Mbak Ati?
2: Enggak ya. Kayaknya apa ya.
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang... Bukan mereka juga yang... Waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
6: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener-bener.
2: apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
6: kayak gitu. Oke.
1: Siap
6: kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya, betul.
2: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
6: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak,
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tigi pengacara loh, Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
6: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Tigi, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
6: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
6: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
6: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
6: Jangan. Oke. Siap. Kita
2: anteni kok ya.
6: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo. Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Halo, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida. Siap. Dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya.
0: Oke ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Kerisa sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya. Kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu gak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya gak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya, kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah.

0: beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
1: Lebih baper. Apa ya, Ma?
2: Baper. Bener.
0: Ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka. Lirik-lirik lagu yang
2: lebih
0: baru
2: santai
0: sekarang,
2: ya, anak muda lebih santai, lebih ya lebih bahasa ini, ya. Sekarang gitu loh,
1: lebih lugas,
2: dan kekinian,
0: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
2: puitis mbak.
0: Maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu, apa sih namanya,
1: berima, rhymes gitu ya.
0: Ya itunya seperti itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
2: Lebih suka yang
0: lirik
2: sekarang,
0: lagu sekarang. Gitu.
1: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat, ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Uni Rahma.
0: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
2: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
0: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
2: Oh,
0: Solo.
3: Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
1: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya, siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
2: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap. Terus?
3: Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahma dari
1: Tom. Oke.
2: Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
3: Kenapa bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
2: Aduh,
3: juga.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
3: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
1: Oke.
2: Okay. Oh,
1: Rumpis,
2: ya.
1: Siap.
3: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
2: Siap, Optimis dan Nurlela.
1: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
2: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
3: Ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
2: Boleh.
3: Pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Uni.
1: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
1: Amin.
2: Berkah, Pak.
1: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna CB. Indonesia,
2: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
1: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
2: Sampai sekarang, Mbak.
4: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
0: sekarang,
4: Jawa Timur.
0: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
1: Ya Allah, jangan dong.
2: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
4: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
2: Ya, apa Pak Hasan?
4: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
1: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
1: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
2: Selamat malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
1: Ih, capek deh.
2: Makasih Ica yang juga cantik.
1: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
1: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
2: Teman.
1: Optimis.
2: Optimis.
5: Oh itu lagunya Mbak Atik juga.
1: Betul. Iya, itu, lagunya itu Mbak Atik.
2: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
2: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
2: Iya, betul, Ica.
5: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
1: Oh,

0: Iya, betul. Pertanyaannya
1: aku
0: apa?
1: Aku mau nanyain, ada enggak sih lagu barunya Mbak Ati?
2: Oke.
1: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
2: Siap.
0: Siap.
1: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mbak Mas Rudi ya.
0: Oke.
2: Okay. Ica. Makasih, Ica.
1: Salam boleh enggak?
0: Boleh, tiga orang.
1: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Dari Ibu Kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
3: Mbak Ati. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
4: Iya, saya baik.
3: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
2: Nanti
3: Mbak
2: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang Pak di Pak Ridwan kan?
4: Iya.
3: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih.
3: Jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap.
0: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
2: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
3: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
3: Ya.
4: Itu kan sih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
3: Ya, Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu... kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: Evelyn lah orang dulu itu gitu.
3: Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Evelyn lah untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
3: Karena ngumpul.
0: Oke.
3: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih Pak Ahmad.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati.
4: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
4: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
4: Iya Ita ya.
2: Kenapa Mbak?
4: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
4: Iya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu,
4: Mbak? Itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
4: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung
4: yang
2: di 7 Bintang
4: aja itu. Gitu.
0: Oke.
4: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Ya, ikut dia tambah.
4: Oh, di kudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
4: Masih ada enggak?
2: Masih. Dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
4: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
4: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu itu
2: ya, dulu
4: lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
2: Oh iya, lagunya Nici, betul-betul.
4: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
0: Terusir.
4: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
2: Oh iya betul.
4: Gitu. Jadi ya ya udah aku bikin itu, bikin single itu, musika, bikin single untuk aku lagu itu, tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
4: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
4: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap ya? benar.
4: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
2: masih dong, Mbak Ati. Gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CP.
2: Ayo.
4: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
2: Siapa ya, bilang?
4: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
2: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
2: Konser mulu, ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
4: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya, ageism.
0: Jadi
4: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin
4: seksi
2: ya.
4: Kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesak ya, Mbak.
4: Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya, kok jadi...
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
4: Oh iya. Masih pengen sih.
2: Masih pengen.
4: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu gak pernah ada habisnya. Gak ada umurnya.
2: Gak ada umur. Gak ada batasan
4: iya,
2: umur.
4: Iya, bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
4: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
4: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
4: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
4: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
4: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
4: Sopo?
0: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
0: Sofia.
2: Ah, nggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
2: Yang jadinya pikun.
4: Sopo pernah.
0: Iya.
4: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Temen kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi iki.
4: Padahal luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sofia sopo kuwi? Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
4: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya, ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
4: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Bani tahun ya Mbak.
4: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
4: Itu bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
4: ya
2: aku.
4: Ya ampun, ora iso aku.
0: Gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
4: Jawa. Oh, anak dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
4: Bukan.
2: Oh bukan ya?
0: So tahu lagi.
2: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
4: Guru bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
4: Lumayan lancar. Ngarang ya aku. Dia pernah 10 tahun itu kerja
0: di Jakarta. Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
2: Asa ikut cek sendiri asalnya
4: plus lu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
4: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
2: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh terima kasih Bidan Luis.
1: Oh cantik ya, Bidan Luis nih cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Sibi. Malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi nih. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
3: Siap, silakan.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopop.
0: Lu lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Di suster neng di ku sing ngarang sopo.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku gak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda
1: Allah,
3: ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak okay. tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Johan untung.
0: Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya Sopo, yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu
0: yang
3: PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa Mbak? Aja waktu itu? Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini Mbak?
0: Ada Odi Agam, Copo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono. Di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekod dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan apa tadi itu.
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak. Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di sudut
1: aneh.
3: Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati. Marahin.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah. Pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik sama
1: manusia itu. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Tati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Tati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Tati.
0: Enggak usah, susah. Susah
3: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu tuh. Kayak apa ya itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja
1: loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau gak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
1: Betul.
3: Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Om aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang, senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia, track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, kalau salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Kebalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikoli dan tanpa kecuali semuanya. Gitu aja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja berkarir, yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu, gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak, ikut nggak bagus
0: ya,
3: juga.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak.

0: Pula de manager va su kere. De manager makanya kayak suke suke.
1: Oke.
2: Iso
1: aire. Iso aire.
0: Itu Ita kan suke manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan enggak keputus ya. Halo.

0: Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
1: iya,
0: Ati ya.
1: Betul.
0: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawa

0: natural singer lah ya. Jadi nggak apa, kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, bener nggak Ita?
1: Betul, betul, betul sekali.
0: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
2: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
0: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau itu gimana, sering ya? Vokal ya,
1: kebetulan kan, iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
2: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan gitu sambil nyanyi.
0: Oh, iya.
2: Berarti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
1: itu
2: coach.
1: Itu aja
2: keren ada, banget loh, banget. Tapi kayak mana kalau punya Berarti?
1: Kalau ada wes kabeh kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
2: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
2: Cuma
1: Anu Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
2: Iya, karakternya kuat banget.
1: Nggak tergantikan.
2: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
0: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
2: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
0: basahnya aku selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
0: Mosok sih.
2: Loh, kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
2: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
0: Di Pekanbaru.
2: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
0: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
2: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh.
2: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayak
2: mungkin
0: gitu.
2: Kali ya.
0: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya enggak pernah Permata
1: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
2: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
0: lagu
1: siapa
0: ini,
1: gitu
0: ya. Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
2: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
2: telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
0: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
2: ke Indo,
0: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
2: Nang Kediri paling ya Mbak.
0: Iya, Kediri ku enak panganan nih, tenang.
2: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku, lagu apa itu?

0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
2: Nah, berarti kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang
2: konser,
1: gimana?
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana? Berarti udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
2: 2 minggu
0: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang, kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
2: Iya, sebagian bener.
0: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali.
0: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya sukses gitu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya,
0: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
2: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
2: Volume satu.
1: Volume Mbak. Satu. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
1: Ya. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
0: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
2: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-Suka itu Aji Sutama gak sih Mbak?
0: Bukan.
1: Andi Mapajalos.
0: Andi Mapajalos, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau gak salah.
2: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan
0: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya harus.
1: Mbak aku melo ya.
2: Enggak mau nanti.
0: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap.
2: Tenang
0: aja. Sama Yudi yuk.
1: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Siap.
0: Iya dong.
2: Dalam
1: kita persiapkan
0: harus dong ya.
2: Ruang rindu.
0: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu? Dita mana Dita?
2: Nih,
1: Dita Mbak Dita.
2: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
2: Siap.
0: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Siapa gimana
2: yang bisa lupa sama Batik Sibi
1: lah gitu.
0: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu Mbak
2: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Ati CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
1: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul gini.
2: Betul.
1: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, kita kembali di Purwokerto malam ini ya. Setelah tadi kita mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Persatuan RRI Jakarta ya. Menarik sekali tadi perbincangannya, seru sekali ya. Dan kita masih akan hadirkan lagu-lagu berikutnya dan juga informasi-informasi menarik lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, hari ini diperingati sebagai hari G30 SPKI ya, yang merupakan sebuah peristiwa gerakan 30 September dan salah satu momen yang paling kelam yang menorehkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, di mana tragedi ini meninggalkan jejak trauma serta perpecahan sosial yang dampaknya juga masih terasa hingga masa kini ya. Dan kalau kita sedikit melihat sejarah ya, tepatnya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 ini kelompok militer yang menamakan diri sebagai G30S ini melakukan aksi nyata. Maksud kami melakukan aksinya secara terencana, di mana mereka mengincar perwira tinggi Angkatan Darat melalui tindakan penculikan serta pembunuhan di beberapa lokasi strategis. Dan latar belakang insiden ini dipicu oleh eskalasi konflik politik dan juga pertentangan ideologi yang sangat tajam pada masa itu, di mana PKI atau Partai Komunis Indonesia berusaha memperkuat pengaruhnya hingga menimbulkan ketegangan intensif dengan pihak militer. Kelompok G30S juga sempat menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI untuk menyiarkan berbagai propaganda politik kepada masyarakat luas. Dan dalam siaran tersebut mereka melontarkan tuduhan bahwa Dewan Jenderal berencana melakukan tindakan kudeta terhadap pemerintah. Panglima Kostrat Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih komando untuk mengendalikan situasi keamanan yang penuh kekacauan. Dan pihak militer bergerak cepat guna menumpas gerakan tersebut serta mengamankan objek-objek vital di Jakarta. Penumpasan gerakan tersebut berlanjut pada operasi pembersihan berskala besar terhadap pihak-pihak yang terafiliasi dengan partai. Dampaknya adalah terjadi perubahan konstelasi politik nasional serta dominasi militer yang semakin menguat dalam pemerintahan, pendengar. Dan peringatan atas tragedi sejarah ini menjadi pelajaran berharga akan pentingnya merawat persatuan seluruh elemen bangsa. Dan masyarakat diharapkan terus mengedepankan toleransi serta musyawarah ya agar luka kelam masa lalu tidak terulang kembali.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar hasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
9: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
10: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, 8 unit komponen aki pada alat pemantauan Gunung Anak Krakatau ini dilaporkan hilang ya sejak 16 September 2026. Dan akibatnya salah satu stasiun pemantau LV93 sempat tidak dapat beroperasi. Hilangnya aki alat pemantau Gunung Anak Krakatau ini menimbulkan hambatan terhadap pemantauan aktivitas vulkanik. Dan kondisi ini beresiko mengurangi kecepatan informasi yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan masyarakat pendengar. Di mana alat pemantau ini menjadi bagian penting dalam mengamati aktivitas gunung api. Dan perangkat ini membantu menyediakan informasi mengenai gempa vulkanik, kemudian tremor, serta perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan kondisi ini membuat analis gunung api memiliki keterbatasan dalam menilai perkembangan aktivitas vulkanik secara menyeluruh. Hilangnya perangkat juga mengurangi kemampuan petugas untuk memperoleh data secara langsung atau real-time dari lapangan nih pendengar. Selain data kegempaan, sistem pemantauan juga mencakup pengamatan visual melalui CCTV dan peralatan lainnya. Jika perangkat tersebut tidak berfungsi, ya ini letusan, kemudian lontaran material, asap, abu, dan juga perubahan kawah menjadi lebih sulit untuk dipantau. Kondisi alat yang tidak berfungsi juga membuat analis harus lebih bergantung pada instrumen pemantauan lainnya nih pendengar. Ketergantungan tersebut juga membuat proses pendeteksi perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini juga jadi kurang optimal ya. Dan dampaknya bisa mengenai masyarakat meski secara tidak langsung. Karena penilaian yang kurang optimal ini berpotensi mempengaruhi kecepatan pemberian rekomendasi penting kepada masyarakat. Dan hilangnya aki pemantau juga mengurangi redundansi ya dalam sistem pemantauan Gunung Anak Krakatau yang menggunakan sejumlah instrumen nih pendengar. Semakin sedikit perangkat yang berfungsi, semakin terbatas pula sumber data yang dapat digunakan untuk memastikan kondisi gunung. Dan untuk mencegah gangguan serupa, disarankan bahwa pengamanan fasilitas pemantauan ini perlu dilakukan secara berlapis ya. Pengamanan fisiknya mencakup penguatan sistem penyimpanan aki, kemudian fondasi, kamera dengan sumber daya terpisah, serta juga alarm ya. Sistem pemantauan juga membutuhkan notifikasi gangguan secara real time ya, agar petugas ini segera mengetahui adanya masalah. Dan selain itu masyarakat perlu mengetahui bahwa tindakan pencurian tersebut tidak hanya merusak aset negara, namun juga mengancam keselamatan.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu sudah kami hadir untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan kami masih akan hadirkan lagu-lagu berikutnya ya, dan juga informasi-informasi terkini lainnya. Dan kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di Purwokerto malam ini ya. Dan malam hari ini mungkin tidak sedingin biasanya ya, dan akhir-akhir ini tuh sepertinya kota Purwokerto juga malamnya tidak begitu dingin ya. Jadi mungkin agak sedikit gerah ya di beberapa tempat, mungkin agak merasa tidak apa ya, maksudnya lebih ke panas hawanya gitu ya. Jadi agak bikin kurang nyaman untuk tidur ya. Ya, jadi mungkin malam hari ini sembari saya juga menemani aktivitas malam Anda yang mungkin lagi

begadang atau mengerjakan sesuatu ya, atau memang lagi bengong, belum bisa tidur ya, tenang saja, saya masih akan terus temani Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RR Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, informasi menarik ya datang dari atlet panjat tebing Indonesia, yaitu Desak Made Rita Kusuma Dewi yang mempersembahkan emas keempat di ajang Asian Games hari ini ya. Di mana dia juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Di mana ia mencatatkan waktu 6,062 detik setelah berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Dan catatan ini sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri. Yang sebelumnya berada di 6,07 detik ya. Medali ini menjadi emas kedua seorang Desak Made ya, yang sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya ia menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou tahun 2022. Dan hal ini memang bukan hal yang mudah ya, karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing dan pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba pendengar. Dan beberapa gangguan teknis cukup mempengaruhi kondisi karena dia juga sudah mempersiapkan tubuh serta pikirannya untuk bertanding ya. Penundaan yang terjadi berulang kali membuat mereka ini berusaha tetap berpikir positif selama menunggu pertandingan dilanjutkan. Selain kendala teknis, ia juga harus beradaptasi dengan format 4 lane yang berbeda dibandingkan 2 lane ya. Dan menurutnya format ini membutuhkan fokus yang lebih tinggi. Terlebih lagi perlombaan sempat diulang akibat false start. Dan ia juga sempat tidak mengetahui hasil perlombaan setelah menyelesaikan panjatannya ya. Bahkan ia belum menyadari bahwa catatan waktunya memastikan medali emas untuk Indonesia. Dan setelah mengetahui dirinya kembali meraih emas sekaligus memecahkan rekor Asian Games, ia mengaku tidak mampu menahan haru ya, dan masih tidak percaya dapat kembali mencapai podium tertinggi dalam pesta olahraga terbesar Asia tersebut ya. Dan tentunya emas kedua Asian Games sekaligus rekor baru tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performanya, dan harapannya pencapaian di Nagoya ini menjadi pijakan menuju Olimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang ya. Hasil ini mengantarkan Indonesia mencapai targetnya minimal mengkoleksi 4 emas Asian Games 2026 hingga malam ini. Dan 4 emas tersebut berasal dari 2 emas bulu tangkis, 1 angkat besi, dan panjat pinang.

0: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
1: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Iya, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini menilai peluang skuad Garuda menembus final masih berada dalam kendali. Ya, di mana Hartman ini menyebut situasi ini menjadi bagian menarik ya menjelang pertandingan ketiga Grup A FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan Indonesia membutuhkan kemenangan dalam laga terakhir Grup A untuk menjaga peluang melaju ke partai final ya. Dan kondisi ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan mentalitas menyerang dan mencetak gol sebanyak mungkin. Tentunya pemain perlu membawa intensitas dan juga fokus selama ini ditunjukkan ketika menjaga pertahanan ke dalam permainan menyerang ya. Dan Indonesia memiliki kualitas dan talenta yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut jika mampu mempertahankan intensitas para pemainnya dan juga permainannya ya. Timnas Indonesia saat ini mengkoleksi 4 poin dan masih berpeluang melaju ke partai final FIFA Asian Cup 2026, sementara Bangladesh menempati dasar klasemen tanpa poin setelah mengalami 2 kekalahan dari Malaysia dan juga Singapura. Pertandingan Indonesia melawan Bangladesh akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, atau bisa dibilang besok ya. Ini jadi kita dukung terus Timnas Indonesia agar bisa melaju ke partai final FIFA Asian Cup 2026.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, tentunya ini sudah mendekati tengah malam ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.33 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak di seluruh rangkaian program Purwokerto malam ini ya. Dan saya juga masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan ya untuk menemani Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan santapan rohani Islam bersama Taufik Hidayatullah SHI dengan tema Sifat Jujur Jalan Menuju Surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI Purwokerto yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini dalam mimbar Islam, kami sampaikan tema tentang sifat jujur jalan menuju ke surga. Perilaku jujur merupakan sikap yang sangat mulia dalam kehidupan di dunia ini. Namun di zaman sekarang, perilaku ini sulit kita temukan. Di pasar, kita bisa melihat bagaimana para pedagang banyak bersumpah untuk melariskan dagangannya dengan promosi yang menggiurkan. Dan di berbagai lingkungan kerja, perilaku jujur ini hampir saja usang. Padahal, jujur itu akan mendatangkan keberuntungan. Pengertian jujur secara bahasa dijelaskan sebagai sikap yang mencerminkan kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Secara istilah, jujur juga berkaitan erat dengan integritas yang mencakup keseluruhan karakter seseorang, termasuk jujur. Integritas mengacu pada kesesuaian antara kata dan tindakan, serta konsistensi dalam memegang prinsip-prinsip moral. Jika diperhatikan oleh kita dalam kehidupan, sifat jujur sangatlah jarang kita temui di kalangan umat manusia pada umumnya. Dalam ajaran Islam, sungguh kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama terbaik memberi perhatian yang serius terhadap kejujuran. Dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Di antaranya pada firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Pendengar yang berbahagia, kejujuran merupakan perilaku terpuji dan menjadi inti dari sebuah kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Jujur menjadi salah satu sifat utama Nabi Muhammad SAW, sifat yang begitu mahal karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Banyak orang dengan berbagai alasan, bahkan kepentingan, selalu melakukan kebohongan. Padahal berbohong itu menyalahi hati nurani sendiri. Sebaliknya, jujur sejatinya adalah menyuarakan perbuatan hati, karena hati nurani tidak mungkin berdusta. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga." Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk selalu berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jika kita merenungkan, perilaku jujur sebenarnya mudah menuai berbagai keberkahan. Yang dimaksud keberkahan adalah tetap dan bertambahnya kebaikan. Dari sahabat Hakim bin Hisam Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara keberkahan sikap jujur ini akan memudahkan kita mendapatkan berbagai jalan keluar dan kelapangan. Perkataan Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Taubah ayat 119, beliau mengatakan, berlaku jujurlah dan terus berpeganglah dengan sikap jujur. Bersungguh-sungguhlah kalian menjadi orang yang jujur. Jauhilah perilaku dusta yang dapat mengantarkan pada kebinasaan. Semoga kalian mendapati kelapangan dan jalan keluar atas perilaku jujur tersebut. Pendengar yang berbahagia, kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berperilaku jujur, baik kepada Allah,

aku jujur, insya Allah kita akan memperoleh hikmah dan berbuah kesuksesan dari perilaku jujur tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100,2 MHz, segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabiullah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dan mengawali kebersamaan kita di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Kami hadir dalam kajian Mutiara Pagi yang tentu saja sudah bersama dengan Ustadz kita yang sudah tersambung bersama Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Ya, insya Allah pagi hari ini akan mengulas tema tentang tanda-tanda awal kiamat sudah dekat pada bagian kedua. Tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilakan di 632336 atau di 0812-2540-911. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung di YouTube RRI Purwokerto.
1: Baik, pendengar, bencana alam marak terjadi, kerusakan moral juga kian merajalela. Setelah mengulas tanda awal kiamat, Mutiara Pagi kali ini hadir memperdalam kesiapsiagaan spiritual manusia. Fenomena ekstrim dan juga krisis moral menjadi alam nyata. Perubahan ini menuntut perbaikan diri sebelum kehancuran alam tiba. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustaz?
2: RRI dan para pendengar semoga sehat barokah selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, baik Ustaz, dengan tema tanda-tanda awal kiamat sudah dekat nggih Ustaz?
2: Insyaallah.
0: Oke, okay. Monggo dipersilahkan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tanggal 1 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, bangsa Indonesia memperingati Kesaktian Pancasila 1 Oktober, memasang bendera satu tiang penuh, yang kemarin tanggal 30 September memasang bendera setengah tiang, ikut berduka cita dengan peristiwa G30 SPKI yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada pagi ini 1 Oktober 2026 diperjumpakan melalui RRI Purwokerto dalam kajian religi pagi dialog interaktif. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Dari tanda-tanda awal kiamat sudah dekat, seperti yang pada waktu sesi pertama, pertemuan pertama kami haturkan, surat Muhammad ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fahal yang dzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan pasti akan datangnya hari kiamat dengan datang secara tiba-tiba. Karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya akan datangnya hari kiamat, maka apakah faedahnya kalau sadar setelah sudah terjadi kiamat? Surat Muhammad ayat 18. Pada perjumpaan kali ini, 5 tanda-tanda awal dari kiamat sudah dekat, melanjutkan dari yang 5 kemarin, berarti sekarang sudah sampai ke 10 nantinya. Sekarang yang ke-6. Banyak terjadi huru-hara di mana-mana. Huru-hara alam, huru-hara peperangan, huru-hara pengusiran penduduk, huru-hara, cuaca ekstrim, ombak laut meningkat. Pendek kata, seperti mengusik ketenangan hidup. Angin kencang, hujan deras, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Di bumi ini terjadi huru-hara. Oleh karena itu, apabila kita melihat keadaan di sekitar kita, terjadinya banyak huru-hara, itu merupakan tanda-tanda dari akan datangnya kiamat yang sudah dekat. Yang ketujuh atau yang kedua pada pagi ini, nilai-nilai kebaikan semakin menurun, semakin berkurang. Di mana-mana terjadi hal-hal yang tidak menunjukkan nilai-nilai baik. Artinya, kebanyakan orang, bukan berarti tidak ada yang berbuat baik, kebanyakan orang sudah banyak yang tidak tertarik atau tidak terdorong untuk beramal solih. Mungkin kalau dilihat dari faktor ibadah kepada Allah, dilihat dari berbagi keberuntungan, membagi harta dengan zakat, infak, sedekah, berbuat banyak manfaat untuk sesama, menjalin persaudaraan semakin kuat dengan silaturahim. Ini tanda-tanda yang kedua pada hari ini adalah semakin menurun. Maka kalimatnya banyak orang terlantar karena kurang perhatian dari orang lain. Untuk itulah baru kita sadari, ternyata itu pun tanda-tanda dekatnya kiamat karena perbuatan amal soleh semakin berkurang. Yang ketiga pada hari ini, atau kedelapan dari semua tanda-tanda itu, banyak sekali sifat-sifat bakhil diperturutkan. Bakhil, pelit, mementingkan kesenangan sendiri, kurang perhatian membagi keberuntungan, kurang peduli dengan zakat, infak, sedekah, sehingga yang kaya terus menjadi kaya, yang miskin tetap miskin. Sebaiknya kalau yang kaya itu membagi keberhasilan kepada yang miskin, berarti ada pemerataan. Maka jangan heran kalau ada orang-orang punya harta sampai triliunan. Kalau mau ditanya untuk apa, seandainya ia bisa berbagi dengan harta yang triliunan itu, barokah, tidak terjadi gejolak. Maka ada istilah yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Menai bahasa Mesemi pun Jawa Barat, Jawa Timur, ingkang tetep nggih tetep larat, sing makmur tambah makmur. Nah, oleh karena itulah maka sifat ini muncul. Maka ada kalimat serakah tidak pernah berhenti sebelum mati. Sudah banyak hartanya, sudah banyak penghasilannya, masih kurang saja. Sehingga sifat bakhilnya muncul. Itulah yang ketiga. Yang pertama, banyaknya terjadi huru-hara. Yang kedua, perbuatan kebaikan amal soleh semakin berkurang. Yang ketiga, munculnya dengan subur sifat bakhil, pelit, tidak mau berbagi keuntungan. Sedang yang keempat adalah muncul berbagai fitnah. Fitnah muncul seperti air laut di tepi pantai. Ombaknya menepi, apa sudah selesai, datang lagi ombak berikutnya. Kedua, apa sudah selesai, belum, datang lagi ombak berikutnya. Terus fitnah banyak terjadi. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang berbuat kejahatan besar, menerima kenyataan kadang bisa bebas. Yang berbuat jahat kecil-kecilan, malah menerima akibat yang besar. Fitnah. Yang lurus dikatakan bengkok, yang bengkok dikatakan lurus. Perbuatan yang merusak malah dilindungi. Perbuatan yang membangun kurang perhatian. Munculnya berbagai fitnah. Yang ke-10, kalau dari 5 yang kemarin, 5 pada pagi ini, harta melimpah karena menggunakan alam ini sampai berlebih-lebihan. Berapa ribu tahun isi bumi ini disedot untuk kepentingan manusia? Minyaknya, gasnya, nikelnya, batu baranya, biji besinya, bahkan tambang emasnya. Jadi melimpah, karena alam dipaksa untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Menumpuk-numpuk harta, baik itu untuk pribadi maupun orang banyak, itu tanda. Padahal bumi ciptaan Allah diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Wong manusia ditempatkan di bumi. Tetapi manusia mengurasnya habis-habisan. Itulah maka ada yang menganalisa kulit bumi semakin menipis. Dan nanti pada saatnya kulit itu tipis, maka desakan isi bumi dengan mudah sekali. Maka muncul berbagai gejala atau tanda-tanda hancurnya bumi ini. Gunung meletus bersama-sama. Retakan di bawah laut semakin lebar. Bahkan NASA memotret bulan itu sudah mulai retaknya agak lebar. Begitu, harta isi dunia dikuras habis-habisan sampai seolah-olah tidak menyisakan bagi generasi penerusnya. Maka melimpahlah harta. Kalau sudah melimpah harta, kehancuran tanda-tandanya akan datang. Apa? Lupa kepada pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah itu harta haknya. Mau digunakan apa saja terserah. Nah, tidak mengindahkan aturan-aturan. Demikian para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. dan tanda-tanda kalau hari ini sudah 10, semuanya sudah nyata kita alami di sekitar kita. Huru-hara terjadi di mana-mana. Amal soleh kebaikan semakin terasa menurun. Munculnya sifat egois demi diri sendiri, walaupun dia punya, muncul sifat bakhilnya, tidak mau berbagi keuntungan. Munculnya berbagai fitnah dan melimpahnya harta manusia karena menguras isi perut bumi dengan melampaui batas, seolah-olah hanya ingin dinikmati oleh dirinya. Maka banyak sekali orang kaya karena menguras isi bumi. Jadi triliuner karena batu bara. Jadi triliuner karena menguras gas di dalam perut bumi. Menguras minyak, menguras emas, menguras nikel. Semua kekayaan itu tidak lalu bersyukur, tetapi malah muncul sifat sombongnya. Maka yang terjadi, tidak ada pemerataan kesejahteraan. Tadi yang miskin tambah miskin, yang sulit tambah sulit, yang melimpah ruah sampai bingung menggunakannya, memanfaatkannya. Semuanya sudah nyata, dan itu tanda-tanda awal dari kiamat sudah dekat. Oleh karena itu, berarti mari kita hidupkan dari tanda-tanda itu menjadi pendorong kita untuk berbuat yang lebih baik. Harta boleh jadi orang kaya, tapi berbagi dengan yang berhak menerima. Mari kita ciptakan kehidupan yang harmonis, yang saling tenggang rasa, saling menolong. Jangan sampai muncul sifat bakhil, pelit, mau enak sendiri, tidak peduli pada orang lain. Itulah tanda-tanda akhir zaman, walaupun tidak bisa dibendung, tetapi kita orang yang beriman mengambil cara untuk sebaliknya dari tanda-tanda yang merusak, malah kita ini memperbaikinya. Sehingga kalau iya kiamat itu datang dengan tiba-tiba, kita sedang berada di kelompok yang baik, di barisan yang baik, di barisan yang tidak merusak, malah membangun, di barisan yang diridhoi oleh Allah. Maka dan semoga manfaat, mari sekali lagi, ia tidak bisa ditampik, pasti datang. Dengan itulah maka kita masih bersiap-siap untuk menyambutnya yang pasti datang itu, entah kita masih hidup atau sudah dipanggil oleh Allah, tetapi pasti kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba, di mana tanda-tandanya sudah diberitahu kepada kita, tinggal kepekaan kita menangkap tanda-tanda itu. Jadi sudah 10, pada hari pertama diangkatnya ilmu, belajar dengan orang-orang yang tidak ahli, munculnya tukang dusta, nabi palsu, sering terjadi bencana gempa bumi, waktu berjalan begitu cepat, itu pada Kamis yang lalu. Kamis yang sekarang, banyak terjadi huru-hara di mana-mana, kebaikan dan amal soleh terasa semakin menurun, munculnya sifat bakhil yang merata atau tumbuh subur di tengah-tengah umat, munculnya berbagai fitnah dan melimpahnya harta karena menguras alam ini dengan mengikuti hawa nafsu. Itu termasuk proses hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaatnya menjadi pendorong kita untuk lebih giat beramal soleh. Matur nuwun.
1: Okay. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka atensi untuk Anda yang mau bergabung di 6323336 atau di 0811-2540911 atau kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Citra.
1: Iya, ya, dari siapa di mana ini?
3: Sama Mbak Putri apa
1: mana? Iya, sama Mbak Putri dari siapa ini di mana ini?
3: Selamat pagi Pak Kiai Zajik ini.
1: Yes, selamat pagi.
3: Nah, saya pernah mendengar seperti ini, Pak Kifni. Katanya tahun 2050 mau ada pindah yang besar-besaran. Katanya apa itu? Pulau-pulau yang kecil-kecil yang jumlahnya 1.500 katanya mau tenggelam. Ini pindah-pindah ke lain mungkin apa di Kalimantan apa di mana apa di akhirat itu saya kurang tahu. Itu katanya pakai sini. Nuhun sewu. Saya mohon jawabnya jawaban.
1: Nuhun sewu.
3: Sampai selesai.
1: Gih Bapak Sinten gih tadi gih.
3: Kang Dasrun ngomong.
1: Oh, Kang Dasrun, ya, okay. Masya Allah, G, ya. Kang Dasrun, G.
3: Terima kasih Mbak Citra, Mbak Putri. Minta jawabannya Pak Ifni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustad.
2: Alhamdulillah, Pak Dasrun. Karena tanda-tanda akhir zaman itu intinya terjadi kekacauan, ketidakstabilan, huru-hara, termasuk tingkah manusia dan alam. Jadi huru-hara itu bukan hanya karena ulah manusia, alam ini pun sudah memberikan tanda-tanda adanya huru-hara. Misalnya, gempa bumi, gunung meletus, permukaan air laut meningkat, angin yang bisa menerbangkan rumah sampai ke fondasi-fondasinya, banjir bandang, cuaca ekstrim. Berarti kalau mau disimpulkan terjadi ketidakteraturan. Baik tidak teraturnya tingkah manusia maupun tidak teraturnya alam. Nah, tidak teraturnya alam itu proses menuju rusak yang terakhir. Maka sebaik-baik kita walaupun gejala tidak teratur itu muncul pada kehidupan manusia dan alam, orang-orang yang beruntung dan selamat itu orang-orang yang teratur. Ikuti aturan agama, ikuti aturan yang disepakati, ikuti aturan alam, itu. Jadi menguras isi bumi semena-mena mengikuti kerakusan manusia, ya tidak bisa dihambat. Ya siapa yang selamat? Ya yang teratur. Alam, kita baca, tingkah manusia kita baca. Yang tidak teratur tentu tidak kita ikuti. Maka ketidakteraturan itu nanti bisa alam tenggelam terjadi. Pulau terbelah karena meledaknya gunung atau gempa bumi bisa terjadi. Ombak sampai meninggi 30 meter bisa terjadi. Cuaca ekstrim panas El Nino bisa terjadi. Prinsipnya adalah alam sudah tidak teratur lagi karena memang prosesnya akan hancur. Di samping itu ya oleh ulah tangan manusia sendiri. Perang menggunakan perang nuklir. Itu menghancurkan. Dimana kalau perang itu bisa menimbulkan tidak teraturnya suhu udara. Oh, karena meledaknya senjata di mana-mana. Bom misalnya. Nah, apalagi diperkuat dengan tidak teraturnya tingkah pola manusia. Ukurannya dari mana? Tidak diatur oleh Allah yang menguasai alam semesta. Tidak diatur oleh hati nurani. Tidak diatur oleh pikiran yang jernih. Tidak diatur oleh kepentingan bersama. Akhirnya merajalela. Sifat rakus. Seolah-olah dunia akan dimiliki hanya miliknya saja. Orang lain tidak boleh memilikinya. Makaten, Datuk Panjenengan ngaturi jawaban. Sudah benar bahwa alam semesta ini sudah tidak teratur. Bahkan NASA, lembaga antariksa Amerika, memberikan pernyataan setelah meneliti gejala matahari. Matahari ini adalah sedang menuju ke barat. Sedang bergeser ke barat. Padahal Rasulullah ngendika tanda-tanda akhir zaman yang sangat-sangat menakutkan manusia dan mendadak adalah terbitnya matahari dari barat. Artinya apa? Tata surya, keteraturan alam sudah tidak ada lagi. Yang semestinya matahari terbit dari timur tenggeram di barat, sekarang ganti, terbit dari barat akan terbenam di timur. Tata surya kacau. Alam semesta kacau. Tidak teratur. Makaten. Jadi saya kira hal-hal yang sifatnya goib, kalimatnya, alam semesta sudah menunjukkan sesuatu tanda kalau akan berakhir. Adapun nyata bentuknya apa bisa terjadi. Tingginya tsunami sampai diramalkan kalau dahsyat 30 meter. Meletusnya gunung sudah terjadi di mana-mana. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Banjir di mana-mana. Tanah longsor di mana-mana. Ditambah lagi perang. Terjadi prinsip dunia sudah tua, yang terjadi banyak hal-hal menunjukkan ketuaan yang pada saatnya nanti akan menuju kepada kehancuran, hancurnya alam semesta, itulah yang disebut dengan kiamat. Takut berlebih-lebihan, tidak ada solusi, tidak benar. Bersiap-siaplah kita dengan meningkatkan iman dan amal soleh kita. Baik kita mengalami maupun tidak mengalami, toh kita juga nanti akan mengalami kiamat kecil, yaitu kematian. Mekaten kirang langkung, saya sangat bahwa alam semesta milik Allah, Allah berkehendak pada alamnya sekehendak Allah. Manusia diberitahu tanda-tanda alam akan hancur 1, 2, 3, dan seterusnya yang kita bahas. Kemis lalu 5 butir, sekarang 5 butir insya Allah. Yang akan datang pun masih 5 poin sampai 34. Matrun.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz dan baik pendengar Pro 1. Saya akan bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ini dari pendengar di Bumiayu, Pak Ustadz. Mutiara pagi, bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, apakah dengan banyaknya bangunan jalan-jalan baru yang mengikis tanah pertanian, membongkar rumah-rumah penduduk termasuk tanda kiamat? Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Pada poin-poin yang akan datang sampai 34, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang merusak alam, baik fisik maupun rohani, itu termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Zuharul fasadu fil bahri, fil barri wal bahri, bima kasabat aidin nas. Sungguh telah nyata kerusakan di daratan, di lautan. Siapa yang membuat kerusakan itu? Manusia. Pasir laut disedot bertahun-tahun. Lautan. Isi lautan disedot oleh kepentingan manusia. Tapi ada melampaui batas. Bukan hanya untuk sekedar makan, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari menyedot laut. Isi tanah saja sudah berapa tahun. Yang di atasnya dirusak, yang di dalamnya juga dirusak oleh tangan manusia. Yang di atasnya tadi mendzalimi sesama. Memang demi kesejahteraan bersama, tapi mestinya jangan ganti rugi, tapi ganti untung. Jangan ada kezoliman. Nah, di sini menggusur rumah, tapi zolim. Karena yang digusur bukan jadi bahagia, jadi menderita. Itu tanda-tanda. Jadi tidak memperdulikan kesejahteraan orang lain. Betul, jalan tol itu juga nanti membuat terowongan di bukit-bukit gunung. Itu juga termasuk tanda-tanda. Jadi, bila zolim merajalela, berarti kesejahteraan tidak merata. Tidak meratanya kesejahteraan itulah tanda-tanda datangnya kiamat. Iya, demi kepentingan bersama, oke. Ada jalan tol, tapi ganti untung, jangan ganti rugi. Yang punya tanah bisa membangun rumah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, karena dilalui jalan tol. Makaten, dados. Ketidakteraturan alam, ketidakteraturan perbuatan manusia yang tidak tunduk pada aturan Allah, yang tidak tunduk pada aturan yang disepakati, itu mendatangkan kiamat. Jadi kalau begitu, bisa terjadi, akan dibuat bendungan, penduduk yang di lembah itu dipindah. Sekali lagi, jangan zalim, jangan dumeh kuoso, jangan mentang-mentang berkuasa, suara-suara jeritan tidak didengar, suara-suara rintian tidak diperhatikan, suara-suara merintih menangis karena kehilangan tanah, dipindahkan dengan bukan lagi menjadi untung, tapi menjadi rugi. Namanya bukan ganti rugi, bukan ganti untung, tapi itu membuat orang menderita. Makanya jadilah kebijakan yang ganti untung, bukan ganti rugi. Ia dipindah, tapi menjadi lebih baik. Ia kampungnya dipindah, tapi kampung baru lebih baik. Itu namanya tidak mendatangkan, mempercepat datangnya kiamat. Makatan matur nuwun.
1: Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita akan baca lagi, kali ini kita akan baca melalui kolom komentar YouTube ini ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, persiapan untuk menghadapi kelak datangnya kiamat, selain istiqomah dalam beribadah, amalan apa nih Pak Ustadz agar hati tenang, ikhlas, dan sabar? Mohon pencerahannya dari Ibu Juju nih Pak Ustadz.
2: Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ketakutan yang tanpa solusi tidak membuahkan hasil. Mau takut, mau tidak takut, kiamat itu pasti datang. Oleh karena itu, amal solehlah sebagai solusinya. Misalnya, yang tahu akan datangnya kiamat saat-saat yang kritis adalah orang yang ahli tahajud. Sudah tahajud, sudah zikir, kok masih gelap juga? Ditambah lagi baca Al-Quran, berzikir lagi, masih gelap juga. Tahu-tahu terbitlah matahari dari barat. Berarti ketakutan yang berlebih-lebihan tanpa solusi tidak membuahkan hasil. Kiamat pasti datang, kita yakini. Tanda-tandanya sudah banyak, kita lihat, kita rasakan. Kita amati. Sekarang pertanyaannya, persiapkan bekal amal soleh kita. Istiqomahkan, berdoa, mohon pada Allah, tatkala datangnya musibah dan huru hara, kita bisa berbekal amal soleh. Doanya ya boleh. Macam-macam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan sebagainya. Maka dan sekali lagi, ketakutan yang tanpa solusi tidak membuahkan hasil yang positif. Kita yakini saja, kiamat pasti datang. Yang paling utama, berbekallah dengan amal soleh kita, memperbanyak doa, dan beramal soleh sebaik-baiknya, toh kalau datang tiba-tiba, sudah berbekal amal soleh. Pekatan matur nuwun.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz. Dan ya, selanjutnya pertanyaan dari Ed Adi Waluyo Purbalingga, ya, dari Pak Adi Waluyo. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, ketika kita mengalami atau menemui tanda-tanda kiamat tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah disinggung juga nggih Ustadz nggih jawabannya nggih. Kemudian
2: jadi kalimatnya, pandai-pandailah menangkap isyarat. Sudah, yeah. Isyarat itu pandai-pandai kita tangkap, kita hayati, menguatkan keyakinan iman kita pada hari kiamat. Solusinya, meningkatkan semangat beribadah, meningkatkan amal soleh untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Karena ada yaumul hisab, hari perhitungan. Amal kita dihitung oleh Allah dengan adil. Pekatan matur nuwun, Mas Adi Waluyo.
1: Satu pertanyaan lagi, Ustadz. Pertanyaan terakhir dari Ibu Rusti yang ada di Sumbang. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Di KTP Islam, tapi sholat lima waktu diabaikan, apalagi puasa di bulan Ramadan. Dan juga sekarang banyak musola, masjid, tapi jamaahnya paling 1-2. Apakah itu juga termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat, Pak Ustadz?
2: Matur nuwun. Ada nanti kami uraikan pada nomor sekian. Masjid banyak sekali yang dibangun dengan megah. Di kampung-kampung itu masjid itu Masya Allah seperti bangunan yang maaf ya. Indah. Kalau ditaksir dengan hitungan ya mahal. Menaranya tinggi. Arsiteknya indah. Begitu. Maaf. Tetapi kurang makmur. Sepi dari amal kegiatan ibadah. Jadi hanya megah bangunannya. Tapi sepi isinya. Nah, di sini. Ya tidak bisa dipungkiri. Dan itu tanda-tanda isyarat. Semangatnya membangun masjid. Wah, luar biasa. Bahkan maaf-maaf, tidak mengurangi rasa, tidak hormat. Yang tidak sholat pun membantu itu. Membangun masjid. Tatkala sudah jadi masjid megah, sini, sepi dari kemakmurannya. Itu tanda-tanda. Sebagai bentuk isyarat. Megah kulitnya, tetapi kosong isinya. Oleh karena itu, tidaklah kita heran banyak orang yang tidak tergugah. Ya karena tidak tergugahnya memang itu akhir zaman begitu. Jadi membangun masjid megah-megah tapi tidak tergugah memakmurkannya. Nah, maka solusi bagi yang dapat menangkap isyarat itu kita makmurkan semampu kita. Maka ada istilah masjid yang makmur memakmurkan. Masjidnya makmur. Jamaahnya banyak, kegiatannya lengkap. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar kalau sudah ke masjid. Apapun persoalannya semua bisa diselesaikan di masjid wa makmur. Nah, insya Allah kita yang beruntung.

0: di hadapan Allah, maka dari membaca ayat-ayat itu muncul motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Makatan, insya Allah pada hari kedua ini sudah 10. Kalau Allah panjangkan umur, nanti pada pertemuan sesi yang ketiga, 5 tanda-tanda lagi. Saya ambil 34 tanda-tanda kiamat sudah dekat dari ensiklopedia akhir zaman Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yang di sana ureanya lengkap dengan dasar-dasar hadis dan Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan menambah lebih semangat beribadah kepada kita. Pekatan kirang langkung, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Citra, Mbak Kami Putri, sama-sama bersama sudah melayani umat. Semoga jadi nilai ibadah di hadapan Allah.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama Ustadz Dr. Andas Kiai Haji Ahmad Gifni. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama dengan topik kajian yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, Maulana Purwa Wibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wungu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri.
1: Dan saya Citra. Pendengar, Maulana Purwa Wibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wungu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Jenazahnya tiba di rumah duka dan dimakamkan pada hari Selasa. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Jenazah Maulana Purwa Wibowo, pemuda berusia 18 tahun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Dana Sri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disemayamkan dan disolatkan. Setelah itu jenazah dimakamkan di TPU Astana Kiai Sepanjang, Desa Dana Sri Kidul. Maulana berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ia menjadi salah satu dari 16 korban yang identitasnya diumumkan pada Senin 28 September. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan sejumlah barang milik Maulana, di antaranya dompet berisi uang sekitar Rp13.000, kartu identitas milik Maulana, KTP milik neneknya, serta sebuah telepon seluler. Ayah Maulana, Muholidin, mengaku telah mengikhlaskan kepergian putra pertamanya tersebut. Ia mengatakan pertemuan terakhir dengan Maulana terjadi pada Kamis 10 September pada sekitar pukul 11 malam atau sebelum Maulana berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Setelah keberangkatan itu, Muholidin tidak lagi berkomunikasi dengan putranya karena saat berangkat Maulana belum membawa telepon seluler. Muholidin mengaku sempat merasa tidak tenang setelah Maulana berangkat. Kekhawatirannya kemudian terbukti setelah pada Minggu sore ia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi putranya mengalami kecelakaan.
3: Ya ngobrol saja cuman ya merestui kepergiannya mau bekerja di Kalimantan. Ya cuman nasihatin lah, ya hati-hati di jalan, yang kuat, saya bilang begitu kan, harus tabah, sabar. Di kapal belum. Nggak pernah komunikasi, soalnya dia kan nggak bawa HP, dikasih HP waktu di Surabaya mau naik kapal, itu kemungkinan itu kartu belum sempat dipasang HP, jadi ya nggak sempat komunikasi. Itu waktu saya tahu bahwa anak saya kecelakaan kapal Virgo, saya dikasih tahu sama saudara saya namanya Mas Joko. Itu waktu hari Minggu sekitar jam 2:30. Itu saya juga tidur sudah nggak tenang. Semenjak dia pergi itu nggak tenang. Seperti si hari itu terasa mau terjadi sesuatu.
2: Sementara itu, Camat Nusa Wungu Oktavian Panji Setiawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan warga Nusa Wungu yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Menurutnya rombongan yang berangkat dari wilayah Nusa Wungu berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari 4 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga. Dari 6 orang tersebut, 2 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga berhasil selamat. Sementara Maulana dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 warga Nusa Wungu lainnya bernama Ramlan hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: 4 orang tersebut adalah yang pertama adalah Pak Salihin, warga Desa Banjarwaru. Yang kedua yaitu Mas Riandra, itu warga Desa Karangputan. Yang ketiga adalah Mas Maulana, saat ini dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Ramlan, warga Desa Nusa Wungu yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari 4 orang ini, Pak Salihin dan juga Mas Riandra dinyatakan selamat. Dan mudah-mudahan kami masih menunggu informasi dari Basarnas, Posko Terpadu Baihak Banjarmasin. Mudah-mudahan Pak Ramlan dari Desa Nusa Wungu segera untuk bisa ditemukan.
2: Sementara itu, Jasa Raharja yang datang ke rumah duka di Danau Sri Kidul memberikan santunan kepada ahli waris Maulana sebesar 70 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari 50 juta rupiah dari Jasa Raharja dan santunan tambahan sebesar 20 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, meskipun tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD tahun 2026 ini, Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
6: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
5: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pertanian Banyumas tengah mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan terdekat. Dinpertan akan menggelar vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
7: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas tengah mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan Banyumas sebagai daerah bebas rabies. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Banyumas Kusbiono mengatakan, vaksinasi telah dilakukan di dua lokasi, yakni Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Tambak. Di Kecamatan Banyumas, vaksinasi diberikan kepada 130 ekor hewan yang berpotensi membawa rabies, seperti kucing, anjing, dan monyet. Sedangkan di Kecamatan Tambak, sekitar 40 ekor hewan telah mendapatkan vaksinasi rabies. Vaksinasi selanjutnya akan digelar di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada 6 Oktober mendatang. Dinpertan Banyumas menargetkan sekitar 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi dalam kegiatan tersebut.
8: Jadi yang pertama harus ber-KTP Banyumas, ya, KTP Banyumas, kemudian hewan kesayangan paling tidak itu umurnya 4 sampai 6 bulan dibawa ke kami, dan untuk jumlahnya sebenarnya tidak dibatasi, ya, cuman kalau untuk besok itu yang dilaksanakan di Pendopo Wabu itu kita batasi satu orang itu maksimal bawa 3 ekor. Misalkan nanti masih ada lagi bisa dibawakan ke kantor kami untuk dilaksanakan divaksinasi di kantor. Karena kalau masing-masing bawa banyak nanti antrian cukup lama gitu. Itu ya akhirnya nanti hewannya juga nanti stres karena terlalu panas juga. Padat itu banyak hewan gitu.
7: Tahun ini Dinpertan Banyumas menyediakan 800 dosis vaksin rabies secara gratis. Vaksinasi tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 700 hingga 800 ekor hewan peliharaan masyarakat. Dinas Pertanian Banyumas mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan vaksinasi gratis ini, baik di lokasi kegiatan massal maupun dengan mendatangi langsung kantor dinas setempat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Berikut laporan Vina Afiatul Husna.
9: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Tingginya permintaan masyarakat dan keterbatasan armada tangki menjadi kendala dalam proses distribusi bantuan air bersih. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Hasanatul Mufidah menyampaikan, hingga saat ini Basnas telah menyalurkan sebanyak 186 ribu liter air bersih ke 28 titik di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas. Bantuan tersebut telah diterima oleh 3.306 kepala keluarga atau 11.672 jiwa. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya kendaraan tangki air bersih, Basnas menjalin kerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10: Kendala yang kita hadapi utamanya adalah sarprasnya itu sudah bisa kita selesaikan dengan kerjasama dengan pihak lain.
9: Sementara itu, kebutuhan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat tetap disediakan melalui Basnas. Hasanatul Mufidah mengatakan, kerjasama tersebut membantu mengatasi kendala armada sehingga penyaluran bantuan dapat terus dilakukan. Dalam menentukan wilayah penerima bantuan, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih dapat mengajukan permohonan kepada Basnas. Selanjutnya, tim Basnas Tanggap Bencana akan melakukan survei untuk memastikan kebutuhan masyarakat sebelum bantuan air bersih disalurkan. Basnas Kabupaten Banyumas menghimbau masyarakat yang masih mengalami kesulitan air bersih agar tidak ragu mengajukan permohonan bantuan. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan sebagai bagian dari program kemanusiaan selama masyarakat masih membutuhkan. Vina Fiatul Husna melaporkan.
1: Pendengar, harga cabai di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dengan harga cabai rawit merah mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga tersebut membuat sebagian pembeli menyesuaikan jumlah pembelian sesuai kebutuhan dan kemampuan belanja. Berikut laporan Nisrina Alifa.
11: Harga cabai di Pasar Manis Purwokerto Rabu 30 September 2026 mengalami kenaikan. Cabai rawit merah kini mencapai Rp75.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp55.000, dan cabai hijau sekitar Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dipengaruhi musim kemarau panjang yang berdampak pada hasil dan pasokan cabai dari petani. Kondisi tersebut turut dirasakan oleh pedagang Anjar Wulandari yang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen.
12: Kalau di warung aku sih enggak ya, karena sebagian besar kan buat kafe, terus buat warkop, kan memang harus ada. Kebutuhan pokok ya, cabai sih enggak. Cuma kalau memang buat eceran di pasar agak berkurang, karena yang tadinya beli seon, setengah on, yang beli sekilo, setengah kilo.
11: Sementara itu, kenaikan harga juga membuat Sutinah menyesuaikan jumlah belanja cabai. Sebagai pembeli memilih, membeli dalam jumlah lebih sedikit agar pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan.
13: Bagaimana enggak mengaruhi, biasa beli 5.000 banyak, 5.000 paling berapa butir. Ya jadi belinya 10.000 biar kepake 2 hari kayak gitu ya, mengaruhi juga kok. Iya, apapun harga-harga yang mahal.
11: Kenaikan harga cabai membuat sebagian pembeli di Pasar Manis Purwokerto mengurangi jumlah pembelian sesuai kebutuhan. Pedagang juga menyesuaikan penjualan terutama untuk pembeli yang membeli cabai secara eceran. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Pendengar, kegiatan KMI Expo Unsut 2026 mendapat respon positif dari pengunjung. Berbagai produk ditampilkan menjadi inspirasi baru. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
14: Kegiatan KMI Expo 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Sudirman atau Unsut mendapat respon positif dari para pengunjung. Beragam produk dan inovasi yang ditampilkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dinilai mampu memberikan pengalaman sekaligus inspirasi baru. Salah seorang pengunjung, Revita Dwining Tias, mengaku antusias melihat berbagai inovasi yang dibawa mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
15: Seru banget nih, kalau lihat kayak dari kampus-kampus, dari Sabang sampai ke Merauke, kayak lihatnya tuh seru banget. Terus lihat-lihat ada berbagai inovasi yang baru saya tahu, kayak ternyata juga ada pohon mangrove itu, ternyata ada buahnya loh kan, namanya itu kalau nggak salah bedada.
14: Revita berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru yang mampu dikenal lebih luas. Sementara itu, Basya Afifa, mahasiswa baru Ilmu Komunikasi 2026, juga memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan KMI Expo 2026.
16: Kedepannya semoga nanti kalau misalkan ada acara yang Expo seperti ini lagi, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih mantap lagi, lebih cus
17: bisnis lah intinya.
14: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan pada masa mendatang, baik dari sisi pelaksanaan maupun cakupan kegiatan. Tia Anggraeni melaporkan.
1: Pendengar, upaya memperkenalkan dan mencari bibit atlet olahraga handball pada siswa-siswinya, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Banyumas menggelar kompetisi antar kelas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gor Satria Purwokerto. Berikut laporan Arif Muzaki.
18: Upaya memperkenalkan dan mencari bibit atlet olahraga handball kepada siswa-siswinya, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banyumas menggelar kompetisi antar kelas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gor Satria Purwokerto pada Rabu 30 September 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Alfalahul Janah Arisa Hartawan menjelaskan bahwa kompetisi antar kelas bertujuan untuk menumbuhkan minat siswa MAN 1 Banyumas terhadap olahraga tangan tersebut. Dirinya mengakui bahwa olahraga handball belum banyak dikenal oleh masyarakat.
19: Rendah, masih tergolong rendah. Karena belum banyak yang paham, permainan handball. Yang kedua, belum ada yang tahu handball itu apa sih. Makanya kita kenalin di sini, kita bikin acara ini buat mengenalkan anak-anak MAN 1 Banyumas.
18: Selain itu, salah satu atlet handball MAN 1 Banyumas, Kamara Titiagani, juga menyebut bahwa saat ini di Banyumas belum banyak event olahraga handball. Menurutnya, masyarakat memang belum banyak tahu dan tidak ada upaya memperkenalkan secara masif di Purwokerto. Pembina ekstrakurikuler handball MAN 1 Banyumas, Erna Purnama Meiningsih, menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan salah satu atlet handball di Banyumas untuk melatih murid-muridnya. Dirinya berharap kedepannya pemerintah Kabupaten Banyumas lebih sering mengadakan event olahraga tersebut serta menggelar kompetisi secara berjenjang.
20: Ya, itu perlu dukungan satu dan sering-sering ngadain event. Sama mungkin olahraga nantinya itu lombanya berjenjang. Contohnya Popda. Kalau Popda itu kan berjenjang. Sehingga nanti anak-anak akan lebih berminat.
18: Erna menyebut dengan diselenggarakannya kompetisi antar kelas ini diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa-siswinya terhadap olahraga handball tersebut. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang persiapan menghadapi kejuaraan di bulan November mendatang. Berdasarkan keterangannya, minimnya fasilitas khusus untuk olahraga handball seperti lapangan dan prasarana lainnya mengakibatkan informasi mengenai olahraga ini masih jarang didengar oleh masyarakat. Dirinya berharap kedepannya handball dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat Purwokerto maupun masyarakat Banyumas. Arief Musaki melaporkan.

0: Pendengar, perekaman KTP bagi pemilih pemula menjadi bagian penting untuk memastikan hak pilih sekaligus mendukung validitas data pemilih di Kabupaten Banyumas. KPU Banyumas terus berkoordinasi dengan Dinduk Capil untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data kependudukan, termasuk mendorong pemilih pemula yang belum melakukan perekaman agar segera melakukan perekaman KTP. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Perekaman KTP bagi pemilih pemula menjadi perhatian KPU Kabupaten Banyumas karena kelompok tersebut akan menjadi bagian dari pemilih. KPU berkepentingan memastikan warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan dukungan data kependudukan yang valid. Untuk memastikan data pemilih pemula tercatat dengan baik, KPU Banyumas terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinduk Capil Kabupaten Banyumas. Proses perekaman dan validasi data kependudukan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga data pemilih yang bersumber dari data kependudukan dapat semakin valid. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, mengatakan, koordinasi dengan Dinduk Capil dilakukan secara rutin melalui proses rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pertemuan dilakukan secara periodik, disertai koordinasi setiap saat apabila terdapat data yang perlu dikonfirmasi.
2: Kami selalu memaktivasi, menyampaikan informasi gitu ya, kepada teman-teman pemilih pemula pada saat kita sedang kunjungan atau sedang melakukan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah, untuk teman-teman pemilih pemula ini secara proaktif bisa melakukan proses perekaman EKTP baik itu di kecamatan masing-masing ataupun juga di kantor Dukcapil Kabupaten Banyumas.
1: Berdasarkan data per 28 September 2026, KPU Banyumas masih menerima data sekitar 60.249 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman EKTP. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama dalam memastikan hak pilih pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Banyumas mendorong pemilih pemula yang belum melakukan perekaman agar segera melakukan perekaman EKTP secara proaktif. Perekaman dapat dilakukan di kecamatan masing-masing maupun di kantor Dinduk Capil Kabupaten Banyumas, sehingga data kependudukan dapat mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, kelompok pemilih muda perlu memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar hak-hak sipil mereka dapat terpenuhi ketika sudah memenuhi persyaratan, termasuk juga hak menggunakan suaranya dalam pemilu. Komentar pagi ini menyoroti soal topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
3: Selamat pagi. Perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula menjadi langkah penting dalam memastikan data kependudukan tetap akurat dan mutakhir. Kelompok pemilih muda perlu memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar hak-hak sipil mereka dapat terpenuhi ketika sudah memenuhi persyaratan. Kita mendorong perekaman dilakukan sejak dini agar tidak muncul persoalan administrasi ketika mereka membutuhkan dokumen tersebut. Akurasi data kependudukan juga memiliki kaitan dengan kualitas penyusunan data pemilih. Data yang lengkap dan sesuai kondisi terbaru dapat membantu penyelenggara pemilu melakukan pemutakhiran secara lebih tertib. Kita mengapresiasi upaya jemput bola yang dilakukan berbagai pihak untuk menjangkau pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Namun perekaman KTP tidak cukup hanya mengejar jumlah dan target administrasi. Ketepatan identitas, validitas data, serta pencatatan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya tetap harus menjadi perhatian utama. Pertanyaannya, bagaimana memastikan seluruh pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat dapat terdata tanpa ada yang terlewat? Peran sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah juga sangat penting dalam proses tersebut. Sekolah dapat membantu memberikan informasi kepada siswa, sementara keluarga mendorong anak untuk segera melengkapi dokumen kependudukannya. Kita mendukung kolaborasi tersebut agar perekaman tidak dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Pemilih pemula juga perlu memahami bahwa memiliki KTP elektronik bukan hanya berkaitan dengan pemilu. Dokumen tersebut menjadi identitas resmi yang dibutuhkan dalam berbagai layanan publik dan aktivitas administrasi lainnya. Kita berharap generasi muda semakin sadar pentingnya memastikan data pribadi mereka tercatat dengan benar dan diperbarui ketika terjadi perubahan. Di sisi lain, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjelang momentum pemilu. Perubahan alamat, status kependudukan, maupun kondisi lainnya perlu tercermin dalam administrasi kependudukan agar data tetap relevan. Kita mendorong pemerintah dan masyarakat menjaga komunikasi, sehingga setiap perubahan dapat segera dilaporkan dan diperbarui. Perekaman KTP pemilih pemula pada akhirnya bukan sekedar persoalan mencetak kartu identitas, Di baliknya terdapat upaya membangun administrasi kependudukan yang tertib, sekaligus mendukung akurasi data pemilih. Kita mengapresiasi setiap langkah yang memperluas cakupan perekaman, dan berharap tidak ada pemilih pemula yang kehilangan hak administratif hanya karena persoalan data kependudukan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, senang sekali kembali saya Citra.
1: Dan juga Putri ya, masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini untuk edisi kali ini 1 Oktober 2026.
0: Ya, tentunya di pagi hari ini, di ini spesial sekali ya, karena di tanggal 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ini nanti juga akan ada banyak upacara-upacara bendera ya Putri ya.
1: Iya, termasuk dari, di kantor kita
0: iya,
1: juga.
0: Iya, baik ya, dari anak-anak sekolah, di kantor-kantor, termasuk juga di kantor kita ini ya. Hari ini nanti akan ada upacara terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober 2026.
1: Iya, selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau melaksanakan upacara pagi hari ini ya. Selamat bersiap-siap ya. Mandinya lebih gasik nih kayaknya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini, dan juga jangan lewatkan nanti kami akan hadirkan juga siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila ya. Nanti pada pukul 7 lewat 45 menit. Ya, untuk Anda pendengar, pastikan terus masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah airku.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Dengar Pro 1 di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Pendengar, hari ini tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan peringatan ini juga jadi momentum untuk kembali mengingat kalau Pancasila ini gak cuma sekedar dasar negara aja yang perlu kita hafalkan, Cit. Tapi juga jadi nilai yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Nah, pendengar, kesaktian Pancasila juga mengingatkan kita pada pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan juga mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
1: Iya, di kehidupan sehari-hari juga mengamalkan Pancasila ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, Putri. Dengan tadi misalnya kita saling menghormati, kita bergotong royong, berlaku adil, dan juga tidak mudah terpecah hanya karena satu perbedaan. Jadi yang pasti selamat Hari Kesaktian Pancasila untuk kita semua. Ayo kita sama-sama rawat persatuan karena Indonesia kuat ketika kita tetap bersama.
0: Yes, betul sekali.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Info Lalu Lintas.
1: Lalu Lintas.
0: Info Lalu Lintas.
2: Pendengar Pro 1, saatnya kita akan masih lalu lintas pagi hari ini pendengar bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi. Pagi Mas Aziz. Halo.
3: Halo.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan laporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, lalu saja masih aja di dalam kota ya. Di dalam kota ini, pusat kota ya, kendaraan untuk ramaian ini semuanya masih lancar-lancar aja ya, karena emang sebelum jam 7 emang pasti ramai untuk di pusat kota, terutama di kayak Simpang, Alun-Alun, Sawangan, dan Museum BRI ya. Dari ketika Simpang tersebut memang biasanya ramai, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian memang, tapi memang selalu ramai ya untuk di ketika tersebut, ketika simpang tersebut. Kalau pagi untuk yang dari Alun-Alun ini lumayan ramai ya, yang menuju ke arah barat, untuk yang menuju ke simpang Jalan Masjid atau simpang Omnia ini juga ramai ya. Jadi ini sepeda motor, mobil pribadi yang melintas untuk di simpang Alun-Alun. Untuk yang di Sawangan, terusan dari arah timur, dari arah Alun-Alun dan dari arah Tanjung, ini cukup ramai ya, sepeda motor, mobil pribadi. Dan untuk kalau yang dari arah Museum BRI, pasti untuk yang dari arah underpass ya, yang saya bilang selalu ada antrian. Tapi untuk pagi hari ini lancar-lancar aja sih untuk di underpass atau di Sawangan atau di Alun-Alun, ini semuanya lancar. Terus kemudian beralih ke simpang Omnia atau Jalan Masjid, ini juga terusan dari Alun-Alun, ini juga lumayan ya keramaian kendaraan dari arah selatan, dari arah barat, dari arah utara, sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Ini juga tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, jadi masih lancar-lancar aja untuk di sekitar simpang Omnia. Terus ke arah timur, ke simpang Kebun Dalem, simpang Kebun Dalem juga sama, harus satu arah ya. Ramaian ini dari arah barat yang menuju ke arah timur, ini masih aman-aman aja ya. Yang dari arah selatan juga sama, yang menuju ke arah utara, ini lancar-lancar aja. Di simpang Kebun Dalem ini memang ramai ya, titik ramai biasanya yang mau menuju ke arah Kursatria atau yang lanjut ke arah jalan Kompas ya. Ini juga yang dari arah selatan, ini dari jalan Jensut, simpang Sutosuman ya, masuk ke utara, ini yang bisa ditembus di simpang Kebun Dalem. Jadi lumayan ramai untuk pagi hari ini di sekitar simpang Kebun Dalem. Terus di Simangkur Satria juga lumayan ramai. Dari keempat kaki simbang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini yang mau melihat di Simangkur Satria, walaupun ramai, tapi ini masih lancar-lancar aja ya. Baik yang dari arah Jalan Novis, yang dari terusan Kebun Dalem, Dokter Angka ya, dari arah barat, ini lancar aja nanti untuk di Simangkur Satria. Terus mungkin saya tambahkan ada di Simang Sukaraja, emang ramai ya untuk yang dari arah Purbalingga, dari arah Purwokerto ya, dari arah Banyumas juga ramai sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ini terlihat bus juga ada ya, terlihat di Simpang Sokaraja. Tapi ini masih lancar sih, masih aman, ramaian pagi hari di jam kerja ya, menuju jam kerja atau hari kerja,

0: barang, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus, ini semuanya ada. Tapi masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Aziz. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Ya, selamat pagi.
2: Sekian info lalu lintas.